0: Bilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Ate, kamu tahu tidak?
3: Pada hari ini, 20 hari bulan Ogos dalam tahun 1825, Sultan Selangor, Sultan Ibrahim Shah telah menandatangani perjanjian damai dan persahabatan dengan Syarikat Hindia Timur Inggeris yang diwakili oleh John Anderson. Perjanjian ini ditandatangani bagi menyelesaikan persengketaan antara Kerajaan Selangor dan Perak yang telah wujud sejak sekian lama. Melalui perjanjian tersebut, beberapa perkara telah ditetapkan, antaranya Sungai Bernam menjadi sempadan di antara negeri Selangor dan negeri Perak. Sultan Ibrahim telah berjanji tidak akan melanggar negeri Perak, Selangor tidak akan mencampuri dalam hal ehwal negeri Perak, dan Raja Hassan akan dikeluarkan dari negeri Perak dengan segera. Sesungguhnya dengan termeterainya perjanjian damai dan persahabatan Selangor dan Inggeris ini, maka persengketaan antara Perak dan Selangor serta perebutan kuasa antara Inggeris dan Siam dapat diselesaikan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia Negeri Perak.

0: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Dan untuk koma.

0: Sabah.
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Mo Yuk Yong mulakan pagi koma
2: bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aja.

0: Alahai, Nolela.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh. Satu lagi idea bernas untuk anda.

0: masih mendengar radio anda di negeri Perak. Perak FM, di mana jua untuk koma aja.
1: Jam tentunya untuk koma aja dah kembali bersama kita di jam yang ketiga. Kalau di jam yang pertama dan di jam yang kedua awak keserangan, nampaknya di jam yang ketiga ini.
2: Kenapa lah Mika seorang pula?
3: Ha? Tadi dia seorang.
2: Kenapa dia seorang?
1: Kesepian bang.
3: Kesepian. Okay. Intan ku kesepian.
2: Min, tapi lega tak sikit Min.
3: Kenapa?
2: Hati lah bila Mika buat biasa lah. Mika sepanjang tahun 2026 ni, Mika dapat berita gembira. Mika dapat berita yang tak menggembirakan.
1: Ada ujian.
2: Jadi baru ni selesai dah hand up Mika. Okay,
3: alhamdulillah. InsyaAllah lah bang kan. Doa harapan semoga semua dipermudahkan.
2: Abang kami pun kat sini Min, sebagai kawan-kawan kami secara belakang kamu Min. Walaupun kami walaupun kamu lelaki kami kami tetap sokong juga. Kami tak memilih walaupun perempuan.
3: Sebab kita brother bang.
1: Risau juga tu. Ayat apa nak keluar tu tadi.
2: Tak pasal ini Bak anak ni dengan ikut.
3: Itulah betul lah.
2: Dia buat anak ni kau tengok apa tengok kadang tengok TikTok kan. Kisah kan pada apa perlihat anak tu buat salah. Kan, tapi mak dia tetap apa tahankan, keluarga tetap tahankan anak dia.
3: Yalah, walaupun
2: tapi
3: anak
2: itu gitu kan.
3: Anak ni lain bang kan.
2: Lain. Macam teman sekarang lah, apa yang kita buat, yang teman buat sekarang ni semua untuk anak-anak je. Dah habis dah, untuk kita dah habis dah sendiri.
3: Apa lagi nak
1: kita semua lepas era. Kita fikir kita ni miskin sangat bang. Tapi kita lupa anak-anak kita tu merupakan harta tu. Anugerah yang Allah berikan kepada kita.
2: Ada setengah orang langsung berbelah tahun tak dapat anak tu. Berbelah tahun tak dapat anak. Tapi teman suka pula bila dia pun dapat anak. Yang geng-geng yang 10 tahun 5 tahun tak dapat anak kan. Bila dia pun dapat anak, anak dia pun Allah Ta'ala bagi super punca lah.
3: Super macam mana?
2: Super lah budak tu. Contoh macam sahabat teman kan. Sahabat teman scenario. Anak dia apa pandai budaknya. Cantik budaknya. Kan. Kebanyakan macam tu. Kalau kau tengok kawan-kawan koma pun kan.
3: Adalah kan. Ada juga masih lagi belum dapat kan. Apa pun doa lah, semoga adalah rezeki insyaAllah. Kan? Teruskan berdoa, istiqamah, jangan risau.
2: Sebab itu jawapan yang paling bila kita nikah.
1: Bila kita nikah, tanah-tanah
2: 3 bulan tak dapat lagi mesti susah hati. Bulan keempat tak dapat lagi susah hati. Bukan kita susah hati.
3: Orang
2: lain susah hati. Apa tu lagi dilema-dilema yang bertahun-tahun kan. Tabah, jadi bila dia kuat sabar, Allah Ta'ala bagi dia jawapan yang cukup hebat insyaAllah. Sama kat kita mana kau metus sabar bersama semua di Gegar pagi ni. Semoga kita diberi dirahmati, diberkati. Amin. Dan apa benda yang kita nak buat hari ni semuanya jadi insyaAllah. Sekali lagi assalamualaikum pada semua yang berdengar Gegar pagi kemar di Perak FM ni.
3: Pagi ni kita bertiga, Mimrik dan juga Abang Wahid. Tadi nasi seorang lah bang. Ni dah settle dah, alhamdulillah. Kita pun dah datang, kita meriahkan konti lagi pagi ni sampai jam 10 pagi ni.
2: InsyaAllah.
1: Tak ada betul lah. Saya terkesima kan, muka rimah kita pada pagi ni lain macam sikit daripada abang kan.
2: Tak, masa kita dengar Min malam kita hari apa Min seorang?
1: Selasa.
2: Hari Selasa seorang.
1: Oh, berdua dengan Siti. Risau juga.
2: Bahaya.
3: Kadang-kadang nak bagi can juga sebab saya. Asyik
2: Adi, Mim. Adi bagi can ya. Boleh macam.
3: Kena bagi. Mika nak balik seorang.
1: Ida. Okey, apa pun kami doakan komen semoga dalam keadaan ceria. Dipermudahkan segala urusan. Yang terbaik pada hari ini. Yang bertugas, selamat bertugas komen.
2: Ya, betul.
3: Mungkin banyak order kerja-kerja yang dia nak buat kan.
2: Ya, betul.
3: Pagi-pagi ni kan. Tengok. Kan ada kawan-kawan tadi masa saya nak pergi dengan tuan nak pergi sekolah tadi. Demo ada, kata-kata demo nak pergi dah start kawat dah ni. Ada member dah start nak pergi apa training ada. Kawat.
2: Yalah Min, kita dah dalam bulan kemerdekaan ni Min. Bagi teman-teman tak apa belum jadi rakyat yang hebat lagi lah untuk Malaysia ni.
3: Sebab apa abang pasal tak nak kawan?
2: Bukan, teman tak gantung lagi berdiri kat depan rumah teman.
3: Ada lah.
2: Makna teman bukan rakyat Malaysia lagi lah. Yang terpikir-pikir bila nak gantung. Tapi dia betul-betul kalau dia semangat berdiri deka, dia anak Malaysia, automatik dia. Sebelum deka, sebelum bulan 7 dia dah kibar bendera lah. Kalau fikir balik
1: ni. Okey, tak apa, belum terlambat lagi untuk koma menunjukkan semangat cintakan negara.
3: Hari ni 20, lagi 11 hari.
2: Tapi kita ada lagi sampai hari Malaysia, kita ada lagi 26 hari untuk kita nak meraihkan hari kemerdekaan kita. Jadi jaga koma, mana yang dengar ni? Siapa ada bendera dalam rumah?
3: Kibar
2: dalam,
3: kan?
2: Dalam laci di dapur tu ada bendera di rumah, ada stok bendera, pasang sekarang.

0: pensa? Kau kat mana dia?
1: Ya Puyong, Mika di mana? Teman di Perak FM lah. Cuma jangan tak tahu, Tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.
2: Eh, ni dah kahwin ke belum?
3: Belum, Cik. Kenapa, eh?
2: Kenapa tak kahwin lagi kamu ni?
3: Muda lagi, Cik.
2: Hei, muda zaman sekarang ni.
3: Kenapa, Cik dah kahwin berapa?

0: kahwin kah?
1: Belum, Aninda. Kenapa bertanyakan soalan sebegitu?
0: Saja tanya.
1: Oh, saja. Tak tanya nak aku.
2: Ibu dan beri informasi tentunya untuk kamu aja bertemu dengan kami bertiga, Mimrik dan juga Wahid dekat sini.
3: 8.46 minit pagi sekarang ini, hari Khamis 20 Ogos 2026. 11 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita. Alright. Jadi terus kibor kan.
4: Lama betul teman tak baca apa wasabi kita lah. Jom tengok ada tak siapa-siapa wasabi kita.
3: Mesti ada bang. Come on lah, maklumat mesra.
4: Itu lain. Sekarang kat Salmiah kita, kita ada kat Zah Tamatua, kita ada Mona Rahim.
3: Oh, abang pernah ingat abang?
4: Tak, tengok nama tu lagi.
2: Kak Azah, Kak Mona. Lepas tu ada Encik Muhammad Fazli.
4: Saya pengurusi Taman Bidong Botani Bidong, mengucapkan selamat pagi pada semua penduduk taman. Semoga ceria selalu. Minggu ni selesai pasang bendera kat taman. Terima kasih diucapkan kepada sahabat yang bagi bendera. Semangat kemerdekaan. Merdeka. Orang pengurusi Taman Bidong Botani.
3: Misi taman dia ni meriah dengan bendera-bendera bang.
2: Ini kita, siapa ni?
3: Kau perasan tak satu kereta kau muka kat Tasik tu kan?
4: Ada lah. Sekarang tak ada lah. Kan tak ada lah.
3: Lama ni pada aku kecil tu.
4: Tapi semalam tu nampak dia belah apa, pasir kan, putih
3: kalau kita mana ada.
4: Semalam nampak belah pasir putih mana nampak biji kereta. Adalah budaya tu masih ada lagi lah.
3: Yang bendera penuh ni bro. Ada tu kereta ni kau perasan? Penuh dengan kartun-kartun.
4: Itu kan sambut mereka. Itu dia suka kartun.
2: Okay, ada juga Yong Lina ataupun Kak Ros.
3: Kak Ros.
2: Dari Negeri, terima kasih. Juga ada Zudi, Tuan Haji Barudin.
3: Selamat pagi, Mama Fifi.
2: Haji Syarudin pun ada. Mama Fifi pun ada.
3: Selamat pagi semuanya.
4: Tapi tadi yang abang, siapa tadi yang hantar kita, dia kata ketua kampung tu baru lepas ni, cuba hantar gambar suasana dia macam dia
3: kat semua
4: kita nak tengok kan. Kongsikan.
2: Okey, topik barang gegar pagi kita.
3: Topik pagi ni barang paling tak berguna tapi sayang nak buang.
4: Okey.
2: Berat ke tu?
3: Tak berat lah.
4: Kalau tanya rumah abang, jika abang dia nak buang, sayang.
3: Tapi tak berguna.
4: Itu masalah je.
3: Tak berguna. Mana boleh macam tu lah.
2: Nak buang, sayang.
3: Nak buang, sayang. Aduh, simpan.
4: Tapi tak berguna. Kau tanya ni, lama
3: dah guna. Sebenarnya kita ni ada guna. Saya bukan apa, saya terbaca kan. Kadang-kadang orang perempuan memang dia tak nampak kita punya.
4: Kita cakap kita.
3: Saya tak berani nak sambung lagi bang. Mungkin saya akan hentam lagi oleh diri saya.
2: Mungkin akan diserang oleh netizen eh. Okey, cerita mengenai
3: barang paling tak berguna tapi sayang nak buang.
4: Antara kalau kau rumah, kalau kau rumah teman, tayar kereta pada kita, tayar tu aku tak, aku tak faham kenapa kau balik. Kan? Tukar tayar.
3: Elok dah.
4: Tayar dah tentu tukar tayar. Tayar tak elok lah kamu min. Ya. Itu cerita bakal tak guna. Tapi simpan kat rumah, keliling rumah penuh tayar je. Kan? Risau juga kita musim hujan, ayah bertakun dalam tu.
3: Eddie.
4: Bela nyamuk pula.
3: Allah Akbar.
4: Tapi tak tahu pasal apa lah.
3: Itulah paling tak berguna abang simpan tu.
4: Itu betul-betul lah. Tak berguna. Nak guna pasal apa? Tayar lah pakai.
3: Mungkin abang boleh, abang boleh buat satu inovatif, buat pasu.
4: Itu yang teman cakap. Kali kat rumah teman nak buang teman, sebab suka simpan barang tak berguna.
2: Okey, boleh kongsikan bersama kami. Telefon 545-8559. Ceritakan apa benda yang dekat rumah ke, dekat ofis koma tu ke, yang tak berguna tapi sayang nak buang.
3: Macam mungkin teman tahu apa?
4: Ya boleh.
3: Kan tak perasan.
2: Ni bukan melibatkan individu eh.
3: Tak. Ni teman memang teman sendiri. Kenapa tak perasan?
2: Okay.
3: Lighter.
4: Betul lah. Teman
3: pun tengok bila koma, bila koma lighter habis, saya ambil. Kenapa saya ambil?
4: Tapi rekod umumnya bukan lighter. Tak habis. Tak habis lighter, tak habis muka rembat dia.
3: Sorry bang, lighter saya paling banyak dirembat.
4: Kamu saya pun saiz lighter memang.
2: Lighter tu bahaya ni.
4: Boleh putuskan hubungan pun sebab lighter.
2: Sedar-sedar baru beli je. Tak ada dalam bukit.
3: Tapi sebenarnya bukan apa, saya kumpul batu api dia tu. Sebab balik banyak-banyak, saya akan simpan batu.
4: Patutlah
3: api.
4: Patutlah kamu suka panaskan keadaan. Kamu simpan batu api.
3: Abang dah guna bang. Nanti nak camping ke apa semua.
4: Bapak kecil benar nak guna batu api lighter besar mana men. Nak nipu biar banyak ni men. Kamu nak simpan plastik tu, boleh jual ni nanti. Jual plastik lighter kot.
2: Tapi rasanya topik kita ni untuk mereka yang suka mengumpul barang-barang lama. Mungkin ada barang-barang lama.
4: Tapi kalau barang-barang lama tu bukan tak guna. Maksudnya guna lah.
3: Tapi dia tak berguna tapi ada nilai. Sentimental value.
4: Dia tak guna pasal apa, tak guna sebab kita tak digunakan. Kita tak gunakan dia. Bukan, ini bukan tak berguna langsung. Kalau barang-barang antik ni kan. Mungkin digunakan untuk orang datang rumah kita. Eh, rumah Wahid ada lagi lah pasikan tu. Eh, rumah Wahid ada lagi lah apa tembaga yang orang letak gelas tu.
3: Adalah iron lama lagi kan. Orang pakai lagi.
4: Tapi benda tu orang akan cerita. Umar Min ada ada strekau
2: agak lagi. Dia pakai lagi. Ya Allah. Sekarang ni udah macam-macam strekau ada.
4: Tapi mungkinlah sebab yang kita cakap dalam kata ni mungkin sebab dia barang pemberian orang tersayang, kena pula bekas-bekas orang tersayang. Dia rumah pula tu. Ini bukan ex-girlfriend awak bagi dulu ke?
3: Bawa ke yang Abawik beritahu lah Abawik ada ex-girlfriend dulu.
4: Kena beritahu Min. Tapi dia tahu lah lelaki dia. Lelaki seorang lelaki. Mungkin tiket wayang, tiket konsert kan. Ataupun surat atau nota lama.
3: Nota lama.
4: Kotak telefon yang kita telefon gadget. Macam tu hari set apa dengan Nana. Pernah memang benda ni kan masih zaman Nana. Nana dia suka simpan telefon-telefon lama ni. Pasal tak pakai pun. Nana cerita kan.
3: Tapi bila ada macam kita sembang tadi, ada apa sentimental value dekat situ kan.
4: Ya. Macam ni satu lagi, baju lama yang jarang pakai itu pun teman salah satu dia. Aku tak tahu lah, sayang betul.
2: Benar kan. Badan dia kecil lah, badan lusuh pula tu.
4: Tak tahu sayang.
3: Kadang-kadang kita fikir apa, ni boleh pakai lagi buat lap kaki. Betul tak? Kita fikir jadi bila orang dah berlambak-lambak-lambak, lap kaki tak buat pun.
4: Tak ada teman tak ni apa. Tak tahu pasal apa lah. Takut kan, macam teman-teman jangan nak takut nak buang. Pasal takut kan bila syuting kan, tiba-tiba ada syuting drama atau apa kan.
3: Boleh
4: pakai baju ni kan. Kat situ lah pula. Tapi banyaklah dia punya senarai-senarai tadi. Mana sikit ni?
2: Okey. Ada Syam dari Taman Temenggong, Teping. Terima kasih orang Teping. Saya suka simpan kotak-kotak yang unik. Seperti kotak coklat, kotak kurma.
3: Kotak kurma. Kotak kempelekat.
2: Apa lagi?
3: Kotak kasut.
4: Kotak kurma aku tak terima ni.
3: Itulah kotak kurma.
4: Syam, kenapa Mika sampai kotak kurma Mika simpan?
3: Tak mungkin nak simpan jarum kan. Kan perempuan suka simpan jarum.
4: Itu apa banyak kotak ni, berapa banyak jarum. Takkan satu jarum satu kotak nak simpan. Ni Abang Pendi Jelapang kata barang paling tak guna tapi saya nak buang ialah TV lama yang ada pintu yang sudah rosak. Cadang nak boleh agak lah. Mesti nak buat akuarium.
2: Tapi tak bergerak bang.
4: Tapi tak buat-buat.
3: Kalau Abang pasang rumah saya ada satu pitik air lama. Aduh, saya nak buang pun sayang. Sebab saya nak buat rak kasut.
4: Betul. Baru ni teman sama juga.
3: Pitik air kan.
4: Pitik air.
3: Kalau dia pakai nasi nak angkat,
2: tak guna.
3: Nak Lego bukan. Jadi saya ingat nak cat balik warna putih, buat lambang brand-brand banyak-banyak tu.
4: Tak sika je lah apa-apa nak. Lepas tu nak buat jadi gerobok, nak simpan, nak buat gempah apa semua. Dah ada kabinet lah.
2: Teman kalau kat rumah adalah satu.
3: Tapi nasib dia rumah dia minimalis.
2: Benda yang bukanlah lama, bau juga lah. Itu pun atas beli tu sebab desakan lah.
3: Apa dia?
2: Air fryer.
4: Air fryer.
3: Tak pakai.
4: Itu benda ni benda boleh pakai, tak digunakan aje.
2: Tapi
4: takkan nak buang.
2: Yang minta kat saya tu kan. Itulah rumah saya. belilah.
3: Sama.
2: Lepas tu bang tengok macam tu je bang air fryer tu bang.
3: Dia sama macam mini saya minta yang cerita tu yang minta perut tu.
2: Exercise tu
3: minta beli perut. Minta lah nak. Lepas tu saya kata jangan, benda ni seminggu lah. Dua hari lah kita cakap, seminggu yang pakai. Lepas tu tak ada lah.
4: Tapi itu bukan kategori barang lama tak digunakan. Itu langsung tak digunakan. Ayat tu tak digunakan. Benda tu boleh pakai tapi
3: benda
4: tak
3: tu berguna digunakan. Tapi tak digunakan.
4: Ini cerita barang macam apa Bendy cerita tadi lah. Dia TV lama. Tapi dia nak buat akuarium. Tak buat-buat. Tapi hukum benda tu kena buang lah. Dia macam tu sebenarnya. Itu cara yang, itu cerita yang betul. Tapi kalau macam cerita air fryer dengan cerita tempat exercise tu tadi, itu masalah koma.
3: Bukan masalah dia.
4: Itu
3: masalah
4: bukan bini saya. Bukan masalah barang tu. Itu masalah
2: sayang koma. Tapi saya nak buang bang.
4: Takkan nak buang
2: sebab kita tak nak pakai bang.
4: Bedil lu takkanlah kamu nak buang.
3: Satu lagi, kita beli pakai duit kita bro.
4: Tak pun escalator lah tu tak habis lagi bayar.
2: Okey, boleh kongsikan bersama kami kejap lagi di jam seterusnya. Kongsikan di live TikTok pun boleh.
3: Tak ada masalah. Kau nak kongsikan di WhatsApp kami boleh. Kau boleh juga calling-calling kami.
4: Apa tadi Min?
3: Benda yang paling tak berguna tapi sayang kamu nak buang.
4: Apa boleh kongsikan di 01-200-7055 ataupun sama kami terus di 05-545-8559. Saya berada.

akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan di utama isi kekosongan sektor 3D. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Lebih 127,000 kandungan penipuan dalam pelbagai platform media sosial dikesan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi tempoh 1 Januari hingga semalam. Demikian menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, kewujudan akaun palsu dikesan menjadi antara saluran utama jenayah penipuan.
1: Kandungan scam yang telah dikesan dan diminta untuk diturunkan termasuk maklumat seperti ada tambahan SARA yang tak diumumkan oleh pihak MOF. Setakat hari ini sebanyak 127,568 kandungan telah diminta untuk diturunkan. Ini mewakili 27% daripada keseluruhan permohonan yang diminta untuk diturunkan. Dan angka tersebut boleh dicerakinkan seperti berikut. 53% adalah di platform Facebook, 39% di platform TikTok dan yang baki adalah di platform-platform yang lain.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Fahmi berkata kerajaan telah mewartakan Kod Perlindungan Kanak-Kanak, CPC dan Kod Pengurangan Risiko, RMC yang perlu dipatuhi platform media sosial dikenalpasti.
1: Platform media sosial yang telah dikenal pasti perlu mematuhi kedua-dua kod ini dan kita beri mereka masa dalam masa beberapa bulan yang akan datang ini untuk pastikan segala tindakan diambil secara terselaras untuk elak daripada kandungan yang memudaratkan yang boleh mengancam harta ataupun nyawa dalam platform masing-masing untuk tidak dibenarkan lagi.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fahmi memaklumkan pelan komprehensif bersepadu sempadan negara diluluskan Jemaah Menteri untuk tindakan segera. Pelan tersebut dirangka bagi menambah baik kawalan di pintu masuk negara.
1: Ya, ada beberapa perkara telah dibentangkan oleh kedua-dua Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian Pertahanan. Memandangkan ada beberapa perkara melibatkan aspek keselamatan, maka saya minta untuk rujuk kepada Kementerian Dalam Negeri untuk maklumat khusus. Tetapi pelan tersebut telah dibentangkan dan diluluskan oleh Jemaah Menteri untuk tindakan segera.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Sektor pembinaan negara terus mencatat prestasi kukuh pada suku kedua 2026. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, perkembangan itu berdasarkan data terbaru Jabatan Perangkaan Malaysia.
2: Saya ingin maklumkan tadi bahawa sektor pembinaan diumum oleh DOSM untuk suku kedua 2026 meningkat 8.5% dibanding dengan masa tempoh yang sama pada suku kedua 2025 berjumlah 46.5 bilion ringgit. Ini menunjukkan ekonomi kita berkembang dengan baik. Ini melibatkan pembinaan bangunan, pembinaan lebuh raya, pembinaan jalan raya, pembinaan jambatan, pembaikan cerun. Itu adalah antara komponen utama dalam sektor pembinaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Menjelang belanjawan 2027, lebih banyak insentif dan program khusus perlu diberi keutamaan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS menangani tekanan aliran tunai. Presiden Kebangsaan Persatuan Pengusaha Kecil dan Sederhana Malaysia, SME Malaysia, Dr. Chin Chio Siong memaklumkan langkah itu penting bagi memastikan kelangsungan operasi perniagaan dalam menghadapi cabaran ekonomi semasa.
3: Bagi PKS, kebanyakan kita menghadapi cash flow issue lah sebab business revenue dah drop, consumer spending dah kurang. Yang penting lagi sekali sebab itu cash flow kita tertahan. Cash flow yang jadi masalah yang terbesar. Bukan semua yang perlu insentif tapi kita perlu facilities. Kalau short term facility, katakan 3 bulan, 6 bulan facility untuk dia melepaskan keadaan yang dihadapi daripada cash flow issue ini.
0: Dr. Chin turut mencadangkan program meningkatkan kecekapan operasi PKS diperluas termasuk penggunaan kecerdasan buatan bagi membantu mengurangkan kos yang tinggi. Sementara itu, aksesibiliti dan penyediaan kemudahan mesra orang kurang upaya, OKU, diharap diberi perhatian lebih menyeluruh dalam belanjawan kali ini termasuk di kawasan luar bandar. Menurut Presiden Persatuan OKU Central, Datuk Ras Adibarazi, keperluan terhadap kemudahan inklusif semakin penting memandangkan Malaysia dijangka menjadi negara menua menjelang 2030. Persediaan awal perlu dibuat bagi memastikan kemudahan awam dapat memenuhi keperluan golongan tersebut.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

Akaun palsu jadi saluran penipuan. Pekerja tempatan diutama isi kekosongan sektor 3D. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

الرحمن الرحيم.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa bang?
3: Alamak.
1: Penatlah abang pakai kopi am sini kau bangun 3 pagi.
4: Tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
4: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Senang untuk banyak agama, banyak bangsa tinggal dalam satu negara. Tapi Malaysia telah membuktikan bahawa kita dapat bersatu. Malaysia ni aman dan damai. Dan saya berdoa hingga ke akhir detik saya di muka bumi ini agar Tuhan mencucuri rahmatnya ke atas tanah airku, terhadap pemimpinku, terhadap sultanku dan juga terhadap keluarga Malaysia saya.
1: Yup, yung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk korban.

0: mengambil informasi tentunya untuk Komar aja mendengarkan radio nombor 1 orang Perak.
1: Ah, Perak FM lah untuk Komar aja. Ah, 9.20 minit pagi 20/8/2026. Selamat pagi semuanya. Jam yang terakhir, jam yang keempat, kami bertiga menemani Komar.
2: Ya, terima kasih juga komar-komar yang telah menonton Komar di live TikTok ni daripada utara sampailah ke Brunei bersama dengan kita dekat dah. Kita ada Wukong, kita ada Denny Masli, kita ada apa user tak nampak. Chu Intan semestinya presiden. Kita ada Kak Mawar Perak, kita ada Adam 541, Muhammad Arisma Irizuan, apa Amirul Syakirin, Suhaila MS, kita ada Madam Razak, ramai lah. Zuhaila?
0: Ha, Suhaila MS.
2: Mana Zuhaila? Tak awak tak nampak pun.
0: Ada bang, baru keluar.
2: Serius ah?
0: Ya.
2: Zuhaila?
0: Ha.
2: Mana Zuhaila?
0: Datuk M pun ada.
2: Ha. Oh, Shah. Tak, nama dia bukan nama dia Zuhaila tu.
1: Ah, ha, bukan orang lain kau bang. Nama
2: Ari
1: sama.
2: Ahmad tu, Ari Ahmad Afnan cakap Zuhaila orang Ipoh masa.
0: Terima kasih mendengarkan kami di di Unta pun mendengarkan kita.
2: Di Unta. Buat lama Andula.
0: Kuala Lipih pun ada bang.
2: Orang Jauh. Pun ada mana?
1: Walau negara tak ada bang. Walau negara.
2: Mana kau dapat ini yang apa di Unta tu mana?
0: Di Unta.
1: Oh, atas tadi tu.
2: Mana?
0: Kali kata my breakfast di Unta.
2: Oh, berpuasan. ya, Andula nampak dia jawab. Andula.
1: Apa tu?
2: Andula tu macam assalamualaikum lah.
0: Oh, ingat bagi, password ke apa bukan?
2: Bagi bahasa-bahasa kami yang melepak di apa di Unta tu.
0: Oh. Okey dah. Okey, lepas ni kita pergi hijack ah.
2: Tiba-tiba ketua kampung Batu Lapan masuk Cik Padi Ismail kita.
0: Yep.
2: Jadi kita tanya.
1: Tengok dia. Bang, ada job masuk ah.
2: InsyaAllah, okay. InsyaAllah dia ni. Terima kasih dia ni.
0: Cerita kita.
1: Ya, cerita pagi ni.
2: Cerita pagi ni.
1: Barang paling tak berguna tapi sayang nak buat.
2: Ya, apa benda yang ada. Okey.
0: Contoh barang-barang yang kita sayang tapi nak buang.
2: Teman nampaklah macam seorang ni. Cik Azrul baru dia masuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Macam chef ni. Cik Azrul. Azrul. Kawan Cik sekolah Azrul. Teman. Dia chef. Dan tentu dia ada pisau, ada senduk lama ataupun periuk lama. Dia ada tak guna tapi mungkin disimpan.
1: Mungkin itu periuk yang pertama sekali bang dia pakai.
2: Sentimental value. Tadi ada yang beritahu kat teman. Dia bercakap apa dia ada ada cerika lama tu. Itu pun sentimental value.
1: Betul.
2: Benda tu mungkin
0: sentimental value bang. Jangan bang.
2: Tapi benda tu duit.
1: Ya.
2: Duit dan juga.
1: Mahal bro.
2: Tembaga tu.
0: Ya.
2: Yeah. Orang sanggup.
1: Dah ada kadang-kadang tak bukan tembaga bang, nilai dia.
2: Nilai
1: dia buat tahun 1000 tahun apa?
2: Tahun
1: 1900.
0: Ya. Sekarang ni dijual
1: Ada.
0: Dengan harga
1: api lokin ada.
0: Agak-agak harga berapa?
2: Ikut harga tembaga. Harga tembaga sponsor berapa. Tapi lain lah kan. Tembaga lagi satu. Pasal dia tembaga. Lepas tu orang sanggup tau buka apa, tutup jalan tu untuk nak ambil tembaga je.
0: Dalam ni bang.
1: Dalam bang.
0: Okay, antara lain contohlah kan, barang yang kita tak pakai tapi kita sayang nak buang. Contohnya dalam telefon kita cukup.
2: Betul.
0: Gambar-gambar
1: lama bang. Tak guna pun.
0: Yang kita Snapchat apa, snapshot semua yang chat-chat apa semua tu.
2: Sebab satu sekali kita tak gambar mungkin 10 keping. Kita simpan satu cukuplah. 9 lagi kita buang lah.
0: Ada rajin.
1: Ini yang 10-10
0: kita rajin simpan. Kita godek balik, kita buang-buang. Abang rajin tak?
1: Ada. Aku mesti buat. Nak bagi clear balik lah kadang-kadang kan.
0: Itu bila dah keluar notis kan.
1: Tapi masa nak buat tu Allah renyah tu. Nak pilih gambar, nak tengok gambar ni kan. Gambar ni ada muka aku
2: lah. Sayang pula.
0: Dah
2: tekan dah tang delete tu kan.
1: Kadang-kadang dah masuk right dalam masuk dah recently delete tu kan. Restore balik lah.
2: Boleh restore balik
1: Boleh kalau gambar dia tak delete dalam 30 hari tu abang boleh masukkan balik.
0: Abang janji abang delete bang.
1: Tapi abang janji abang kena delete.
2: Tapi hadiah daripada ex macam teman cerita tadi lah. Hadiah daripada ex tu kita jangan sembang kat sini lah. Sembang kat habis live kan kita sembang.
0: Okey, Cu Intan ada. Katanya tajuk borak pagi barang tak guna sayang nak buang, salah satunya Tupperware. Tupperware ni sebenarnya brand lah. Nama brand sebenarnya. Yang isi makanan banyak kat rumah Cu. Katanya aiskrim, botol-botol minuman yang cantik-cantik. Cu memang simpan baju-baju lama yang masih cantik. Kasut-kasut lama pun ada lagi. Elok lagi tak katanya.
1: Apa mesti rumah Cu je.
0: Boleh pakai lagi yang rare tu. Tak ada lah. Itu yang rare tak ada lah.
2: Tapi macam cu cakap dia suka simpan bekas aiskrim lama tu kan. Ha. Pada teman itu benda tu membantu.
1: Bantu. Ha. Nanti anak tampung makan senang. Bantu.
2: Ha, tapi ni macam ni lah. Kak Imah Sulaiman daripada Live TikTok tu, Imah Sulaiman Kreatif. Kuali bocor tak buang tapi buat tanam pokok herba.
1: Ha.
2: Dia boleh digunakan balik.
1: Yeah.
2: Tapi kalau setakat kali bocor tu kita gantung kat dapur, bocor kepala kau.
1: Tapi abang pernah dengar tak kalau kita nak buat kerih tu kan? Ha. Ada satu kerih yang padu kan.
2: Yeah.
1: Kita nak pakai tujuh pa tu kan.
2: Ha.
1: Tahu kan? Agak patah, pasu patah. Apa pahat patah. Uh-huh. Ha, tu jadi, kita boleh simpan lah buat benda tu.
0: Ada periuk patah.
1: Periuk patah belum lagi.
0: Oh, belum lagi.
1: Saya nak buat yang tu saya nak bagi dia.
0: Okay.
2: Periuk tak ada patah. Periuk bocor je, man.
0: Okay, Kak
2: Ros. Kuali patah.
0: Kak Ros kata masih simpan motor Honda 70. Honda 70, arwah abah. Lupa dah tahun berapa. Arwah abah beli, memang tak jual lah sayang.
2: Oh, itu tak boleh. Itu tak boleh. Takut. Tunggu kena rembat je. Hukum dia jangan jual tapi tunggu kena rembat je.
0: Okay, kita ada pemanggil.
1: Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Abah-abah semua.
1: Abah baik.
2: Ni Cik Mawar. Kita sembang dengan orang lama. Cik Mawar kita. Cik Mawar. Dekat rumah tu barang yang cuma Cik Mawar. Cuma Mawar lah. Cik Mawar rasa patut kena buang tapi Kak Mawar tak buang apa dia?
3: Nak katakan barang lama nak terbuang tu banyak lah macam-macam. Tapi itulah kata benda tu elok, sayang.
1: Paling
3: yang kat Mawar pula duduk seorang tapi beli macam duduk ramai.
0: Antaranya barang apa tu
1: paling agaknya?
3: Yang paling senangnya lah Rik. Macam proyo kan.
0: Proyok?
3: Banyak lah. Kan sekarang proyok macam-macam ada kan?
1: Semua belinya?
3: Belilah juga kata orang ikut zaman nak proyok moden. Tapi time bila masak ke apa tu kan? Guna juga proyok yang lama-lama dulu.
1: Sayang.
2: Itu punca dia pasal apa je?
1: Sayang.
2: Encik Mah? Punca dia pasal apa?
3: Bukan kata sayang.
2: Kata sayang.
3: Tapi selesa proyok tu.
2: Pending.
3: Tapi masak proyok lama
1: kan? Haa. Masak proyok lama. Hidang proyok baru.
3: Masak tu kan? Sekarang bubur pula dalam proyok itu.
1: Hidang proyok baru.
2: Bagus.
3: Masa Kak Mawar bujang dulu. Bujang sekarang pun.
2: Ay, macam pernah kahwin je kaya ni.
1: Pernah kahwin ni.
2: Tak nak beritahu lah ni.
0: Sekarang bujang senang.
1: Sekarang bujang.
3: Royok apa yang tiga beradik itu yang coklat apa
1: kata
3: putih pun tak. Lepas tu kadang-kadang pakai. Kain masak pakai royok lama.
2: Pandai.
3: Lepas masak baru bubur ke situ.
2: Kenapa Cik Mawar mesti masak pakai royok lama tu?
0: Adakah lebih sedap?
3: Rasa macam sebati kehidupan tu dengan kenangan hidup lama-lama.
2: Dah dia sebenarnya pasal Cik Mawar dah tahu sukat hat mana itu je.
3: Tak tahulah zaman dulu lahir tebal.
2: Itulah
3: zaman sekarang tebal-tebal je proyoknya
2: nampak orang lama punya ayat
3: proyok jenis buaya ke. Kalau zaman sekarang ni tebal-tebal dia yang tebal.
2: Paling lama lah Cik Mawar proyok yang di dapur Cik Mawar tu yang Cik Mawar dah pakai berapa tahun lah Cik?
3: Hidup dia nak ingat wahid.
2: Oi, lama sangat ni orang nak ingat ni. Itu periuk
3: Mawar ni kena cepat lupa wahid.
1: Kan cakap dari model.
2: Ada nak periuk daripada arwah mak Cik Mawar lagi periuk tu?
3: Ada ke pula tak ada?
2: Ada mi kamu pan.
1: Abang Wahid pandai-pandai kata tadi.
2: Ada Cik Mawar?
3: Pula tak ada periuk mak kita jagalah.
2: Masih pakai lagi.
3: Itulah Kak Mawar cakap. Kak Mawar masak-masak. Tapi kalau mana yang besar-besar tu lahir. Masa Kak Mawar dulu kerja kan belikan mak tu. Kalau nak kena nuri arwah tu tak ada minyak kat orang. Tapi Kak Mawar yang belinya dia dah tak ada. Kak Mawar angkut lah.
2: Kak Mawar angkut lah.
0: Ada siapa okay, Cik Mawar. Okey, Kak Mawar. Terima kasih atas perkongsian. Jaga periuk tu elok ya.
2: Tapi tak, lah. Cik Mawar, last lah. Sekejap, Cik Mawar. Yang betul-betul kalau ayatnya barang tak guna, benda tu tak guna langsung. Tak. Hukum tak guna. Tapi Cik Mawar masih lagi simpan. Apa dia? Satu.
3: Baju dulu pinggang 25 kan 40.
2: Lagi satu
1: dekat bola.
3: Lepas tu kasut dulu Kak Mawar suka pakai kasut macam kasut bu hitam tu kan. Ada tu simpan.
0: Tu lama.
2: Ada lagi.
3: yang lain-lain bagilah ke orang kan. Kata tak ada orang kasut ni kita pakai-pakai dengan berjubah pun cantik. Kita tengok Pakistan-Pakistan kat Kota Raya tu kan pakai kasut bubu hitam kan.
1: Cik Mah.
3: Cantik kita kau ambil lah. Ini sepasang orang nak tinggal buat kenangan selagi tak reput.
2: Cik Mah, Cik Mah. Sekarang boot hitam ada lagi kan? Saiz apa?
3: Kak Mawa kaki kalau jenis sarung 7.
2: 7. Share location sekarang.
1: Sekarang saya ambil. Saya
2: share location. Terima kasih Cik Mawa. Assalamualaikum.
3: Sama-sama.
2: Bye-bye. Boot. Boot tu.
1: Kulit orang dulu. Saya 7. Saya tu.
2: Kena kulit Cik Mawa apa?
0: Okey, terima kasih Cik Mawa. Terima kasih.
1: Tapi nah, kalau katanya... saya teringat antara barang lama ni apa? Yang macam ni. Barang rosak tapi boleh repair. Ini yang saya cakap putri lah. Kadang-kadang member bagi. Itu member bagi aku apa nasi? Waterjet.
2: Waterjet boleh repair.
1: Last kali saya tengok dah serabut, saya teraibat tu.
2: Tapi sebenarnya member kamu tu bagi tu pun memang nak letak rumah kamu je sebenarnya. Patut hukum motor dah benda rosak tak kat itu
1: je. Dia kata ganti PO je Min.
2: Kalau nak ganti kenapa dia tak ganti?
1: Ya betul.
2: Itu je benda ganti PO je. Dia pun tak ganti.
0: Okey, yang berkongsi juga di rumah hijau kita. Katanya salam, saya nak share. Saya kan geram sangat nak buang kotak-kotak kosong barang-barang husband saya. Dia suka betul simpan kotak-kotak bila beli gadget, kan LCD monitor, PC lah, kotak action figure lah, macam-macam lagi lah. Dan mungkin esok keluar kalau versi baru tu, contohnya ada barang yang dia suka tu, dia akan terus beli. Jadi kotak kasut pun ada dan macam-macam kotak lah. Memang elok lah kotak tu. Kadang-kadang sekali-sekali duduk tengok jugalah apa yang ada dalam kotak tu. Memang kotak je. Kadang-kadang dalam kotak tu ada kotak kecil-kecil, gadget lain. Nek rimas tengok. Kalau buang mesti dia sedar. 15 tahun saya dah hidup dengan beliau. Anak dah 3. Memang tak berani sangat-sangat nak sentuh atau kemas barang-barang dia. Walau adalah kadang-kadang tanya kotak tu tak nak buang ke, dia diam je buat-buat blur.
2: Faham lah. Kalau tanya
1: dia memang suka buat-buat blur.
2: Okay, lepas ni kita ada satu lagi wasabi kita.
1: Satu lagi kalau dia nak upgrade tu, jual lah kat saya.
2: Lepas jadi sebelum kita baca wasabi daripada Chef Astro kita, apa benda yang dia kongsikan? Sekejap lagi.

sistem aplikasi MES999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 99.

0: barang yang tak guna tapi dia masih sayang lagi. Patut dia barang ni dia boleh jual, boleh mendapatkan duit tapi dia sanggup tak jual.
1: Sentimental value lah.
0: Banyak ada 5 barang kata. 5 barang yang teman takkan jual ataupun takkan buang. Sebagainya hasil kerja keras ikat perut. Sebagainya pemberian istimewa dan selebihnya limited edition. Antaranya basikal road bike. Pasal sanggup ikat perut. Padahal tak kaya pun basikal tu.
2: Mahal orang basikal ni mah.
0: Boleh lah, dulu mahal juga lah. Macam nama tu kan.
1: Jaya ni.
0: Itu set pisau masa belajar masak kait di ATM. Benda tak pakai. Tapi sebabkan sentimental value dia tak.
2: Macam kita cakap lah, mula-mula dia belajar kan. Ini pisau yang mengubah hidup dia. Contoh.
0: So, kikak Ibanez, RG beli masa gila layar rock. Maksudnya tak main lah, sekarang sibuk mancin. Set pancil layar yang susah nak dapat kat Melaya. Itu sentimental value. Suit biru yang dipakai suatu.
1: Ini pun sentimental value.
0: Bila masa pun nak pakai suit biru ni, patutlah hukum bagi kat orang lain je. Takkan nak pakai ke masjid pakai.
2: Dia nak bagi anak dia. Dia nak bagi anak
1: saya
2: dia.
1: Saya merupakan graduasi master.
2: Master.
0: Bantai duduk kat apa, sejadah imam nak jadi imam. Imam ada baju di sini.
2: Imam ada baju di sini.
0: Jubah-jubah je.
1: Okey, ada Mus Sri Larut dari Kuala Sepetang. Apa khabar orang Kuala Sepetang? Saya ada satu cermin yang saya simpan sampai sekarang.
0: Hai.
1: Tapi cermin tu taklah besar sangat. Tapi kurang dalam 12 x 24 inci lah. Dah kelabu, dah bingkai, kayu pun dah lusuh juga. Tapi saya simpan dan guna lagi sampai sekarang sebab cermin tu kenangan salah satu barang pertama yang saya beli semasa saya baru kahwin. Tahun 1995 dulu. Satu lagi barang yang saya sayang nak buang ialah kipas angin berdiri.
2: Oh, pensam diri.
1: Tahu benda tu dah rosak tapi saya nak buang sebab duk fikir nanti boleh guna buat spare part kipas lain.
0: Automatik aku terasa. Aku terasa. Terasa lah benda ni.
2: Bang, bini kita akan bisnis buat apa lagi? Treban lah.
0: Aku terasa lah benda ni cakap ni.
2: Abang ada kipas berdiri ke?
0: Abang ada kipas berdiri. Patut aku hantar kat tempat lepak
2: ke. Dan abang fikir nak buat spare part juga betul?
0: Aduh. Okey, ada satu yang baru tadi kita dapat. Terima kasih Mus Sri Larut. Perkongsian tadi ni yang Kak tadi. Okey.
2: Tak rasa ni.
0: Okey, Kak ni tak bagi tahu buku. Dia tak jawab lagi.
2: Tapi tengokkan gambar tak tahu lah.
0: Tapi dia ada tunjuk gambar dia kan, tunjuk dekat rak tu penuh dengan sama ada majalah ke.
1: Ini baru disertakan dengan bukti.
0: Assalamualaikum Wahid and Min Nasib. Barang yang tak berguna di rumah akak dan itulah bekas aiskrim tu macam cuintan. Tapi sayang nak buang. Tapi benda tu boleh pakai. Dengan buku-buku suami akak geram je. Nak buat apa geram
2: je nak kau buat. Barang rare
0: tapi
2: ni
0: takut kena marah. Nak buang tapi takut kena marah.
2: Kena marah
0: tak
2: confirm.
0: Tak tahu buku apa, sama ada majalah Bujal ke majalah Mangga.
2: Tapi kau tengok daripada tepi kan,
1: rare ni.
0: Dia macam majalah
2: apa
0: kan
2: ni,
0: macam komik-komik
1: kak, jangan buang kak. Jangan buang.
0: Masa komik ni tau.
2: Yang ini mungkin buku Hong Kong tu bang. Hai Alam Perwira.
0: Mungkin.
1: Ya, betul.
0: Buku Res Kuda ni.
2: Res Kuda ni. Yang ni warna pink ni, Man.
1: Udah. Jangan buat. Nanti jadi fitnah pula nanti. Okey, 545-8559. Kita ada pemanggil kat sini.
2: Okey.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat berkonti DJ Nasri, DJ Mim dan Bro Wahid. Senario apa khabar?
2: Khabar baik.
3: Pasuasi 104.1 Mega Bukit Larut, Taiping, Bandar Warisan .com.
2: Boleh
3: apa title ni? Dengar rayu honok ni.
2: Oi, macam misal lah bang kan. Topik kita pagi ni, barang paling tak berguna tapi kau sayang nak buang.
3: Barang pasu paling tak berguna.
1: Bukan pasu lah.
2: Bukan pasu lah.
1: Bukan individu lah.
2: Bukan diri sendiri.
3: Ini pasu yang baik ni. Pasu bagi 5 bintang. Baris rasa dia tak ada. Okay.
2: Barang
3: ni barang lama.
2: Barang ni
0: paling... bukan barang lama. Barang tu tak guna. Barang tu tak guna lah. Tapi pasu tetap simpan.
3: Ada satu basikal. Dia jenis lama. Pasu beli kat kawan pasu lah. Laskar tu kan. Tahun 2003 pasu beli kat dia. RM50 lah dah jual.
0: Tapi sepanjang saya
3: tak jual lah, no, tak tahu mahal lah sekarang tu.
0: Pasu. Tapi pada saya benda itu macam benda sentimental value tau. Mungkin kita mungkin kawan-kawan datang Pak Su, hang simpan lagi benda ni. Dia ayat dia macam tu. Tapi dia, satu benda yang contoh macam penyapu yang dah penyapu tu dah tak boleh pakai tapi Pak Su simpan lagi. Benda contoh benda tu apa benda tu?
3: Oh, penyapu yang tak boleh
0: pakai. Contoh macam penyapu tu dah tak boleh pakai lah. Tapi paksu tetap simpan.

0: contoh.
1: Tapi pasal ada kipas angin. Kipas angin jenis antik ni kan.
0: Okey.
1: Oh, yang gantung ada, yang yang pacak pun ada kan.
0: Itu memang antik.
1: Ah, memang antik lah. Kalau kita pergi muzium pun ada kipas macam tu.
0: Itu tak apa. Itu tak apa. Maknanya simpan pasal apa Pak Su simpan?
1: Pak Su, Pak Su tengok dia tu Pak Su tak boleh lah kan. Pak Su dia senti value senti dengan Pak Su kan. Apa kenangan tu, kenangan Pak Su beli tu kan. Masa tu arwah mak Pak Su pergi. Arwah mak Pak Su pergi satu, abang Pak Su pergi satu. Masa Pak Su baru kahwin tu kan.
0: Itu sentimental value. Kalau yang patut ni cerita yang tak boleh guna langsung. Barang tak boleh guna langsung.
1: Apa macam DJ Min cakap tadi lah, lighter kan. Pak Su nak buang tapi Pak Su sayang. Pak Su buat aksesori tau, macam dalam rumah mesti lekat.
2: Oh lama. Itu cerita tu dia buat macam dinding kan. Abur kat dinding.
0: Tak apa. Kalau macam Pak Su cakap, saya boleh tepuk tangan Pak Su. Pasal Pak Su guna benda tu. Tapi kalau Min memang dia tak guna pun. Dia simpan je.
2: Saya buat batu tadi tu. Batu api tu.
1: Pakai gam.
0: Pak Su wallpaper tu. Bawa banyak Pak Su? Bawa banyak.
1: Banyaklah Pak Su letak kat kawasan dapur.
2: Pak Su, itu Pak Su, itu lighter tak guna, Pak Su rembat orang punya.
1: Pak Su belilah.
0: Belilah ni kamu ni.
1: Bukan kaki rembat. Apa cerita pun kan. Pak Su dah cerita dah kan topik lagi ni kan. Satu lagu lah. Lagu tu dah lima lama.
2: Mana? Sari dan Musnah.
1: Sweet and destroy. Sari dan Musnah. I love danger.
0: I love danger.
3: Masu.
1: Terima kasih ambil pergelar Pak Su pagi ni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya sayur dia macam dia jauh ke diri kan.
2: Dia tak isi kan.
0: Tapi macam Pak Su cerita pasal letter, okey lah juga. Min dia dah buang, dia dah ambil dah apa batu api tu. Kau nak simpan apa lagi? Macam Pak Su dia lekat dekat dinding. Itu betul. Memang barang tak guna tapi orang simpan lagi.
2: Betul bang, tu tak apa.
0: Tak apa pasal apa?
2: Saya nak buang kau. Buat betul lah. Bini saya dah bising.
3: Takkan ni yang kita dah dengar. Antaranya kotak. Bekas makanan. Ada juga yang simpan baju. Dulu pinggang 28. Sekarang dah 40 ya.
0: Teman pun sama. Tapi yang teman, salah satu ni yang contoh yang kita tengok kat chat ni kan. Kabel yang tak tahu kabel apa. Betul. Teman pun masih ada
2: simpan. Tak tahu nak cucuk ke mana.
0: Pandai kepala dah teman. Dah potong lah kepala dia. Potong lah kepala depan belakang dah potong. Aku simpan. Aku tak tahu siapa.
2: Saya kata abang nak buat ikat orang tu.
0: Tapi ada satu apa di live TikTok ni. Dia cakap apa dah. Lepas dia cerita pasal suami dia. Lily Wahab ni. Suami saya Lily banyak simpan basikal. Duduk dalam store je. Cicak yang kayu.
3: Macam kena je tu.
0: Ni bini aku lah.
3: Okey, Kak Mona dari Ulu Cemoh katanya barang lama yang saya nak buang, sentimental value ialah baju-baju kurung, pesak. Baju kurung tulang belut.
2: Macam mana tulang belut tu?
0: Tulang belut tu pergi yang makan belut. Tak tahu lah tulang belut.
3: Baju kurung dulu-dulu dijahit oleh kawan-kawan arwah mak. Makcik Bibah namanya.
0: Kawan-kawan arwah mak tu.
2: Abang Wek kenal kot Cik Bibah ni.
3: Cik Bibah ni duduk kat Taman Paduan. Tapi sekarang makcik tu tak menjahit dah faktor usia. Walaupun baju-baju kurung tu zaman teman anak dara lagi. Tetap simpan sampai sekarang. Alhamdulillah baju-baju tu dah turun ke anak-anak dara
2: pula. Zaman sekarang kalau tengok trend banyak orang pakai baju-baju lama balik.
0: Betul.
2: Dah start trend balik macam tu kan.
0: Teman ingat lagi ada satu makcik di kampung Sungai Rokam tu. Kami panggil Cik Yang Kembang. Apa? Cik Yang Kebaya. Cik Yang Kebaya ke apa? Memang makcik tu dia akan pakai baju kebaya. Kebaya labu dulu-dulu instan kan.
2: Memang badan dia lawa lah. Kan kepakai kebaya dia kena
0: badan orang dulu lah. Orang dulu kan besar-besar tinggi kan. Tapi dia punya pakaian sampai orang panggil kebaya labu lah. Cik apa ke nama? Siapa orang sekarang rekam dia mesti ingatnya orang lama lah.
3: Okay.
0: Cik yang kebaya labu. Macam ayah. Cerita pasal kebaya.
3: Bukan kebaya kuning merah.
0: Bukan itu min.
2: Kebaya merah.
3: Okay, terus kikal.

0: Okay.
1: Pagi Koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. I've got the power. Yang hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan Pagi Koma bersama Borak Gegar Pagi Perak FM untuk koma aja.
2: Yang berhibur dan berinformasi tentunya untuk koma aja lebih mudah dengarkan kami melalui RTM Klik. Dengarkan kami di mana-mana aja.
3: Ya, betul-betul percuma. Download RTM Klik, ya.
4: Okey, Min. Kenapa kita selalu kita masih macam Mika tadi? Kenapa Mika dah ambil dah batu api
3: batu
4: tu?
3: Api tu,
4: daripada lighter yang dah habis tu.
3: Tapi
4: Mika tak nak buang dia punya lighter tu. Dia punya body tu. Kenapa, Min?
3: Sebab malas.
4: Ini malas. Lain macam
3: kadang-kadang ni. Bila kita tengok dah terabuan, Allah malah nak kutip. Nanti mungkin satu masa tu lah, saya cakap abang tadi, mungkin balik ni saya nak settlekan lah. Nak buang lah. Betul lah, hari ni rasa macam betul lah. Fikir-fikir balik dah. Apa nak buang, nak simpan. Saya bukan lekat macam Pak Su. Pak Su tu dia buat design.
4: Pak Su dia ada tujuan. Tak apa,
3: tu lah saya fikir dia, nak buat macam meja. Sekejap lah.
4: Ha?
3: Buat kat meja. Betul. Saya epoxy kan.
2: Epoxy tu okey lah.
4: Itu banyak tengok TikTok namanya.
2: Tapi berapa lama jangka masa untuk nak siapkan tu?
4: 10
3: tahun boleh. Bagi saya masa 10 tahun boleh.
4: Lighter tu dah rapuh.
2: Okey, antara lain lah. Antara lain benda-benda yang boleh kita kongsikan. Mainan zaman kecil pun ada orang simpan.
3: Kau tak pasal satu lagi benda yang kau tak akan buang. Susah nak buang, sayang nak buang.
2: Apa dia?
3: Apps. Banyak orang tengok ni ha.
4: Tak pakai pun.
3: Ada.
2: Okay. Kat telefon ni.
4: Nasib Mika pula. Apa jawapan Mika kat barang yang Mika kat rumah yang Mika tak nak buang tu? Apa siapa?
2: Oh, antara sebab je
4: mungkin
2: saya berfikiran macam abang kot. Mungkin boleh jadi spare part untuk kalau contoh beli lain, kita mungkin motor ni ada ke kegunaan dia. Sebenarnya ada cerita lah kot.
4: Tak, kalau cerita motor tu pasal abang janji nak beli tapi abang tak ambil-ambil lagi.
2: Tak, tu kan.
4: Kenapa kamu cerita-cerita motor ni?
2: Tak, itu contoh. Dah abang tanya saya. Saya pun ceritalah benda yang saya ada tak guna. Tapi sayang nak buang.
4: Okay.
2: Macam tu lah.
4: Macam teman pun dia balik pada sayang lah. Walaupun tayar tu dah cerita tadi, teman lebih pada tayar lah pasal itu benda yang antara tak guna. Yang benda betul-betul macam basikal.
3: Abang tak terfikir untuk maksudnya buat entrepreneur lah. Maksudnya ambil tayar tu potong-potong buat kerusi.
4: Tak, dia punca pasal punca ni tayar tu balik pasal kita betul ke Cina ni, betul ke tayar aku ni rosak.
3: Saya faham.
4: Lagi tadi kita buat balik, bila buat balik kan boleh pakai kereta lagi satu kan. Sampai sudah memang tak pakai lah.
3: Pasal
4: tayar pun dah cukup umurnya. Last sekali terperap je kat rumah tu. Tak tahu sampai bila. Sampailah rumah
3: tu lah. Kadang-kadang tu lah, berapa lama kita boleh bertahan dengan leteran bini kita.
2: Okay, sebenarnya ada cara untuk mengatasi.
4: Apa dia?
2: Daripada simpan barang lama. Okay, antara contohnya guna kaedah 6 bulan ataupun 3 bulan. Tapi kena rajin lah.
3: Itu kamu asingkan ikut kategori tu. Boleh simpan, derma ataupun jual.
4: Betul. Ambil gambar untuk buat kenangan. Ambil gambar apa
3: tu? Tak boleh. Sentimental ni kena pegang bang.
4: Ya, benda tu tulis. Ambil gambar barang sentimental. Boleh simpan kenangan tanpa perlu simpan barang fizikal masa.
3: Betul juga kan.
4: Haidkan ruang simpanan.
2: Yang last sekali tu saya suka bang.
4: Apa dia? Itu betul. Tanya diri kita. Apa pun tanya diri kita. Kalau barang hilang hari ni, adakah aku sanggup beli semula? Kalau tak, mungkin dah tiba masanya untuk diterlibatkan.
3: Betul lah bro. Tak terfikir aku.
4: Betul. Jangan paksa.
3: Betul bang. Tak terfikir saya. Fikir balik. Benda betul. Ni pun.
4: Yang penting jangan paksa diri kita semua untuk mikirkan benda tu.
2: Baik, okey. Itu saja nampaknya topik Borak Gegar Pagi yang boleh kami kongsikan bersama dengan Koma kerana kita pun dah kesutukan masa.
3: Ya. Dan nanti Koma akan terus bersama dengan Merah akan bersama dengan Koma sampai jam 2 petang nanti.
4: Okey. Yang penting macam biasa, Koma steady,
3: teman steady.
2: Alhamdulillah.

0: kurang informasi, Perak FM untuk koma aja.
1: Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Putera Harry dan isterinya Meghan Markle dilaporkan akan kembali menetap di United Kingdom selepas 6 tahun tinggal di Amerika Syarikat. Media Britain melaporkan pasangan itu merancang meninggalkan Amerika sebelum hujung bulan ini untuk tinggal di sebuah kediaman persendirian di luar London. Dua anak mereka, Putera Archie dan Puteri Lilibet, dilaporkan sudah didaftarkan di sebuah sekolah di Britain bagi sesi persekolahan baharu bulan depan. Menurut laporan, Raja Charles III mengalu-alukan kepulangan pasangan itu. Namun, status Harry dan Meghan tidak akan berubah. Mereka kekal bukan anggota keluarga diraja yang menjalankan tugas rasmi. Hutang negara kasar Amerika Syarikat buat pertama kali melepasi $40 trilion. Menurut data Jabatan Pembendaharaan negara itu, jumlah hutang tertunggak mencecah $40.05 trilion pada Selasa, lebih tinggi berbanding unjuran $39.4 trilion bagi tahun kewangan 2026. Peningkatan hutang didorong antara lain oleh perbelanjaan kerajaan, pemotongan cukai serta peningkatan kos faedah selain obligasi jangka panjang bagi keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan. Sementara itu, Amerika dan Kanada memberi isyarat hampir memuktamadkan perjanjian perdagangan komprehensif. Presiden Donald Trump berkata kedua-dua negara sudah mencapai persetujuan, namun dokumen berkaitan masih perlu dimuktamadkan. Perdana Menteri Kanada Mark Carney pula berkata perundingan menunjukkan kemajuan besar terhadap hubungan perdagangan kedua-dua negara. Tarif baharu sehingga 50% terhadap barangan Kanada sepatutnya berkuat kuasa pada Rabu, namun ditangguhkan selama 3 hari bagi memberi ruang kepada rundingan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump merancang bertemu pemimpin Korea Utara Kim Jong-un tahun ini. Trump menyifatkan ia sebagai usaha menghidupkan semula hubungan yang terjalin ketika penggal pertamanya. Katanya adalah penting untuk menjalinkan hubungan baik dengan Kim sambil mendakwa Pyongyang kini memiliki 57 senjata nuklear yang sangat berkuasa. Trump dan Kim pernah mengadakan 3 pertemuan ketika penggal pertama Trump, namun rundingan ketika itu gagal menghasilkan kemajuan ketara berhubung program nuklear Korea Utara. Iraq meminta Iran memberi pertimbangan khas berhubung ekspor minyak negara itu melalui Selat Hormuz. Speaker Parlimen Iraq Muhammad Al-Habusi berkata, Iraq antara negara yang paling terjejas akibat perkembangan serantau. Al-Habusi turut menyuarakan harapan agar hubungan serta kerjasama kedua-dua negara terus diperkukuh. Speaker Parlimen Iran Muhammad Baqir Khalibaf pula menyatakan kesediaan Tehran meningkatkan kerjasama dengan Baghdad khususnya dalam perdagangan dan ekonomi. Khalibaf mengetuai delegasi peringkat tinggi Iran ke Baghdad bagi membincangkan kerjasama ekonomi, politik, kebudayaan, sosial dan keselamatan antara kedua-dua negara. Agensi Antidoping Dunia WADA memberi jaminan akan memantau ketat atlet Rusia menjelang sukan Olimpik Los Angeles 2028. Ketua pengarahnya Olivia Nigley berkata langkah itu penting bagi memberi keyakinan kepada atlet dari negara lain susulan keputusan jawatankuasa Olimpik antarabangsa membenarkan atlet Rusia bertanding pada temasya berkenaan. WADA sebelum ini mendedahkan program doping besar-besaran yang disokong kerajaan Rusia ketika sukan Olimpik musim sejuk Sochi 2014. Tenis Masters Cincinnati. Tommy Paul mengejutkan pilihan utama Alexander Zverev 4-6, 7-6, 6-4 untuk mara ke suku akhir. Paul bangkit selepas ketinggalan 1 set sebelum memastikan kemenangan dalam aksi yang turut terganggu akibat hujan. Paul akan berdepan pemain Itali Flavio Cobolli. Formula 1 kembali selepas rehat pertengahan musim dengan Kimi Antonelli dan Mercedes masih mendahului kejuaraan. Antonelli, 19 tahun, kini memiliki kelebihan 50 mata ke atas pencabar terdekatnya, Lewis Hamilton, selepas memenangi 6 perlumbaan pada separuh pertama musim. Namun prestasi Mercedes kebelakangan ini dilihat semakin dicabar, sekaligus membuka peluang kepada McLaren dan Ferrari untuk merapatkan jurang. Grand Prix Belanda di Zandvoort kali ini bakal menjadi perlumbaan terakhir di lita berkenaan selain menyaksikan perlumbaan pecut diadakan buat kali pertama. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Eh, serius? Belum sampai lagi ke kemungkinan padanan kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan tu saja, ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program madani kita memanai harapan rakyat.
1: Kenali sirah, cintai rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umah diberkati. 5 hari lagi.

atau dan tidak berbelah bagi pemimpin-pemimpin lampau serta pejuang-pejuang tanah air yang bertungkus lumus memastikan negara mencapai kemerdekaan dalam keadaan sejahtera.

Ya, pembuka tirai kita pagi ini, itu dia gemuruh nyanyian Faizal Tahir sebab kita lagi 11 hari je untuk menyambut bulan kemerdekaan negara kita tercinta, Malaysia. Apa persiapan anda pun Koma lakukan tu? Mungkin boleh kongsikan bersama dengan Mira sekejap lagi sebab Mira akan menemani Koma bermula jam ini sampailah jam 2 petang nanti bagi segmen Yuk Biung hari ini 20 Ogos 2026. Ha, apa aktiviti Koma sekarang ni? Sambil-sambil dengarkan Mira tu, mungkinlah juga ada Yuk Biung kita yang baru je dalam perjalanan nak ke tempat kerja ke, shift baru start kan, ataupun ada yang baru habis beriadah macam pagi tadi masih nak pergi kerja, nampaklah kan ada pagi-pagi lagi dah keluar berjoging, berbasikal, duduk dekat taman tu mengeluarkan peluh, orang kata gaya hidup sihat. Tapi sekarang ni mungkinlah kan Koma tengah pusing-pusing cari kedai serapan pagi, ataupun juga ada yuk-yuk kita yang nak ke hospital untuk temu janji hari ni, nak ambil ubat ke, ada pemeriksaan dengan doktor ke. Semoga semuanya dipermudahkan urusan. Yang nak hantarkan ucapan atau permintaan lagu, masih tak tahu lagi caranya, sekejap lagi Mira akan bagi tahu caranya. Jom kita layan dulu lagu daripada Bunga dan Lukman Porolski, Pilihanmu untuk Koma aja.

bulan kemerdekaan dah pun tiba. Atau tunggu apa lagi? Mula kita kibarkan jalur gemilang bersama-sama. Ha, dengan kita punya tagline iaitu Kibar Bangga Bersama Koma. Per FM.

0: Saja.
1: Ya, hari ini juga Mira nak bercakap mengenai small luxury. Apa maksudnya tu? Yang bermaksud kemewahan kecil. Orang kata benda yang nampak kecil tapi sebenarnya besar maknanya dalam kehidupan kita. Kalau Mira sendirilah kan, apa yang besar bagi Mira adalah boleh belanja mak ayah tanpa fikir berapakah harganya. Tak payah tengok hargalah kan. Dulu tak mampu, sekarang kita mampu. Jadi untuk kamu yang sedang mendengarkan Mira ketika ini, tentunya masing-masing pun ada kemewahan kecil tapi besar maknanya di dalam diri kita sendirilah. Juga contohnya bagi yang berniaga, mungkin small luxury bagi mereka ialah bila boleh belanja pelanggan yang datang, sebab mungkinlah kan kita ada keuntungan yang lebih ke kan. Jadi mungkin nak belanjalah customer sikit, ataupun mungkin ibu ayah ni, kalau yang sedang mendengarkan ni, kita sebagai ibu ayah boleh beli apa sahaja untuk anak-anak kita tanpa fikirkan wang ringgit. Jom kongsikan dengan Mira. Boleh WhatsApp Mira sekarang, boleh hantarkan ucapan, boleh hantarkan aktiviti hari ni, boleh hantarkan kamu punya masing-masing small luxury tu, hantarkan voice note pun boleh. Nanti Mira bacakan, Mira bukakan di radio. Mungkin tak bersedar, apa yang koma tengah buat sekarang ni, itulah kemewahan kecil bagi diri koma. Sambil tu, kita dengar dulu lagu daripada Syamil, Kau Pun Sama. Untuk koma je.

kita tunggu bas atau bas tunggu kita? Aduh, terlepas lagi. Dahlah kena tunggu lama. Koma, bas tak tunggu kita. Begitu juga flight, begitu juga masa. Tiba awal, duduk tenang. Boleh rehat dulu, tak perlu tergesa-gesa. Awal lebih baik. Jangan biarkan masa meninggalkan kita.

0: negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala dalam bangsa.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka! Merdeka!

0: dua petang, Yopio untuk koma aja.
1: Ya, selamat pagi, dua petang. Masih bertemankan Mira di sini. Sambil tu, Mira nak bacakan dululah ucapan-ucapan yang dihantar oleh pendengar kita. Kita ada Izmir dah rapat setia. Kita ada Cu Intan. Kali ni, Cu Anto voice note. Jom kita dengar.
2: Salam DJ Mira yang Cu sayangi.
1: Waalaikumsalam.
2: Cuaca di Sahut cantik, secantik Mira. Cu tetap hadir setiap segmen. Tadi Cu layan trio gegar pagi. Ini Cu layan DJ Mira pula.
1: Ya. Terima kasih
2: Mira, Cu rutin Cu macam biasa kan. Suka pada kebersihan. Di situ ada kedamaiannya. Cu nak pergi belikan jap dekat market dekat Sahut kan. Sementara Cu nak pergi tu, Cu tengah siap-siap ni, Cu ngemah-ngemah ni. Cu layan DJ Mira yang Cu sayangi.
1: Terima kasih Cu.
2: Okey Mira, bye-bye. Okay, bye-bye. Sini, Perak FM Radio nombor 1 orang Perak.
1: Itu dia Cu. Dalam sibuk-sibuk tu nak mencari ikan tu, tetap temankan Mira di sini. Betapa setianya Cu dengan Perak FM ni. Terima kasih Cu. Kita juga ada Mantasha hadir sahabat berkonti. Katanya nak putarkan lagu daripada Ziana Zain. Sekejap lagi Mira akan putarkan dalam ruangan seleksi pendengar. Dan kita ada Kak Mawar Perak, Taman Mesir Rakyat Kampar. Assalamualaikum. Selamat pagi DJ Mira. Semoga sihat-sihat ceria selalu. Hendaknya cuaca kampar ni nampak panas-panas manja. Bolehlah Kak Mawar kita beriadah ke, siram pokok bunga ke kan pagi-pagi ni. Kita juga ada Kak Liza kita seperti biasa. Katanya Assalamualaikum DJ Mira Comel. Selamat pagi. Selamat berkonti. Semoga dipermudahkan segala urusan. Cuaca kat sini pun cantik dan macam-macam mataharinya. Sama lah juga. Bolehlah kan jemur baju. Kita nak sebut siram baju. Pelik lah kan. Jemur baju kejap lagi Kak Liza. Okay, sebentar lagi kita dengarkan lagu daripada Jimmy Palikat, Anak Kampung. FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K. Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syami.
7: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
8: Kalau kata kau nak buat ucapan, nak minta lagu, kata lerahlah. Atau WhatsApp Koti nombornya 01-100-200-7055.

0: radio untuk koma aja.
1: Ku pilih Malaysia.
2: Memanglah pilih Malaysia. Orang Malaysia kan?
3: Ah, itulah kau tak faham. Nak kata pilih Malaysia, memanglah semua orang akan pilih Malaysia. Tapi Malaysia yang macam mana yang kita nak? Malaysia yang berterabur, kucar kacir, yang orang bergaduh sana sini, buat demonstrasi jalanan segala bagai? Atau Malaysia yang maju, aman, damai?
4: Malaysia yang dikagumi di mata dunia, yang pemimpinnya dihormati dan dijadikan contoh oleh negara membangun yang lain. Sebuah Malaysia yang pesat berkembang sejak dari zaman merdeka lagi, yang rakyatnya hidup dalam keadaan harmoni dan stabil dengan wawasan masa depannya cemerlang. Malaysia yang dibanggakan anak bangsanya dulu, kini dan selamanya.
3: Macam itulah kita pilih.
0: Terus layan Perak FM dengan lagu-lagu terbaik untuk kamu aja.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat melempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.

0: Show. Untuk Komar aja.
1: Ya, kalau tak ni Mira bercakap mengenai small luxury atau kemewahan kecil kan. Ada jugalah yang kata kalau kemewahan kecil bagi dia adalah ambil sotong telur ikan dan udang dekat kedai mamak. Inilah awak ni. Sebab ialah kan, kalau pergi kedai mamak tu, itulah yang mahirnya tu kan. Tapi Mira rasa ini bukan kemewahan kecil lah. Ini besar namanya. Dan juga ada yang kata kalau boleh pergi beli barang dapur dekat mall yang mahal, itu adalah kemewahan kecil. Itulah tu. Kita sebagai orang perempuan ni, kita ada mindset yang macam kalau kita pergi mall ni, kita cop mall ni, mall mahal kalau beli dapur. Kalau pergi sini, mall murah. Macam gitu kan. Ada juga yang kata kemewahan kecil bagi dia adalah kalau sakit boleh pergi hospital swasta. Okey. Dan ada juga yang kata kalau sebagai akak sendiri menjadi suri rumah dan mampu untuk ambil antar anak sekolah, tu rasa macam mewah sangat. Itu dia. Walaupun benda tu kita anggap biasa kan, mungkin sebenarnya itu merupakan nikmat besar untuk orang lain lah kan. Macam kita tengok sekarang, ramai je ibu ayah yang busy bekerja sampai tak mampu untuk ambil anak balik sekolah. Sampai kan anak-anak terpaksa naik bas sekolah, naik dengan van, ataupun ada yang hantarkan anak ke tempat pengasuh. Jadi sampai tak ada masa untuk anak-anak. Jadi sebab itulah ianya dipanggil small luxury ataupun kemewahan kecil. Kecil bagi kita, besar maknanya bagi orang lain. Dan juga terima kasih kepada Komu yang menghantarkan permintaan lagu kepada Mira yang akan Mira tunaikan kejap lagi pada ruangan seleksi pendengar pada jam 12.15 minit tengah hari. Kita ada ramai dah ni kan, tadi tak ramai sangat, ni dah ramai dah. Ada Osman Osman, kita ada Azhar Hassan, kita ada Ramlan Yusof, kita ada Abang Effendi kita, kita ada Kak Itacak kita, katanya Assalamualaikum DJ Mira yang comel, selamat pagi, selamat berkonti, semoga dipermudahkan segala urusan. Katanya nak payah yang lagu Apakah Itu Cinta. Sekejap lagi Mira bukakan. Kita juga ada Kak Juliana kita, kita ada Kak Nur Azila kita, seperti biasalah kan dengan gambar-gambarnya penuh galeri tu kan. Kita juga ada Kak Rosnita kita.

kata, oh ni pertama kali ni, tak pernah nampak ni. Kita juga ada cici ayam kita seperti biasalah, lagu dia jerat percintaan, lagu favourite dia tu. Okay, sekejap lagi Mira akan putarkan untuk kamu. Kita dengar dulu lagu Carry You. Awas.

Ha, lagu ni bukan untuk nyanyian semata-mata. Ia merupakan peringatan untuk kita semua. Jadi, saya Zeti Idros ingin mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan untuk semua warga Malaysia. RFM.com

0: Warta Perak 12:30 hari.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zlika Zainuddin dalam Warta Perak 12:30 hari. Kerajaan akan memperkenalkan undang-undang baharu bagi menggantikan Akta Universiti dan Kolej Universiti AUKU 1971 dengan memberi tumpuan kepada aspek pentadbiran dan pengurusan universiti serta kolej universiti. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, rangka undang-undang baharu itu akan menyelaraskan aspek pentadbiran institusi pengajian tinggi tanpa melibatkan hak dan kebebasan pelajar serta mahasiswa. Sebelum ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi jaminan AUKU akan dimansuhkan sepenuhnya tanpa digantikan dengan undang-undang yang menyekat pergerakan mahasiswa. Sementara itu, kerugian akibat penipuan dalam talian di negara ini mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi berkata, sebanyak 470,563 kandungan berunsur jenayah dalam talian telah diturunkan setakat 17 Ogos dengan 93% daripadanya diturunkan oleh penyedia platform digital. Menurut beliau, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC terus mempergi operasi dan siasatan berasaskan risiko selain memperkukuh pendaftaran pengguna prabayar serta pengesahan identiti digital. Beliau turut menegaskan platform digital perlu memikul tanggungjawab lebih besar dalam memastikan persekitaran dalam talian yang selamat. Polis meminta bantuan orang ramai mengenal pasti identiti seorang wanita dipercayai berusia lingkungan 30-an yang ditemukan maut di dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran jeti Lembah Kuala Kangsa Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar Assistant Commissioner Hisham Harun berkata, semakan cap ibu jari dengan Jabatan Pendaftaran Negara JPN gagal menemukan rekod sepadan dan mangsa dipercayai bukan warga tempatan. Kes diklasifikasikan sebagai bunuh dan disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat diminta tampil membantu siasatan polis. Sekian Warta Perak 12:30 hari. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
0: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
5: Setia bersama para komersial.

0: Warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, Baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, Baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril AS. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Umar diberkati. 5 hari lagi.
2: Hello Biong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
3: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
4: Untuk kau

0: Komen nak DJ belanja lagu, boleh je.
1: Untuk komen je.
2: Ya, Yop Yong 10 pagi 2 petang bersama dengan Amira lagi di sini. Okey, untuk petu hari ini Amira nak kongsikan dengan koma. Memandangkan kita pun bakal menyambut bulan kemerdekaan negara kita yang tercinta tidak lama lagi ni kan. Amira nak bagi petua yang berkait dengan kemerdekaan lah kan. Menggunakan ataupun cara menggunakan media sosial dengan berhemah. Sebab apa media sosial? Sebab di media sosial lah kita berhimpun bersama dengan kaum lain, bangsa lain dan agama yang lain. Kita kan negara Malaysia. Kita kan bangga dengan kepelbagaian yang kita ada. Antaranya kan yang boleh koma praktikkan lah kan. Walaupun di alam maya, di media sosial, kita tak kenal pun dengan orang tu. Jadi elakkanlah. Elakkan komen-komen yang berunsur provokasi, cacian. Cacian yang macam kita selalu nampak kan sekarang ni. Ataupun menghina sensitiviti kaum dan agama yang lain. Dan yang paling penting, masing-masing kan ada akaun media sosial sendiri. Ada akaun TikTok, ada Facebook, ada Threads. Sekarang ni Threads lah yang paling orang guna. Jadi gunakanlah akaun kita tu untuk kongsi cerita yang menunjukkan semangat perpaduan. Mungkin boleh kongsi kalau hari ni kita tolong kawan lain yang berbangsa lain ke. Macam Mira hari tu, tayar Mira pancit, ada orang tolong tu berbangsa lain. Jadi kita pun upload lah dekat media sosial. Lagi bila orang tengok, wah, bukan setakat orang Melayu je tolong Melayu, orang Indian pun boleh tolong orang Melayu. Jadi dia boleh jadi satu inspirasi lah ataupun contoh yang baik kepada orang lain. Okey, cakap banyak pula kan. Jom kita sambung lagi dengan ruangan seleksi pendengar kita untuk koma aja.

0: Hei, ramai ni orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja tadi tu kan. Lama tunggu ni, tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Hmm, kena hang juga aku ni kan. Kejap, kejap. Tu kan, dah kena. Ish, lambat lah.
1: Halah, halah, halah. Yang ni pun. Ha. Messi ni, Messi ni teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik abang, ha. Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Ha. Agak-agak lah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbuah-buah bermesra. Mesra pula, bertepuk bertampa pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang, tak keluar rupanya tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah mengemem bagi harapan pelesu dekat kita orang ni, ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu, ya. Inilah pesanan ringkas daripada Emelina di Perak FM.
2: Kenali sirah, cintai Rasul. Walaupun hidup pada zaman jahiliah, baginda menjauhkan diri dari amalan tersebut dan gemar menyendiri serta bertafakur di Gua Hira. Pada usia 40 tahun, ketika berada di Gua Hira, baginda menerima wahyu pertama melalui Malaikat Jibril alaihissalam. Peristiwa ini menandakan bermulanya kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah kepada seluruh manusia. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 5 hari lagi.
3: # penyiaran jakim.
4: Ha, awak udah? Atau kamu bila lagi nak gantung benderanya? Ha, marilah kibarkan bendera sama dengan kami. Hanya di Perak FM. Bukan untuk orang lain, untuk kamu aja.
5: Sepuluh pagi, dua petang, yom-yom untuk kamu aja.

0: Setiap hari, kita scroll media sosial berjam-jam tapi pernah tak kita fikir apa yang kita kongsi tu betul ke, elok ke atau boleh sakiti hati orang lain? Sekali kita tekan share, kesannya besar. Fitnah, gambar palsu, komen kasar, semua ini boleh jejas ke orang lain. Ingat, dunia maya ini nyata juga dan setiap perkongsian datang dengan tanggungjawab. Sebelum tekan, post, fikir dulu. Sebab apa yang kita kongsi, cerminlah siapa diri kita.
1: Pesanan kibar masyarakat.

0: Berita seterusnya. Malaysia berpotensi meningkatkan nilai tambah sektor aero angkasa menerusi pengembangan aktiviti berteknologi tinggi termasuk penyelidikan dan penggabungan serta teknologi berasaskan kecerdasan buatan. Ketua Fleet NDT Pusat Perkhidmatan Kejuruteraan Aerospace TUDM, Major Insinyur Dr. Arvintan Venugopal berkata, langkah itu dapat mengurangkan kebergantungan kepada pengeluar luar negara dan memulihkan Malaysia menjadi pencipta teknologi aero angkasa bernilai tinggi.
1: Dan apa yang saya nampak adalah inovasi is something new, yang mana not only kita boleh reduce dari segi time ataupun cost, so kita boleh juga innovate new technology. So kita bukan sahaja membeli teknologi sebelum ni ataupun pengguna teknologi, but kita akan menjadi pencipta teknologi. And secara tidak langsung, benda ni sebenarnya meningkatkan ataupun akan boost the economy of Malaysia.
0: Tambah beliau, kerjasama antara TUDM, universiti dan industri juga penting bagi membangunkan kepakaran tempatan serta mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkemahiran tinggi. Luar negara. Parlimen Bangladesh hari ini dijadual memilih presiden baharu. Calon Parti Nasionalis Bangladesh BNP, Mirza Fakhrul Islam Alamgir dijangka memenangi pemilihan sekaligus menjadi presiden ke-23 negara tersebut. Alamgir, 78 tahun, merupakan setiausaha agung BNP serta menteri kerajaan tempatan. Beliau akan berdepan Oli Ahmad daripada Pakatan Pembangkang yang diterajui Jamaat E-Islami. Pengundian dijangka bermula kira-kira pukul 2 petang waktu tempatan. Pemilihan itu susulan peletakan jawatan presiden terdahulu, Muhammad Shahabuddin, Julai lalu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan kempen baharu berskala besar untuk menyasarkan ekonomi Iran. Menerusi platform Truth Social, Trump turut mengancam tindakan amat berat terhadap mana-mana negara yang membantu atau menjalankan urusan dengan Tehran. Tekanan ekonomi yang dipertingkatkan itu dilancarkan ketika perang menghampiri bulan ke-6 tanpa tanda-tanda penyelesaian diplomatik atau ketenteraan dalam masa terdekat. Hutang negara kasar Amerika melepasi paras $40 trilion buat kali pertama. Menurut data kerajaan, peningkatan hutang itu lebih pantas daripada jangkaan awal. Sebahagiannya didorong oleh pelaksanaan tarif Presiden Trump yang kemudiannya terbatal. Peningkatan pinjaman berlaku ketika komitmen jangka panjang Washington berkaitan keselamatan sosial dan penjagaan kesihatan terus bertambah. Selain bayaran faedah yang turut melonjak. Sukan Piala Dunia Hoki 2026, Malaysia tewas kepada Belgium 3-5 pada perlawanan terakhir Kumpulan B di Belfast Hockey Arena di Wave. Walaupun tewas, Ketua Jurulatih Kebangsaan Brandon Carolan tetap berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Skuad Speedy Tigers kini mengalihkan perhatian kepada fasa seterusnya, dengan lawan mereka akan ditentukan selepas tamat baki perlawanan peringkat kumpulan. Beralih ke bola sepak Major League Soccer, Inter Miami terpaksa berpuas hati dengan keputusan Seri Dua Sama menentang Philadelphia Union. Dalam perlawanan itu, Lionel Messi menjadikan gol pertamanya sejak kematian bapanya. Messi meletakkan Miami di depan 2-1 pada minit ke-26. Bagaimanapun, Philadelphia bangkit menerusi gol pada minit ke-11 dan minit ke-58. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 6 tindakan segera perkukuh keselamatan pintu masuk negara. Jawatan kuasa bebas teliti gubal akta baharu ganti AUKU. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Al-Awwal, 12 Rabiul Awal akan sampai kepada kita. Hari yang kita nanti-nantikan kerana nak merayakan, meraihkan, membesarkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada tarikh itulah kelahiran baginda Rasul. Marilah kita sama-sama menghayati, mengamalkan, mencintai apa jua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana baginda adalah contoh tauladan yang terbaik. Selamat menyambut hari Maulidur Rasul daripada saya, Dato' Ustaz Kazim Ilyas.

0: warga Perak berumur 18 hingga 35 tahun sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIP di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media sosial.
1: 10 pagi, 2 petang, yong-yong untuk koma aja.
2: Hiburan informasi untuk koma aja. 1:16 minit petang ketika ini bagi yang memandu dalam perjalanan ke kedai makan tu. Moga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan bagi yang sedang menjamu selera tu kan, agak kedai nasi campur ke dekat restoran ke. Kalau tadi dimulakan dengan bismillah, haruslah disudahi dengan alhamdulillah. Sambil tu, terima kasih juga kepada Pak Su Asri, Muhammad Suhaimi, Yong Hani Batu Kurau, Yong Mona Rahim kita yang juga hadir di ruangan WhatsApp ketika ini. Ada yang menghantarkan permintaan lagu tapi tak sempat untuk Mira putarkan tadi. Tak apa, malam ni jangan risau, di ruangan atau koma pun koma boleh menghantarkan lagu-lagu permintaan koma. Dan seketika nanti juga panduan bersama masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1:22 petang. Jadi koma terus bersama kami untuk koma aja.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup kita ni bukan sekadar scroll handphone. Ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, al-fadil, al-mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bissabr. Sadaqallahul azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #penyaranjakim. Tausiah.
3: Kita ikuti rancangan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga bahagian akhir.
4: Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Pergilah kamu dan kamu ambil barang-barang kat rumah kamu itu, campaklah ke tengah jalan." Oh, Nabi suruh. Kamu masuk rumah kamu ni, ambil barang kamu campak tengah. Ini Nabi suruh kepada ada seorang lelaki ni datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala an-nas yas'alunahu fayukhbiruhum khabrahu. Kemudian bila dah campak tengah jalan ni, orang ramai lalu lalang. Campak tengah jalan, kemudian orang ramai ni tanya kepada lelaki ni, "Kenapa campak barang dari seumpama ni?" Barang tak pakai ni, barang kan elok lagi kursi ni, elok lagi meja kot, elok lagi baju-baju dalam beg ni contoh. Tapi Nabi kata campak barang tengah jalan. Sebab Nabi kata dah 2-3 kali datang madu, tak ambil barang, campak tengah jalan. Kemudian datangnya para sahabat mereka ini jalan-jalan, fajalanna yaslunahu faqulu khabarahu fajalanna ya'unahu, dan lelaki tersebut menceritakan. Dia kata, "Hak kenapa ni?" Dan dia cerita kepada orang-orang yang lalu ini. Dan dia kata, "Aku duduk gaduh dengan jiran aku. Aku melaknat jiran aku ini dan aku campak barang ni." Maknanya bila nampak dekat situ, macam duduk bergaduh. Ini hak yang Nabi kata, "Dah jalan, campaklah barang kamu tu." Nabi kata, "Aku nak jalan penyelesaian." Yang akhirnya, yang itu, apabilanya, fa'alallahu bihi wa fa'ala. Fa'ajalahu faja'ahu ilahi jaru. Hak jiran sebelah tadi pun nampak dia baling barang. Dah gaduh dah. Baling barang dan didatangi jiran yang hak dia gaduh tu. Yang mengadu kepada Nabi SAW, datang gaduh jiran tu. Jiran itu nampak hak kenapa balik barang ni. Aku baru lupa gadung dia, dia baling pula barang dan seumpamanya. Dan apabila dia dapati jirannya itu baling barang, dia kata pun tak apa, kamu ambil barang kamu kemas balik, simpan balik dalam rumah. Dan inilah hadis Nabi SAW yang mana kamu, dan dalam hadis ini disebut faqala lahu arji' la tara minni syai'an takrahu, yang mana baliklah kamu, ambillah barang kamu ini dan kamu akan tidak akan mendapati yang sesuatu yang kamu benci ini takkan berlaku lagi lah. Ha, mana jirannya dia tengok hak dia ni dah, dah merampuh lah contoh pamanya. Yang akhirnya itu jalan cara nak ngajar. Itu kata Nabi SAW ambil barang ni campak. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa petunjuk daripada Nabi SAW. Apabila berlakunya sesuatu yang disakiti oleh seseorangnya ini, maka hendak bersabar yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menyakiti orang lain. Hak tadi dia tak pukul pun orang tu pun. Dia tak cela pun. Nabi kata kamu baik, barang kamu pun campak sini tengah jalan. Maknanya tak melibatkan orang lain. Cuma bila nampak kat situ, hak jiran nampak dia kata, pasal apa ni? Dia sampai teruk ni. Maknanya sebab aku ni. Jadi dia kata ambil barang lain, siapa simpan. Aku tak kacau hang dah. Begitulah perumpamaannya. Itulah yang dilakukan. Ciri ini selalu dilakukan. Kata para ulama, hak ini selalu berlaku dalam kalangan bangsa Arab. Tapi kalau buat zaman sekarang ni, tak boleh lah. Orang barat tak boleh lah zaman sekarang ni. Duduk campak barang, lagi bergaduh dia. Kadang-kadang dia tak ambil kisah pun. Jadi ini, sebagaimana hadis Nabi SAW yang menunjukkan pengajaran supaya meninggalkan perbuatan menyakiti hati jiran sama, jiran tetang, jiran tetangga. Karena itulah, nasihat masing-masing dan sebagainya, perlulah kita mengambil cakna. Sebagaimana kata Nabi SAW. Karena itulah, jiran ini dia ada hak. Ada hak masing-masing. Antaranya, sebagaimana, jiran ini ada tiga hak. Yang pertama ialah jiran, hak jiran yang Muslim yang dekatnya. Jiran tetapi sesama agama, yang ini sesama Muslim. Apa hak mereka ini? Mereka ada tiga hak dekat situ. Jiran, sebelah jiran kita ini, sepanjang rumah itu ada 40 buah rumah, kiri kanan 40 rumah, separuhnya Muslim, dia ada tiga hak. Kata para ulama, apa hak dia bagi jiran sesama Muslim? Iaitu mereka, yang pertama, mereka memiliki hak berjiran. Hak berjiran bagaimana? Hak dari sudut tidak disakiti hatinya. Hak dari sudut perlulah melayaninya dengan baik. Hak dari sudut sekiranya nak buat sesuatu, sampaikan dalam agama, nak buat renovation rumah pun, pergi tu jiran. Saya nak naik atap ni. Bagi tahu je lah. Takut-takut naik atap itu menghalang cahaya matahari kepada rumah dia. Contoh. Jadi sampai begitu. Maklum pun sama da'i lah. Itu hak bagi sesama Muslim, hak memiliki sesama jiran. Hak dia yang kedua lah hak Islam, hak sesama agama. Sama agama yang Muslim tu, dia ada hak Islam, agama, dari sudut nasihatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut sembahyangnya dan seumpamanya. Hak berjiran sesama Muslim, dia ada hak sesama agama. Dari sudut jika berlaku kematian, jika kalau nak raya tu, kadang-kadang buat takbir rumah-rumah. Kalau kat tempat tamu ni selalu tak tahu umat. Mereka ada hak Islamnya, agama dan seumpamanya. Yang ketiga, hak saudara sesama Muslim. Hak ni tiga hak bagi jiran yang beragama Islam. Bagi jiran yang kafir, yang bukan Muslim, iaitu mereka mempunyai hak kejiranan sahaja. Hak kejiranan. Hak agama tak ada. Hak dari sudut saudara seagama pun tidak ada. Hak jiran sajalah. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong dalam mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah SWT. Hak jiran. Hak jiran macam mana? Hak dari sudut tidak menyakiti. Sebagaimana kata Imam Ghazali, hak sesama orang kafir, jiran kafir pun dia ada hak juga. Hak jiran saja. Hak agama tak boleh. Tak boleh masuk campur. Saya dulu 5 tahun lepas ada sahabat saya, dia tanya saya, jiran dia Cina. Nak pindah rumah. Ha ni. Ini soalan orang pejerat, soalan Jarang lah orang bertanya, tapi dia bertanya. Apa dia? Dia kata, ustaz, apa hukum dia tolong jiran dia pindah rumah, tapi jiran dia ajak dia angkat sini bahala-bahala? Orang-orang ada tanya tu. Ini masa saya ingat lagi sebelum PKP, dia tanya saya dulu. Tu kita duk fikir juga, betul juga. Jarang orang tanya. Kadang-kadang kita buat tu hak dekat jiran, dia dah hak jiran, kita tolong semua. Angkat dia punya apa nama patung dia tu, dia punya apa samir tu angkat sini. Kadang-kadang orang jenis orang zaman orang Hindu kan mayang kat rumah letak. Lepas tu tolong angkat sekali. Tolong bersih-bersih lap-lap. Apa hukum ni, Ustaz? Oh, sampai ada para ulama mengatakan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua tu je. Dia tak ada harus. Kalau boleh, biar dia angkat sendiri. Dia seolah-olah kita meredoi. Tak boleh. Dia dah hak jiran, tak apa. Dia ni kafir, tak apa, aku boleh maki. Tak boleh. Itu hak jiran. Kata Imam Al-Ghazali, hak sama kafir pun kena jaga hati juga. Tapi dari sudut agama, no kompromi. Tak ada. Takkan lah. Nak tunjuk kita punya Islam baiknya tu, hai tolong semua tu. Bahala sat cuci tu. Pakai water jet. Enggak contoh je kan. Tak ada. Dalam agama tidak dianjurkan. Kita tidak memuliakan agama penyembahan mereka. Hak jiran sahaja yang kita perlu jaga. Itu supaya para ulama sampai begini sekali. Mengasingkan antara hak jiran sesama di jiran. Iaitu bagi golongan kafir. Jadi ini. Sama juga dengan hak jiran yang muslimnya. Yang jiran hak muslim yang jauhnya hak Islam, dan juga hak jiran muslim yang bersaudara. Jiran kita dan juga jiran kita itulah saudara kita, kerabat kita. Para ulama bahagi, beza lain pula. Dia kena jaga hak Islamnya, hak mereka kaum kerabat. Maknanya keluarga. Sebelah rumah kita abang, sebelah rumah kita pak saudara. Lagilah kena jaga dari sudut kejiranannya itu, dan juga dia ada hak kekeluargaan. Kalau berlaku kesusahan dan seumpamanya, kita yang pertama kena pergi. Bukan jiran sebelah kanan, kita belah kiri. Sebab apa? Kita keluarga yang paling dekat. Itu kata para ulama, hak jirannya ini perlu dijaga untuk kepentingan bersama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini berkenaan dengan hak jiran. Karena itulah menjaga jirannya ini mestilah dengan cara-cara yang betul, yang baik dan sempurna, menunjukkan kita punya syahsiah yang baik dan seumpamanya. Tetapi dalam kita disebut, jiran yang jahat sudah pasti akan banyak mengganggu keselesaan jirannya, sehingga menggelisahkan jiran dan menjadikan mereka kehilangan segala nilai ketenangan kebahagiaan. Ada. Sampai nak pindah rumah lah. Sebab apa? Hari-hari gaduh sebab apa? Ada. Dua minggu lepas driver campus dia cerita ke saya, kami pergi position, saya pergi ada kursus dua minggu lepas tu, dia bawa kereta kami, saya nak sekali tiga orang. Dia cerita, oh ustaz, hidup je dah susah ustaz, kadang-kadang sebab tong sampah je bergaduh sebulan, tong sampah je. Dia cerita sendiri sebab tong sampah je bergaduh. Maksudnya apa? Kadang-kadang tak tenteram hidup. Sebab apa? Sebab itu sikit je. Maksudnya ini bagi kadang-kadang hilang ketenangan. La tatma'inul qulub. La, hati tak ada ketenangan. Hak tengok muka dah gaduh je. Padahal sikit je punya pasal. Jadi ini. Oleh kerana itu, Islam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran, walaupun tak ada mereka yang bukan seagama dengan kita. Apatah lagi yang seagama dan yang ada dalam talian kekeluargaan. Ini tiga tadi. Saya nak syarah tadi lah. Maknanya yang seagama, yang kafir, yang seagama, dan yang seagama dan kekeluargaan. Bagi yang kafir dan ada kekeluargaan dalam kekeluargaan, maka dia ada dua hak. Hak kejiranan dan kekeluargaan. Ada yang convert

berbuat baik kepada jiran ini sebagai bukti keimanan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, hari akhirat. Ha, ini berbuat baik sesama manusia, sesama manusia. Ya? Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah dalam hak berjirannya ini, kata para ulama, tuntutan hidup berjirannya ini, tuntutan hidup hak berjiran ini terbahagi kepada tiga juga. Hak berjiran ini tadi, hak berjiran sesama jiran kita. Ada tiga hak, mana jenis-jenis jiran. Jenis jiran ini jadi jiran yang kafir, jiran yang muslim, yang ketiga jiran yang seagama dan juga saudara kita yang ada kekeluargaan. Tiga hak ini. Masing-masing ada hak masing-masing. Cuma haknya tidaklah seperinci dengan hak yang seagama dan mempunyai kaum kerabat. Dalam hidup berjirannya ini ada tingkatan-tingkatan. Mana pembahagian hak jiran ini juga terbahagi kepada tiga. Yang pertama, bagi mereka yang ada hak kejiranan, hak yang paling rendah sekali. Ha, ini yang paling rendah. Ha, kalau iman itu dari tingkat-tingkatan dia, kalau hak kejiranan dari tiga, hak yang paling rendah sekali ialah dia mampu mencegah dirinya daripada tidak menyakiti hati jiran. Dia mampu mencegah dirinya dari sudut menyakiti hati jiran. Maka ini hak jihad dalam dirinya yang paling rendah sekali. Itu hak yang paling adna, yang paling rendah. Maknanya dia tidak menyakiti hati jiran, dia tidak memaki dari sudut perbuatan, dari sudut ataupun percakapan dan seumpamanya. Contohnya bawa kereta, parking kereta, ada kan dalam viral kan, parking kereta 2-3 hari parking kereta kat situ sampai nak call tak angkat, panggil majlis turun towing kereta dia. Contoh ini menyakiti hati jiran. Kalau dia dapat jaga dari sudut itu, maka itulah hak jiran yang mana yang paling rendah sekali. Masuk yang kedua, pertengahan, ialah mereka yang bersabar apabila disakiti jiran. Ini hak jiran datang. Kalau tengok kadang-kadang ada yang rumah pasang TV, kadang ada je, padahal dia tulis, dia tulis tajuk besar, jiran dari neraka. Oh, dahsyat tu. Sebab apa? Tengok CCTV, duduk sampah-sampah, campak rumah sebelah. Ada dalam video, anda tengok. Campak sampah. Kan sampah benda pokok punya jiran sebelah yang mana. Tapi dia sabar. Sebagaimana kata Nabi SAW, fasbir pada sahabat tadi tu. Arjah, izhab, fasbir. Baliklah kamu sabar. Itu Nabi sebut tu, mana para ulama kata itu tingkatan yang kedua. Dia sabar apabila dia disakiti, inilah apa nama sabar yang kedua, yang kedua. Hak jiran, hak yang kedua, yang kedua, yang pertengahan. Yang paling tinggi sekali kata para ulama lah hidup berjiran ini ialah mereka yang menghormati dan berbuat baik sesama jiran. Ini yang ketiga. Menghormati dan berbuat baik. Kata menghormati dan berbuat baik macam mana? Kata para ulama, berbuat baik dari sudut tengok dalam mufti wilayah punya ada syarah sebelum ni, dalam al-fatawi ke fatwa sebut itu, hidup berjiran ini kadang-kadang tengok kepada status jiran tu. Kalau kita status ni B40 N40 T20 tu lah. Kalau tengok dia miskin, maka kita, dia ada hak kepada kita untuk kita membantu dia. Dia kata mantan mufti wilayah Masjid Agama Dr. Zulkifli Abu Akhri kata apa, dari sudut membantu golongan al-fuqara wal masakin, berbuat baik, maka kita buat baik dengannya, menghormati, hidup berjiran, tidak berbuat bising dan seumpamanya, maka inilah yang terbaik dalam hidup berkomuniti. Sama ada datang dalam sesebuah masyarakat mahupun sesama dalam sesebuah daerah ataupun berjiran sesama zon daerah dan semua. Alhamdulillah, terima kasih. Saya pun nak sebut Sabtu baru-baru ni, kemarin kami bawa pelajar Kepulauan Ipoh ke 44 buah tempat komuniti. Antara yang terpilih ialah Masjid Syakirin di sini baru-baru ni kemarin. Masuk Malaysia Book of Record 44 apa nama program khidmat sosial bersama masyarakat komuniti rumah ibadat terbesar di Malaysia kita baru-baru ini, termasuklah Masjid Syakirin. Dan jazakallah, terima kasih tuan-tuan, puan-puan, ada jantan kuasa, pengerusi boleh masuk berkenaan dengan membenarkan kami untuk menjalankan apa nama

0: CSR baru-baru ini, dan alhamdulillah wakil daripada majlis ini pun datang baru-baru ni hari Sabtu lepas kemarin apa nama menerima book of record. Kalau tanya book of record 44 buah masjid dan surau di komuniti termasuk Jelapang, Cermur, Meru, Kampung Tujuh, Tasik, Tasik ini, dan juga di apa nama Jelapang, termasuk ada 44 buah masjid dan surau kita buat serentak dan diiktiraf Malaysia Book of Record baru-baru ini. Itu pengiktirafan yang terbaru yang kita dapat baru-baru ini di antaranya di Masjid Asyakir Konsultasi ini, dan itu menunjukkan satu hidup komuniti yang bagus kepada kita, kenapa menunjukkan bahawa semangat perpaduan dan seumpamanya untuk sama-sama kita menaikkan bukan sahaja dari sudut komuniti itu sendiri, dan menunjukkan dari sudut agama kita itu, agama Islam itu sangat menitik beratkan dalam bab kenangan silaturahim dan juga bantu-membantu sesama kita ini, sesama agama. Baik, insyaAllah tuan-tuan hadirin muslimin muslimat Allah SWT, itu sahaja dalam bab hadis ini, dalam kesyarahan hadis ini, hadis yang ke-17 menghormati jiran, yang mana berkait rapat dengan hadis yang ke-16 iaitu menghormati tetamu sebagaimana yang kita bincang pada malam ini dan pada kuliah pada bulan yang lalu. Apa yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang buruk itu datang kepada aku la qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al ya maulana fi hadza makan syaqiyyan wa la madrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan rahmatin dan berkati, dan jadikanlah perpisahan kami ini terhapus dosa-dosa di antara kami. Rabbana اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga Bahagian Akhir.
2: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

0: ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6 Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Dree 96.2, Lenggong 94.2, Takat Rembiat 97.3, Gunung Berincang dan Cameron Highland 94.7. Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.
1: FM, hiburan berinformasi semestinya untuk Koma Aja. Memasuki jam 2 petang ini, tibalah tugasan yang saya, Aida Sezali, menemani Koma di ruangan Moh Gebang bersiaran 2 petang hingga 7 malam bagi menyambung tugasan rakan setugas DJ Mira yang dah pun menemani Koma di ruangan Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang dan membuka tirai untuk ruangan Moh Gebang petang ini. Aida tidak keseorangan. Aida bersama dengan tetamu di Konti yang berhormat Datuk Haji Muhammad Zulkafli bin Harun, pengerusi jawatan kuasa pembangunan luar bandar, peladangan pertanian dan industri makanan. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Sihat Datuk ya?
2: Sihat alhamdulillah.
1: Segak bergaya petang ini, nyerongin orang Perak kata.
2: Biasa je.
1: Baik, untuk sama-sama kita berkongsikan. Terima kasih ada ucapkan buat Datuk Haji Muhammad Zulkafli yang sudi bersama dengan kita di Konti Perak FM petang ini untuk kita berkongsi berkenaan dengan Pavilion Negeri Perak di MAHA 2026. Jadi mungkin kita pun dah semakin menghampiri penganjuran MAHA 2026 ini, YB. Jadi mungkin YB Datuk Muhammad Haji Muhammad Zulkafli boleh ceritakan kepada pendengar setiap Perak FM tentang penganjuran MAHA kali ini. Apa yang akan dibawa oleh negeri Perak?
2: Pertama, terima kasih kepada Perak FM kerana memberi ruang kepada Kerajaan Perak untuk berkongsi mengenai pameran pertanian, horticulture dan agro pelancongan Malaysia atau MAHA 2026.
1: Baik.
2: Akan berlangsung pada 28 Ogos sehingga 6 September 2026 di Maim Sedang, Selangor. Jadi kalau kita sebut tentang MAHA, Aida, ia bukanlah sekadar pameran pertanian biasa.
1: Baik.
2: MAHA merupakan antara platform terbesar yang menghimpunkan pelbagai pemain dalam sektor pertanian dan agro makanan, daripada petani, peternak, nelayan, usahawan hinggalah kepada pemain industri. Untuk edisi kali ini, MAHA membawa tema penciptaan nilai demi keterjaminan makanan dan penganjurannya dijangka cukup meriah dengan kira-kira lebih 2,000 pempamer serta sasaran sehingga 4 juta pengunjung. Jadi memang banyak yang boleh diterokai oleh pengunjung. Daripada hasil pertanian, produk makanan, inovasi dan teknologi sehinggalah kepada produk-produk usahawan tempatan. Bagi negeri Perak pula, kita datang bukan dengan tangan kosong. Kita membawa kekuatan dan keunikan Perak melalui Pavilion Perak dengan mengetengahkan pelbagai produk agro makanan, hasil pertanian, produk industri asas tani, PMKS, inovasi serta potensi ekonomi negeri. Malah kita mempunyai satu pencapaian cukup yang membanggakan.
1: Baik.
2: Pavilion Perak Negeri Perak telah dinobatkan sebagai pavilion terbaik MAHA sebanyak 6 kali berturut-turut sejak tahun 2012.
1: Orang Perak mahandek.
2: Sebelum itu kita dah banyak kali dah. Tapi untuk Pavilion Perak kita dah 6 kali berturut-turut.
1: Baik.
2: Ya. Ini satu pencapaian yang menjadi tentu menjadi satu motivasi untuk kita terus memberikan yang terbaik pada MAHA 2026. Kali ini kita mahu pengunjung bukan sahaja datang melihat pameran, tapi merasai sendiri kemampuan negeri Perak daripada produk makanan tempatan, aktiviti pertanian, inovasi, budaya sehinggalah kepada pelbagai aktiviti interaktif untuk seisi keluarga. Jadi Aida, kepada pendengar Perak FM, untuk koma je.
1: Semestinya
2: datanglah bersama-sama keluarga. ajak kawan-kawan rakan, kerana sepanjang 10 hari ini memang banyak pengisian yang kita sediakan.
1: Ya, Maha Pavilion Negeri Perak di Maha 2026 ini bertempoh bermula 28 Ogos, Dato', ya, sehingga 6 September 2026. Yeah. Kita pun macam seperti yang YBDZ kongsikan tadi, nama manjunya. Kongsikan tadi, kita orang Perak memang handal 6 tahun berturut-turut.
2: Yeah.
1: Jadi untuk tahun ini, apa pula penyertaan Negeri Perak di Maha 2026 ini berkait dengan aspirasi Perak Sejahtera 2030 ni, okay. YBDZ.
2: Yang pertama, Ada.
1: Ya, saya.
2: Penyertaan Perak di Maha 2026 sememangnya selari dengan aspirasi Perak Sejahtera 2030.
1: Baik.
2: Yang memberikan penekanan kepada pembangunan ekonomi yang mampan, peningkatan kesejahteraan rakyat serta pengukuhan sektor agromakanan sebagai antara pemacu utama negeri Perak. Melalui Pavilion Perak, kita mengetahkan pelbagai produk agromakanan, produk industri asas tani IAT, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS, serta inovasi yang dibangunkan oleh agensi dan usahawan tempatan. Ini secara langsung membuka peluang pasaran yang lebih luas kepada usahawan Perak selain meningkatkan daya saing produk keluaran negeri. Selain daripada itu, pelbagai agensi negeri dan persekutuan turut terlibat dalam demonstrasi masakan, pelancaran produk dan perkongsian ilmu yang membolehkan pengunjung melihat sendiri bagaimana teknologi, inovasi dan kreativiti dapat meningkatkan nilai sesuatu produk pertanian. Apa yang lebih penting, Maha 2026 juga menjadi platform untuk mempromosikan sektor pelancongan negeri melalui kuis pelancongan negeri Perak. Persembahan kebudayaan, promosi destinasi pelancongan serta penyebatan pelbagai ikon dan maskot pelancongan negeri. Jadi apabila kita bercakap tentang Perak Sejahtera 2030 ni, Ada, ia bukan hanya mengenai pembangunan ekonomi semata-mata, tetapi bagaimana kita mewujudkan lebih banyak peluang kepada usahawan, meningkatkan pendapatan rakyat, memperkukuhkan keterjaminan makanan dan mempromosikan potensi negeri secara menyeluruh. Maha 2026 merupakan antara platform terbaik untuk merealisasikan hasrat tersebut.
1: Dan semestinya untuk menarik lebih ramai pengunjung, pelbagai aktiviti disediakan. Ayah. Jadi mohon kita ramai-ramai. Lepas ini, saya nak tanya YBDZ tentang peranan dan hala tuju Negeri Perak di Maha 2026. Tapi kita berehat dahulu. Okay. Kita nak sembang-sembang borak tepi dulu.
2: Okay.
1: Ada banyak yang nak bincangkan dengan YBDZ. Alright. Matang ini. Teruskan bersama dengan FM untuk kau aja. Yeah.

0: nostalgia pastinya mengkami kenangan.
1: Baik, Wong Gebang 2 petang hingga 7 malam bersama dan menemani koma bersama dengan Aida dan juga yang berhormat Datuk Haji Muhammad Zulkifli bin Harun selaku pengerusi jawatankuasa pembangunan luar bandar, peladangan pertanian dan industri makanan atau lebih dikenali sebagai YBDZ. Baik, ramai Datuk petang ini yang dah tak sabar-sabar nak ke Maha. Azlina Zainal Abidin moh ke Maha katanya. Haziza Baha pun tak sabar-sabar nak ke Maha, nak berjumpa dengan Datuk mungkin. Yeah. Nak ambil sain. Juga tak sabar rasanya nak ke Pavilion Perak di Maha nanti. Muhammad Junaidi Razikin dan ramai lagi juga yang bersama-sama dengan kita di ruangan Facebook Perak FM, di mana ketika ini juga kita selain koma dapat mendengarkan kita terus di frekuensi di radio yang koma boleh dengari kami, kita juga bersiar langsung di Facebook. Baik Datuk, kembali kita di kata perbincangan dan perbualan mengenai Pavilion Maha ini. Kita dah bercakap tentang peranan Hala Tuju sebentar tadi. Dan sekarang ini tinggal beberapa hari je lagi YBDZ sebelum Maha membuka tirainya. Jadi macam mana pula dengan persiapan Pavilion Perak setakat ini?
2: Sopar setakat ini alhamdulillah, persiapan Pavilion Perak bagi Maha 2026 berjalan dengan lancar dan kini telah masuk fasa akhir persediaan. Saya ingin mengambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua jabatan, agensi serta rakan strategik dan semua yang terlibat yang telah memberikan komitmen dan kerjasama penuh dalam menjayakan penyertaan negeri Perak di Maha 2026. Persiapan ini melibatkan kerjasama pelbagai jabatan dan agensi strategik seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Pertuan Farma, Institut Pendidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MAPRI, Jabatan Pertanian Negeri Perak, Jabatan Perkhidmatan Veterina, Jabatan Perikanan Malaysia, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, LKIM, Lembaga Pertuan Peladang, Lembaga Pendirian Tanah Malaysia, Perbadanan Pembangunan Pertanian Negeri Perak, SCDC ataupun Perak SCDC, Tourism Perak Malaysia. Ini sebagai langkah awal promosi. Kerajaan Perak akan mengadakan majlis pelancaran logo Pavilion Perak dan Road to Maha 2026. Pada 24 Ogos 2006 di Dewan Jubli Perak, Kuala Kangsar.
1: Baik.
2: Yang akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Syahrini bin Muhammad, Menteri Besar Perak. Itu sempena hari
1: pembukaan.
2: Hari bertemu pelanggan.
1: Baik.
2: Hari bertemu pelanggan. Jadi untuk bagi menyemarakkan lagi kempen Road to Maha 2006, sebanyak 50 pelekat magnet kenderaan akan dilekatkan pada kenderaan rasmi jabatan dan agensi kerajaan negeri.
1: Baik.
2: Selepas itu sebanyak 500 pelekat cermin kenderaan turut akan diedarkan sebagai medium promosi bagi mengajak dan menjemput orang ramai hadir ke Pavilion Perak sempena Maha 2026.
1: Jadi orang awam pun berpeluanglah untuk dapat pelekat itu.
2: Saya pun pengkat di daerah Sungai Siput pun sekurang-kurang 2 bas saya jemput untuk hadir
1: bagi memeriahkan,
2: lagi
1: meramaikan lagi.
2: Jadi pada masa yang sama jawatankuasa dan petugas yang terlibat telah mengadakan beberapa siri lautan tapak dan tinjauan di MAEPS sedang bagi menyelaras aspek logistik susut atur Pavilion Perak serta keperluan teknikal bagi memastikan kelancaran pelaksanaan Maha 2026. Dengan komitmen dan semangat kerjasama yang ditunjukkan oleh semua pihak, saya penuh yakin Pavilion Perak akan menampilkan pengalaman terbaik kepada pengunjung dan terus menjadi antara pavilion pilihan sepanjang Maha 2026 ni.
1: Baik, Datuk dah kongsikan tentang persiapan yang dah pun giat dilakukan dengan Road to Maha 2026 yang bakal berlangsung ini. Jadi sekarang ni kita nak tahu jugalah, nak berkongsi juga dengan pendengar Perak FM, apa aktiviti dan juga tarikan menarik yang dah disediakan khusus untuk pengunjung di Pavilion Perak sepanjang Maha 2026 nanti. Sebab kita punya penonton-penonton di Facebook pun dah ramai tak sabar-sabar ni.
2: Tak sabar,
1: Aida pun tak sabar.
2: Semua orang tak sabar lah. Seperti yang saya maklumkan sebentar tadi lah Aida, Maha bukan sekadar platform pameran tetapi sebuah festival agro yang menghimpunkan pelbagai pengalaman menarik untuk sisi keluarga. Dari sudut pengisian program dan aktiviti, Pavilion Perak akan menampilkan pelbagai tarikan yang menggabungkan elemen makanan, pelancongan, kebudayaan, pendidikan dan hiburan
1: Baik.
2: Sepanjang 10 hari penganjuran Maha 2026. Jadi artis terkenal pun akan daripada orang Perak.
1: Artis terkenal?
2: Akan buat.
1: Ada Aida tak?
2: Aida dijemput.
1: Ah, okey, itu sedap saya
2: buat
1: dengar.
2: Buat live kat sana nanti insyaAllah.
1: Buat ramai.
2: Jadi dalam sepanjang 10 hari itu yang kita baik. Buat. Jadi pengunjung berpeluang menyaksikan demonstrasi masakan secara langsung oleh pelbagai jabatan dan agensi menggunakan hasil tempatan Perak.
1: Baik.
2: Jadi antara menu yang bakal diketengahkan termasuklah di antaranya puyuh Perak.
1: Ya Allah.
2: Ayam kampung Perak. Perak. Kulai tempoyak daun kayu.
1: Aduh, tengah hari ni.
2: Ini mungkin saya rasa daripada masyarakat orang asli kita.
1: Ya.
2: Pati asam pedas, penjawi kayu, yong tau fu tradisional, ayam garam Perak, penyediaan kopi Perak, ketam kulit lembut.
1: Ini bahagian kegemaran Aida lah ni.
2: Jadi boleh.
1: Bak makanan datang. Memang nombor satu. Yeah. Tapi bak masak Aida pergi dulu.
2: Jadi bagi pengunjung yang meminati pelancongan.
1: Baik.
2: Mereka boleh menyerti kuis pelancongan negeri Perak. Berinteraksi dengan maskot pelancongan negeri. Serta mendapat pelbagai maklumat mengenai destinasi menarik di Perak. Termasuk produk ekor pelancongan, warisan, makanan dan tarikan unik yang terdapat di setiap daerah. Jadi pavilion Perak pada kali ini juga akan dimeriahkan dengan persembahan nyanyian dan tarian kebudayaan oleh kumpulan Senandung Perak. Persembahan gendang berirama serta pelbagai aktiviti interaktif yang berlangsung sepanjang hari. Selain daripada itu, pengunjung berpeluang bertemu secara lebih dekat dengan ikon kartunis negara, Datuk Lat. Menurut sesi meet and greet yang telah dijadualkan khas sepanjang penganjuran Maha 2026. Jadi antara acara yang saya percaya akan menjadi tumpuan ialah sambutan Ambang Merdeka Pavilion Perak pada 30 Ogos nanti, yang akan menampilkan nyanyian lagu patriotik, tayangan video sejarah Malaysia dan negeri Perak, persembahan kebudayaan, persembahan gendang harmoni serta pertunjukan laser khas menjelang detik 12 malam. Jadi saya boleh katakan bahawa Pavilion Perak pada kali ini bukan sekadar tempat untuk melihat pemairan.
1: Ya.
2: Tetapi sebuah destinasi yang boleh pengunjung menikmati makanan tradisional, mengenali produk tempatan, meneroka pelancongan negeri serta meraihkan semangat kemasaan dalam satu pengalaman yang lengkap dan unik.
1: Bukan sahaja untuk berhibur tapi juga boleh mengumpul ilmu, mendapat pengetahuan dan juga menyemarakkan lagi semangat kebangsaan di bulan kemerdekaan ini, Datuk.
2: Semangat patriotik.
1: Ya, saya. Kita pun menghampiri ke penghujungnya, Datuk. Tapi sebelum Aida nak berpisah dengan Datuk, Aida sedih, berat rasanya untuk pisah dengan Datuk. Kita berehat dahulu. Sebentar nanti kita sambung kembali.
2: Okey, terima kasih.

0: bersama Mokeba.
1: Menghitung detik dan hari untuk kita ke Pavilion Negeri Perak di Maha 2026 bersama dengan Aida petang ini, Datuk Haji Muhammad Zulkafli bin Harun. Jadi sebelum kita mengakhiri temubual kita pada hari ini, Datuk, mungkin Datuk boleh sampaikan pesanan dan jemputan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk sama-sama memeriahkan hadir ke Pavilion Perak sempena Maha 2026 ini.
2: Okay, terima kasih Aida. Sempatan pada petang ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM selaku pengajur Maha 2026 dan semua jabatan, agensi dan rakan strategik yang telah bertunggu lumus menjayakan penyertaan Negeri Perak pada tahun ini.
1: Baik.
2: Sesungguhnya kerja Pavilion Perak bukanlah hasil usaha satu pihak saja, tetapi merupakan hasil kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan, Kerajaan Negeri, agensi, usahawan dan pemain industri dalam mempertahankan sektor agro makanan negara. Justru itu saya ingin menjemput seluruh rakyat Malaysia, bukan saja orang Perak. Bukan saja orang Perak.
1: Ya.
2: Mohkoma. Untuk hadir dan memeriahkan Pavilion Negeri Perak di Maha 2026 yang akan berlangsung mulai 28 Ogos hingga 6 September 2006 di MAEPS Sedang, bertemakan penciptaan nilai demi keterjaminan makanan. Pavilion Perak akan membawa pelbagai pameran produk agro makanan, teknologi pertanian, inovasi, aktiviti interaktif, persembahan kebudayaan dan pengalaman pelancongan yang mencerminkan kekuatan serta keyakinan Negeri Perak. Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan demonstrasi masakan istimewa berasaskan hasil tempatan Perak, menyertai pelbagai kuis dan aktiviti menarik, bertemu maskot pelancongan, menikmati persembahan kebudayaan serta bersama-sama memeriahkan sambutan ambang merdeka di Pavilion Perak. Lebih istimewa, Aida, saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia, ini seluruh rakyat Perak lah,
1: Mohkoma
2: beramai-ramai.
1: Ata. Lerah.
2: Lerah koma ke Pavilion Negeri Perak pada 2 September 2006 yang akan turut diserikan dan keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Pada Kursi Sultan Perak Darutuan Sultan Nazrin Muhammadin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhammadin Shah Al-Maghfurullah. Keberkatan baginda pastinya menjadi detik yang amat bermakna dan bersejarah dan menambahkan lagi kemeriahan Pavilion Perak sempena Maha 2026. Ayuh koma. Bawa keluarga, sahabat, anak-anak ke Pavilion Perak. Datang untuk melihat sendiri kecanggihan teknologi pertanian, merasai keenakan makanan tradisional negeri, mengenali destinasi pelancongan menarik dan menyaksikan pelbagai aktiviti yang telah kami sediakan khas untuk anda. Jumpa kami di Pavilion Negeri Perak, MAEP Sedang, semarakkan Maha 2026, semarakkan Perak Sejahtera 2023. Mohkoma ke Pavilion Negeri Perak bermula 28 Ogos hingga 6 September insyaAllah.
1: Semarakkan Maha 2026.
2: Semarakkan
1: Perak Sejahtera 2030. Jadi Mohkoma Maizura Yusof Roslan Mat Sharif katanya seronoknya teringat Pavilion Perak 2 tahun lepas bila Pak Ayah Senario menjadi MC. Katanya siapa gamaknya ya MC untuk tahun ni pula. Mizi Buya pun kata kenangan terindah Maha. Jadi
2: bukan
1: sekali lagi
2: edar. Bukan edar juga.
1: Surprise.
2: Kena tanya pengarah lah.
1: Jeng. Terima kasih sekali lagi buat YB Datuk Haji Muhammad Zulkafli bin Harun yang lebih dikenali sebagai YB DZ, nama manjanya. Pengerusi Jabatan Kuasa Pembangunan Luar Bandar Peladangan Pertanian dan Industri Makanan yang sudi bersama-sama dengan Aida di Konti untuk berkongsikan berkenaan dengan Pavilion Negeri Perak di Maha 2026.
2: Terima kasih Perak FM
1: untuk koma
2: aja.
1: Iya. Dan buat koma terus kekal bersama dengan kami 18 jam sehari.
2: Assalamualaikum.
3: Nikmati
0: nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Perak FM. Zon Nostalgia 80-an, 90-an. Ada dengan ya, the more common.

0: nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pulau Pangkuran Lumut 95.6. Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk kamu aja.

0: Eh, serius? Belum sampai lagi ke program Madani kita? Rugi kalau terlepas. Pelbagai aktiviti menarik untuk seisi keluarga menanti anda. Antaranya menyaksikan pameran aset dan operasi menyelamat, jualan rahmah Madani, jom exchange Al-Quran, perkhidmatan penggantian kad pengenalan dan kaunter bergerak JPJ serta khidmat nasihat mengenai pelbagai inisiatif dan bantuan kerajaan. Bukan itu saja. Ada servis motosikal, tukar topi keledar, gunting rambut dan macam-macam lagi. Yang penting, semuanya percuma je. Nantikan ketibaan program Madani kita di kawasan parlimen anda. Bawa keluarga, sertai aktiviti dan rasai sendiri kemeriahannya di program Madani kita, memanai harapan rakyat.
1: Saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
2: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambil. Itu maksudnya ialah tadi nyambil itu sambil. Okay, yang kedua, gobik. Ataupun dalam bahasa standardnya kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ teraiban ni maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai kan. Okay, yang keempatnya nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan kepada petani. Air jernih ikannya jinak. Maksudnya negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
3: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP
4: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
0: Mogebang 2 petang hingga 7 malam kembali menemani koma ketika ini dan di jam yang kedua. Seperti biasa hari Khamis 3 petang hingga 4 petang, Atma Bahasa menemani koma ke ruang udara dan Aida tidak keseorangan lah. Seperti minggu-minggu lepas pun bila masuk je program Atma Bahasa ni, bukan Aida lah yang akan mengajar dan berkongsikan kerana ada yang lebih arif untuk berkongsikan ilmu petang ini bersama dengan Aida Munshi petang ini, Haji Zulkifli. Assalamualaikum Tuan Haji.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aida, boleh panggil Aida ya?
0: Boleh.
5: Nampaknya tahun 2026 kali pertama kita bersiaran katnya.
0: Ya, saya. Rasanya ini kali kedua untuk kita bersama kan.
5: InsyaAllah. Orang kata kombinasinya baik.
0: Mudah-mudahan
5: anak dengan bapa.
0: Baik, untuk kita meneruskan program Atma Bahasa untuk edisi hari ini 20 Ogos 2026. Segmen yang pertama kita Munshi.
5: Okay,
0: berkenaan dengan unitnya dialek Perak.
5: Okay, terima kasih Aida. Macam biasalah kita ada 6 segmen. Jadi macam Aida kata tadi, segmen yang pertama uniknya dialek Perak. Okay, yang pertama lesuh. Pernah lesuh. Tak dengar lesuh ataupun suh?
0: Selalu dengar lesung.
5: Lesung kan. Ini suh. Ya, maknanya dalam bahasa mudahnya ialah lengang. Baik. Sunyi, tidak berorang ataupun tidak bising Aida. Dialek Peraknya bunyi macam ni Aida. Lepas kenduri rumah opah, lesuh je semuanya.
0: Oh begitu.
5: Bahasa standardnya apa tu Aida?
0: Lepas pula. Sudah diperakkan semuanya. Selepas kenduri rumah opah, lengang semuanya.
5: Maknanya lesuh ni diam lah. Orang tak ada orang kan. Biasa kalau orang tua kan, bila
0: sunyi
5: balik,
0: lengang macam tu.
5: Sunyi senyap orang kata kan. Macam kat studio ni tak boleh dia kata lesuh. Kecuali kalau Aida seorang-seorang.
0: Betul. Bila berdua ni mana mungkin lesuh.
5: Tak mungkin lah lesuhnya.
0: Mana maunya.
5: Okay. Nombor dua Aida. Ya. Itu Leto.
0: Leto.
5: Leto. Ya.
0: Bukan macam nama penyanyi.
5: Bukan Leto. Ya, Leto saja.
0: Baik.
5: Maksud jenuh. Mencari sesuatu tapi tidak berjumpa. Tapi membawa maksud juga jemu ataupun bosan.
0: Baik.
5: Cuba baca dialek Perak.
0: Okey. Udah leto awak cari kerja. Tapi belum juga dapat.
5: Itulah kopinya. Kan? Bahasa standarnya sudah jenuh saya mencari kerja tapi belum dapat. Kalau jodoh ni boleh tak Aida?
0: Boleh kot.
5: Boleh ya. Jangan cari ya. Jangan Aida ya.
0: Udah letoh
5: cari. Udah letoh carinya ya. Okey, nama ketiganya Neon.
0: Oh, ingatkan Lion.
5: Ah, jangan Lion. Lion bahasa Inggeris. Ini Leon.
0: Oh, Leon pun ada.
5: Ah, Leon. Mm-hmm. Berkenaan makanan ubi kayu yang lembut dan senang dikunyah. Ataupun bahasa mudahnya empuk. Pernah dengar kata empuk. Ah, ubi yang empuk kita makan kan. Tapi Leon ni dia lebih empuk. Ah, cuba baca dari peraknya.
0: Sedap benar lah ubi kayu rebus rumah opah tadi tu. Leon rasanya.
5: Ah, benar bunyinya. Okey. Bahasa standardnya ada. Ah, cuba baca standardnya.
0: Sedap sungguh makan ubi kayu rebus di rumah opah tadi, lembut rasanya.
5: Mungkin Leon ni lebih pada empuk. Kalau empuk tu biasa kita makan kan. Ah, tapi Leon ni macam kita makan telan orang kata. Gitu.
0: Lembut. Empuk je dekat lidah
5: kan. Okey, nombor empatnya longgok. Ah, tapi longgok ni agak berbeza. Aida, bukan longgok makanan berlonggok.
0: Bukan longgokkan baju.
5: Ya,
0: kan?
5: Betul. Kita tengok makna dalam logat Perak ni. Makna temberang.
0: Baik.
5: Temberang, bercakapnya bukan-bukan. Mm-hmm. Bercakapnya muluk-muluk yang umumnya tidak benar. Maknanya dia macam nak meninggikan diri. Mm-hmm. Tapi kosong, Aida. Cuba baca dia punya dialek Perak ni.
0: Awak risau no kalau dia datang. Cakap dia tu longgok aja.
5: Kan.
0: Boleh digantikan ya?
5: Saya risau kalau dia datang ke rumah. Cakapnya temberang saja. Kita ada kawan Aida opi tu kan. Bila datang rumah tu ambo cakapnya
0: ni. Bukan
5: main. Tapi orang kata orang ting kosong ya. Tapi orang Perak ni katanya longgok.
0: Longgok.
5: Longgok. Okay, yang terakhir ni Aida ya. Luru.
0: Luru.
5: Luru. Tapi kita sebut luru lah bukan luru. Luru.
0: Luru. Luru.
5: Ya.
0: Luru.
5: Luru. Menggosok barang-barang perak, tembaga dan lain-lainnya supaya berkilat atau bercahaya atau menggilap. Cuba kita baca Aida.
0: Talam tembaga ni kena lurus selalu biar berkilat.
5: Biar benar lah.
0: Nanti boleh buat 3 permintaan.
5: 3 permintaan.
0: Gosok-gosok-gosok keluar je.
5: Keluar je ni. Bahasa standardnya Aida.
0: Talam tembaga ini perlu digilap selalu supaya berkilat.
5: Kita ni kalau mamak rasanya opah-opah kita ni ada talam tembaga ni, awak tinggal plastik je Aida kan.
0: Betul.
5: Tahu Aida tu ada lagi tak? Talam tembaga ni.
0: Dah tak ada dah
5: ya.
0: Bukan tak di orang kata digunakan, pecah dapat kaedah.
5: tapi tembalan tembaga ni jarang nak pecah.
0: Yeah,
5: kalau pecah je tahulah. Sebab ada tembaga. Kalau plastik kaca yang mudah kan. Ini talam tembaga ni maksudnya yang orang kata kalau kita berhantaran dulu-dulu kan. Selalu ada lah. Kau umur-umur tua selalunya ada. Umur muda tak ada.
0: Tembaga ada dalam fikiran ada tembika.
5: Tembaga warna-warna coklat kan.
0: Betul.
5: Jadi itulah 5 logat Perak yang begitu orang kata unik di Perak ni. Ada yang pertamanya lesuh ataupun suh. Yang keduanya leto. Yang ketiganya
0: Leon.
5: Yang keempatnya
0: longgok.
5: Longgok tapi bukan berlonggok longgok yang bermaksud temberang ataupun tidak betul. Dan yang kelimanya ialah luru. Yang bermaksud menggilap sesuatu benda supaya bercahaya.
0: Baik, selepas ini kita nak fokus kepada tata bahasa.
5: Ya, saya Aida.
0: Jadi kita berehat dahulu, terus kekal bersama dengan Perak FM.
5: Okey, terima kasih Aida. Kita berehat.

0: saya Dr. Bib dalam rancangan Atma Bahasa segmen Mo Gebang. Sama-sama kita mematabatkan bahasa kebangsaan dan kita juga boleh belajar perkataan dalam logat Perak. Dengar tahu, Atma Bahasa ni cintailah bahasa kebangsaan kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Atma Bahasa di Perak FM untuk koma aja.
1: Baik Munshi, Atma Bahasa petang ini kita dah masuk ke segmen yang kedua.
2: Betul.
1: Untuk kita fokus kepada tata bahasa.
2: Betul.
1: Baik.
2: Okey Aida, yang kita fokus pada topik pada hari ini iaitu kata majmuk. Ya, ataupun proses kata majmuk. Salah satu pembentukan bahasa Melayu ialah proses pemajmukan.
1: Baik.
2: Ha, proses ini berlaku apabila perkataan dua atau lebih kata akar dimajmukkan menjadi satu item leksikal. Leksikal ni maknanya satu perkataan lah. Ya, satu perkataan baru.
1: Okay,
2: dalam bahasa Melayu, dua atau lebih kata akar yang membentuk satu item leksikal ini biasanya ditulis berasingan mengikut kata akarnya asal. Contohnya ada merah dan jambu.
1: Ha,
2: ataupun warna pink. Kan kita nama warna pink. Ha, jadi ialah masing-masing satu akar. Okey, jika dimajmukkan, kata-kata ini akan menjadi satu item leksikal merah jambu iaitu sejenis tona merah.
1: Baik, bila digabungkan dia menjadi satu
2: warna
1: makna.
2: Baru. Warna baru. Macam kita kata kaca mata lah. Kaca satu.
1: Mata satu.
2: Tapi bila kita sebut kaca mata.
1: Kita dah tahu dah.
2: Yes, satu
1: item.
2: Alat untuk membantu penlihatan kan.
1: Baik.
2: Jadi kita lihat yang pertama Aida ya. Kata majmuk, kata nama dengan kata kerja dulu.
1: Baik.
2: Okay, contohnya kata nama dengan kata nama, riak muka.
1: Riak muka.
2: Kamar utama. Panel tingkap.
1: Baik.
2: Sistem pencahayaan. Pelan lantai. Kertas dinding. Itu semua kata majmuk tu.
1: Baik.
2: Okay, tapi kata nama bertemu dengan kata kerja pula ialah lampu berjurai. Candelia lah orang kata. Gitu.
1: Baru faham.
2: Candelia kan. Kemudian kamar beradu. Istana hinggap.
1: Istana hinggap.
2: Seni bina. Jadi dia menjadi satu leksikal atau pemakna yang baru Aida. Ya?
1: Baik.
2: Kemudian kata nama, kata nama, kata nama pula. Ada tiga yang digabungkan Aida. Seni, hias taman.
1: Baik.
2: Kemudian kata kerja, kata nama, kata nama, seni, reka, bentuk, dalaman. Sebab baik, seni tu kata nama, reka tu kata kerja.
1: Baik.
2: Kan dia jadi satu leksikal yang baru. Kemudian kata nama bertemu kata nama, kata adjektif. Warna selamat.
1: Warna selamat.
2: Maksudnya warna yang mudah kita pakai lah. Kan? Okay, warna selamat. Kulit depan ataupun cover kan? Cover buku, kata-kata. Kulit depan.
1: Kulit depan buku.
2: Ya.
1: Yeah.
2: Kemudian dapur kering. Dapur basah. Latar belakang. Kemudian kata nama dengan kata nama. Mereka bentuk. Dibaik pulih. Memukau mata. Mencuit hati. Merentas sempadan. Kemudian kata kerja dengan kata kerja. Meluru terus. Menata hias. Ubah suai. Okay, kemudian yang terakhir Aida ya. Kata adjektif dengan kata nama, putih salju. Putih tu adjektif, kata nama pula salju. Okey, hijau orkid, hijau zaitun, merah bata, pudar kapur, putih gading, perang tembaga. Macam kita
1: nak
2: kata,
1: membezakan jenis-jenis hijau itu,
2: betul.
1: Jenis-jenis warna
2: hijau
1: itu.
2: Hijau apple pun ada kan.
1: Betul.
2: Tapi dalam katanya, kata adjektif bertemu dengan kata nama.
1: Baik.
2: Kemudian kata nama dengan kata kerja, mampu milik. Kemudian kata adjektif dengan kata adjektif pun ada dah dalam bahasa Melayu ni. Hijau muda. Muda pun adjektif.
1: Betul.
2: Kan? Perang gelap. Perang terang. Putih kuning.
1: Biru laut tu kata adjektif dan kata nama lah.
2: Betul. Biru laut kan. Hebat Aida ya. Tak sia-sia.
1: Tak sia-sia belajar setiap minggu.
2: Jadi itulah tadi kita kita berkongsi pengetahuan berkaitan dengan kata majmuk yang mempunyai proses pemajmukan. Yang kita banyak bertemu kata nama dengan kata nama, kata nama kata kerja dan sebagainya Aida.
1: Baik.
2: Ya? Sebab kita lihat bahasa Melayu ni begitu unik dan kaya dengan pelbagai kata yang dimajmukkan.
1: Okay, dan dia juga kita nak membiasakan juga yang betul, dan membetulkan yang biasa.
2: Okay.
1: Sebab kita ada banyak kesalahan penggunaan kata ganti diri ini Munshi.
2: Betul. Kita lihat yang pertama Aida ya, kita biasa kata kata ganti diri yang sering disalah penggunaannya ialah kami, kita, dia, ia, beliau dan mereka.
1: Okay,
2: kita tahu yang pertama ya. Kami bermakna apa tu Aida?
1: Saya dengan dia.
2: Ya, macam kita berdua ni kami.
1: Kami.
2: Kalau kita nak bercakap dengan orang lain.
1: Betul.
2: Jadi apabila bercakap dengan orang kedua, orang yang kita lawan bercakap itu tidak disertakan. Itu maksudnya kami. Kita bermakna anda dengan saya,
1: yeah,
2: atau anda dengan kami, yeah, iaitu orang yang kita lawan bercakap itu turut disertakan
1: bila kita orang kata face to face,
2: yeah. Kan macam kita kita bersiaran sekarang, yeah, itu betul, betul. Kita bersiaran, kami bersiaran maknanya kita nak bercerita dengan,
1: kita nak beritahu kepada pendengar
2: orang lain. Aha. Tapi itulah yang sering disalahgunakan, ya. Okay, contoh ni Aida, ya. Contoh kesalahan dalam penggunaan kami dan kita serta pembetulannya adalah seperti yang berikut, ada, ya. Pertama, kami mesti mematuhi peraturan permainan.
1: Ha-ha.
2: Kata Hisham kepada rakan sepasukannya. Salah lah.
1: Nak bercakap sesama kita, yeah, ni. Tapi kami menggunakan kami. Kan?
2: Jadi yang betulnya apa, Aida?
1: Kita mesti mematuhi peraturan permainan. Kata Hisham kepada rakan sepasukannya. Yeah,
2: maksudnya ada kekitaan di situ, kan?
1: Betul. Okay.
2: Kita hendak melaporkan kemalangan jalan raya, Encik. Kata Muhafiz kepada raja. Kepada pegawai itu.
1: Ini biasanya bermanja-manja, yeah, kalau macam
2: kalau
1: ni.
2: Kita, ya. Itu yang salah, ya. Apa yang betulnya apa, DJ?
1: Kita nak lapor, Encik. Yeah. Kami hendak melaporkan kemalangan jalan raya, Encik.
2: Ya, yeah, kata Muhafiz dan Raja, kan? Sebab dia dua orang, kan?
1: Yeah,
2: kepada
1: betul.
2: Pegawai polis itu.
1: Mm-hmm.
2: Jadi hati-hati, Aida, ya. Jangan tersalah antara kami dan kita. Walaupun nampaknya mudah, tapi kadang-kadang boleh disalahgunakan.
1: Baik. Okay.
2: Yang kelima, Aida, kata beliau pula. Kata beliau ni, Aida, tak boleh digunakan sewenang-wenangnya.
1: Baik.
2: Misalnya untuk orang yang tidak dihormati ataupun kepada binatang khususnya. Selama land orang kata, kan, guna perkataan beliau. Okey, contoh kesalahannya, Aida, tengok.
1: Baik.
2: Okey, contoh kesalahan dan penggunaan kata beliau serta pembetulannya adalah seperti yang berikut. Bayi itu menangis kerana beliau lapar. Beliau begitu, ya.
1: Bukan main, kecil dah dapat YB.
2: Jadi yang betulnya apa, Aida?
1: Kucing pula. Bayi itu menangis kerana dia lapar.
2: Kan, simple saja, kan, mudah saja. Okay, yang kedua tu, Aida. Kucing itu jinak. Beliau suka mengiau.
1: Yin.
2: Jadi yang betulnya apa, Aida?
1: Kucing itu jinak.
2: Okay.
1: Kucing itu suka mengiau.
2: Kita ulang semula pun tak apa.
1: Baik. Tapi kalau betul untuk binatang, tak boleh gunakan ia ke?
2: Tak boleh.
1: Oh, tak boleh.
2: Tak boleh. Ia sebenarnya untuk manusia juga.
1: Baik.
2: Itu sebab kita tengok macam ia, tapi kebanyakan orang salah faham sekarang.
1: Betul.
2: Kan? Perkara itu betul. Ia menjadi sebenarnya. Lazimnya mereka gunakan ia tu sewenang-wenangnya. Sebenarnya kita ulang balik perkataan tu pun tak ada masalah. Kan, macam kata kejayaan itu merupakan sentiasa dinanti-nantikan. Ia menjadi idola. Salah, bukan ia. Kejayaan itu, perkara itu. Yang ketujuh, Aida. Okey, kata dia, ia dan mereka tidak boleh digunakan untuk benda dan binatang.
1: Itu Aida tanya tadi,
2: yeah,
1: tu, ya.
2: Kesalahan contohnya adalah seperti yang berikut, Aida. Okey, novel itu berjudul Kosento Terakhir. Ia ditulis oleh sastrawan negara Dato' Abdullah Hussein. Itu salah tu, Aida, ya. Novel itu berjudul Kosento Terakhir. Novel itu ditulis oleh sastrawan negara Dato' Abdullah Hussein. Kita ulang balik ataupun buku itu, kalau kita tak nak guna novel itu, kita kata buku itu. Ya,
1: naskah,
2: boleh.
1: Naskah
2: itu pun boleh. Tak ada masalah. Dengan syarat jangan kata ia. Yang lazimnya kita dengar di media sosial dan juga dalam banyak perkara lah.
1: Betul?
2: Kita dengarkan. Okey, seterusnya, kucing Zara bernama Tompok. Ia sungguh comel. Betul tak tu?
1: Salah.
2: Salah, kan. Kucing Zara bernama Tompok, kucing itu pun boleh, ataupun binatang itu pun sungguh comel, boleh. Ya, bukan manja tu, tersilap sikit lah.
1: Okey,
2: yang ke-8, Aida. Kata mereka tidak perlu diulang menjadi mereka-mereka. Kerana mereka sudah bermakna jamak ataupun banyak, Aida.
1: Dah menunjukkan ramai,
2: ya,
1: dah.
2: Tapi kita nak sedap orang kata, kan, telajak kata mereka-mereka, ya.
1: Mereka-mereka tu semua kenalan,
2: ya,
1: saya.
2: Kan? Tapi itulah kesilapan yang selalu dilakukan, ya.
1: Faham.
2: Okey, kesalahan contoh dan pembetulannya ada seperti yang berikut. Mereka-mereka itu murid Kolej Melayu Kuala Kangsar. Salah tu, Aida. Yang betulnya apa, Aida?
1: Mereka itu,
2: yeah,
1: murid Kolej Melayu Kuala Kangsar.
2: Baru betul. Sebab dah sudah menunjukkan banyak, kan, ataupun ramai, kan. Okey, warden asrama akan memantau mereka-mereka yang datang lewat. Ini sedap kalau bercakap, Aida.
1: Betul.
2: Kan?
1: Mereka-mereka yang lewat,
2: yeah,
1: siap.
2: Sila beratur di depan, ya. Tapi yang betulnya apa, Aida?
1: Warden asrama akan memantau mereka yang datang lewat.
2: Ya. Yeah. Okey, yang terakhir, Aida. Mereka-mereka itu jemaah surau di tempat saya.
1: Salah.
2: Salah tu, Aida. Yang betulnya apa, Aida?
1: Mereka itu jemaah surau di tempat saya.
2: Ya. Nampaknya Aida faham, ya, bagaimana kata ganti diri ni Sentiasa kita nampak biasa, Aida. Mm-hmm. Nampak orang kata bahasa mudahnya common kan?
1: Betul.
2: Tapi selalu disalahgunakan oleh penutur. Bukan penutur, orang kata penutur bukan Melayu saja.
1: Betul.
2: Bahkan penutur Melayu sendiri, Aida.
1: Jadi selepas ini kita boleh betulkan yang biasa.
2: Membiasakan yang betul.
1: Selepas ini kita akan berkongsi lagi berkenaan dengan perbendaharaan kata.
2: Yes,
1: kita berehat dahulu. Terus kekal bersama dengan kami untuk Koma Aja.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DDP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
3: Atma Bahasa kembali ke ruang udara untuk kita mempelajari ilmu yang lebih dalam berkenaan dengan logat dan juga bahasa petang ini.
4: Betul, Aida.
3: Dan ini di ruangan WhatsApp Perak FM ketika ini Kak Mawar berkongsikan hadiah yang diterima.
4: Tahniah.
3: Atas kemenangan untuk kuis Atma Bahasa.
4: Tajuk itu menarik, Aida.
3: Ya. 100 persoalan mengenai penyusuan susu ibu bagi wanita bekerja.
4: Betul.
3: Dah kita belajar ilmu di dalam orang kata siaran. Dapat lagi ilmu yang dikongsikan oleh pihak Atma Bahasa melalui buku ini.
4: Okey, buku itu juga sebenarnya sumbangan Dewan Bahasa
3: Dewan
4: dan Pustaka.
3: Dan Pustaka.
4: Tanya pada Cik Kak Mawar ya kita.
3: Dan ini juga adalah satu petanda yang kamu kena terus dengarkan kami sehingga tamat siaran Atma Bahasa kerana di akhir rancangan kita ada kuis dan juga semestinya ada hadiah yang kita akan sediakan untuk pemenang-pemenang.
4: Betul.
3: Ini antara pemenang kita, Kak Mawar Perak.
4: Okay, Aida, saya tertarik ada satu soalan di TikTok kita tadi,
3: betul,
4: Aida, iaitu berkaitan dengan jemputan dan undangan ke? Mana satu betul kalau kenduri kahwin?
3: Kalau kenduri kahwin, mana satu, jemputan ke undangan sebenarnya, Munshi?
4: Okey, terima kasih, Aida. Sebenarnya kalau kita nak tengok larasnya, kalau undangan dan jemputan tu tidak ada masalah untuk kita gunakan kedua-duanya. Sebab jemputan itu membawa maksud kita mengundang seseorang dan juga mengajak seseorang untuk datang hadir ke majlis kita. Jadi sebenarnya kalau kenduri kahwin ni, jemputan pun boleh, undangan pun boleh. Cuma kita untuk lebih dekat di hati kita, kita gunakan jemputan.
3: Baik.
4: Dan undangan ni lebih kepada segi formalnya. Jadi terserah kepada individu untuk menggunakan jemputan ataupun undangan kerana kedua-duanya betul dari segi laras bahasa kita.
3: Tidak ada masalah.
4: Tidak ada
3: untuk
4: masalah.
3: Yang jadi masalahnya bila tu, Munshi?
4: Jemputan ni masalah tu kalau kita nak meletakkan, kita nak mengambil seseorang.
3: Baik.
4: Kita katalah kita nak mengambil mak kita ke di di stesen bas ataupun di lapangan terbang contohnya, kita tak boleh kata kita mengundang. Kita akan kata kita menjemput ibu kita atau mak kita di lapangan terbang. Kita tak boleh kata mengundang, sebab mengundang maknanya kita mengajak dia pula.
3: Mengajak. Kita bukan nak mengajak dia. Kita nak ambil dia balik.
4: Kita nak ambil dia balik. Anak kita dan sebagainya kan.
3: Baik.
4: Jadi itulah perbezaannya jemputan dan undangan sebenarnya. Dari segi majlis tidak ada masalah. Cuma orang kata untuk lebih dekat di hati, kita lebih gunakan jemputan. Itu saja. Terima kasih, Ayat. Terima kasih yang bertanya. Siapa yang bertanya tadi?
3: Khairi Roslan. Orang Boteh kita.
4: Orang Boteh. Nampaknya insya Allah terjawab.
3: Dan juga katanya yang masalahnya kahwin tak jemput.
4: Kalau tak jemput, tak payah pergi, Aida. Yang bersalahnya kalau dijemput, kan?
3: Bila dijemput tapi tak pergi tu masalahnya.
4: Itu yang kita tak ada, kan? Makanan tak habis lagi, ya?
3: Apa Khairi Roslan?
4: Okey, masalahnya kami tak jemput.
3: Tak boleh.
4: Tapi kecil hati pula agaknya, Aida, kan? Rasa terpinggir agaknya, di pinggiran agaknya, ya.
3: Baik, kita terus dengan segmen kita yang seterusnya.
4: Okay,
3: dalam
4: kasih,
3: rancangan Atma Bahasa ini berkenaan dengan perbendaharaan kata.
4: Okey, ya, dari segi kita bergerak ke segmen keempat ni, Aida, ya. Perbendaharaan kata. Selalunya kita akan pilih pembenaran kata-kata yang kadang-kadang sudah tidak digunakan ataupun masih digunakan dan kita perlu gunakan, kita angkat semula perkataan tersebut, kan? Yang pertamanya kebaji. Pernah dengar
3: kebaji?
4: Tak?
3: Tak pernah.
4: Bukan kebaji yang Hindustan tu. Ini kebaji, ya.
3: Hampir sahaja Aida menyanyikan.
4: Okey, maksud kebaji ni, Aida, ya, ubat jampi yang menimbulkan kebencian terhadap seseorang atau antara suami dan isteri, Aida. Ini saya ambil pada kamus Dewan.
3: Lah ni.
4: Ya, kamus Dewan edisi keempat ni, Aida.
3: Baik.
4: Jadi perkataan tu mak ada dalam kamus kita yang bermaksud ubat jampi yang menimbulkan kebencian, macam sihir lah orang kata, kan? Jadi ada perkataan khusus untuk sihir antara suami dan isteri ini.
3: Baik.
4: Ilmu pembenci, Aida, ya. Nauzubillah orang kata, ya. Okey, penggunaan ayat macam mana, Aida? Cuba baca.
3: Hanafi kena kebaji supaya benci pada sekalian perempuan yang lain.
4: Itu juga diambil pada kamus Dewan, Aida. Sebab untuk menunjukkan bahawa ada ubat jampi yang digunakan untuk membenci seseorang lah.
3: Baik.
4: Jadi itu yang pertama, kebaji. Okey, yang keduanya peletuk.
3: Peletuk.
4: Ah, bukan peletuk eh, peletuk. Ah, peletuk ni maksudnya pulas.
3: Pulas.
4: Ah, ya. Yeah? Ah, leher ayam itu kena peletuk oleh orang yang tidak siuman itu naya, Aida kan. Hai. Ah, tak pasal-pasal penderaan binatang ya. Mujur tak siuman ya. Kalau siuman ya kena report ni Aida kan.
3: Aduh, okay. Tak boleh ni.
4: Ah, okey, yang ketiga ada sebai. Bukan sebai, sebai.
3: Sebai.
4: Ya, yeah, sebai.
3: Ini macam
4: cuba baca Aida maksud bacakan maksud dia.
3: Macam perkataan siam pun ada.
4: Yeah, sebai, Arab pun ada. Sebai. Ya? Ah, okay. Sebai, sebai tu lain.
3: Maksudnya okay. Kain yeah. yang dibelitkan di leher yeah. untuk menutup bahu dan kedua-dua hujungnya tergantung di dada yeah. ataupun selendang yang digantungkan di bahu.
4: Ya, yeah. Ha, itu maksudnya sibai tu. Eh, jarang kita pakai, selalu kita pakai kalau orang perempuan selalu ataupun lelaki yang meletakkan serban dia kan di dada dia. Ha, itu juga panggil sibai ya. Kata Fatimah itu maka Rasulullah pun menunjukkan sibai baginda kepada Fatimah. Maka dia ambilnya sibai itu dengan segera. Maksudnya itu kain yang diletakkan di bahu. Itu sebai ya. Kita jarang gunalah. Yeah. Kecuali perbuatan itu kita gunakan untuk orang kata perempuan yang memakai tudung. Tambahan orang kata kan. Okay. Yang keempatnya kumal.
3: Kumal.
4: Bukan kumar ya. Kumal.
3: Macam orang.
4: Ya, yeah, kumal ni maksudnya renyuk. Dan kotor. Seluar yang kumal dan koyak raba itu sudah kehilangan warna asalnya. Kumal ni maksudnya sesuatu yang sudah kita renyukkan ataupun kita apa yang kotor lah. Itu yang kumal ya. Ke yang kelima tadi sebai ni sebal pula. Sebal ni apa Aida?
3: Sebal ni hati yang berasa dongkol ataupun marah dalam hati kerana kecewa dan lain-lain. Seperti belah Nusantara jugalah. Sebal kali aku hari ini.
4: Mungkin itu ada pinjaman daripada lorang ataupun dialek Jawa katanya kan. Okay, maksudnya apa tu Aida? Cuba tengok.
3: Maksudnya
4: nasibku.
3: Nasibku juga tiada sekali merasa suka. Bertambah sebal hati kentabuh. Sambil ia tunduk mengeluh di dalam hati.
4: Okay. Ini ialah daripada bangsawan ni.
3: Baik.
4: Panji Semerang. Kisah-kisah sastra lama ni kan. Jadi masa ni sebab ni sebenarnya maksudnya susah hati je Aida.
3: Baik.
4: Tak payahlah kita pening-pening kepala kan.
3: Senang ceritanya susah hati.
4: Susah hati, kecewa, hampa kan. Itu yang kelima Aida ya. Okey, yang keenamnya timpuk Aida.
3: Baik.
4: Timpuk ni membawa maksud lempar ataupun lontar sebenarnya Aida. Itulah ya Tuhanku yang geran maka gunung itu hendak ditimpukkannya kepada Nola ni lah. Ini juga sastra lama Aida. Satu yang kita nak lempar, yang kita nak buang, kan itu namanya ditimpukkan.
3: Ditimpuk.
4: Sastra lama lah Aida ya. Okey. Yang ketujuhnya mudah. Apa tu?
3: Tulu.
4: Tulu. Apa maksud tulu Aida?
3: Sangat bodoh, hilang akal, bingung ataupun maafkan saya ya pendengar bodoh.
4: Itu rasanya kita boleh tekankan lah ya. Itu tulu itu bahasa yang inilah agaknya kerbau bapa engkau yang bingung tulu itu. Apakah begini rupanya kata dia. Maknanya keadaan yang bodoh lah ya, keadaan yang tidak pandai. Betul. Kan Allah Allah Allah Pak Pandi ni kisah lama juga Aida. Saya ambil pada kisah lama. Ke yang kelapa ni saya biasa dengar Aida
3: Walang.
4: Walang. Okey, maksudnya apa Aida?
3: Bersedih hati, berduka cita, gelisah dan juga khawatir.
4: Cuba Aida baca dia punya penggunaan ayat tu.
3: Kebayan bermohon pulang, kalbu di dalam terlalu walang. Badan tak herut, bawa berulang, sakit semuanya sendi dan badannya.
4: Nampak. Maknanya susah hati jugalah. Ke yang kesembilan Aida yang terakhir?
3: Kulun.
4: Kulun. Dari macam ada pengaruh Jawa juga rasanya. Kulun ni maksudnya barat.
3: Baik.
4: Maknanya perkataan lain untuk barat ialah kulun. Dan daripada Syamuddin itu, pergilah di sebelah kulun bertapa.
3: Baik.
4: Dan inilah keris aku jagakan kepadamu juga hari ini. Maksudnya kulun ni lah saya rasa ada pengaruh Jawa. Okay. Itulah antara sembilan pembenaran kata yang rasanya kadang-kadang kita pun dah tak gunakan Aida.
3: Betul.
4: Tapi kita angkat dalam program Atma Bahasa ini supaya
3: kita boleh amalkan.
4: Kita tahu perkataan itu masih ada untuk kita gunakan dalam perbualan kita sehari-hari.
3: Mungkin selepas ini kita tidak lagi menggunakan perkataan yang biasa kita gunakan. Kita dah boleh menggunakan perbendaharaan kata yang kita belajar hari ini seperti timpuk, kebaji, peletuk.
4: Peletuk. Kita pulas dia kan, kita peletuk. Cuba kuman. Peletuk botol tu kita kata kan. Kita pulas maksudnya. Dan juga kulun. Nak ke mana tu? Nak ke kulun. Kulit tu apa, Aida?
3: Barat. Ya.
4: Kita nak adanya, Aida, ya.
3: Baik, okay. Kalau tadi kita dah mempelajari perbendaharaan kata, selepas ini kita akan mempelajari peribahasa.
4: Ya, baik.
3: Tapi kita berehat dahulu dengan Haziq Rosabi, Nur Leila, Pro FM untuk koma aja.

0: dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Luan Bahasa dan Pustaka DBP.
1: Untuk perkongsian ilmu bahasa dan logat Perak, moh dengar segmen Atma Bahasa
2: dalam Mogema hanya di Perak FM.
3: Kita sikit lagi, Munshi, ya, nak ke segmen yang terakhir. Tapi kita masih lagi nak pelajari dalam satu segmen yang kelima sekarang ini berkenaan dengan peribahasa.
4: Okey, sebelum tu ada pertanyaan ni Aida tentang menggosok tu.
3: Menggosok?
4: Menggilap tembaga tu bukan lugu sebenarnya. Dia luru, L-U-R-U. Tapi kita sebut luru.
3: Luru, kita punya lorat kan suka
4: NG tu kan.
3: Oh, kan semua R.
4: Yang kata luru. Santun no bunyinya.
3: Jadi macam tu, tak kena.
4: Macam tak kena. Jadi talam tu kalau kita nak gosok dengan gunakan talam tembaga tu kita kata luru.
3: Luru.
4: Itu yang saya dah menjawab Amar apa ni?
3: Majidin. Yong Marhamah ke. Soalan yang diutarakan
4: betul.
3: Di TikTok.
4: Terima kasih kerana sudi bertanya. Nampaknya kita ada yang berminat lah untuk bertanya lebih lanjut, Aida. Ya?
3: Betul. Okay,
4: kita bergerak kepada statement kelima, Aida. Peribahasa. Jadi, sepenuh bulan Ogos ni, bulan kemerdekaan ni, Aida. Saya cuba untuk berkongsi beberapa peribahasa yang berkaitan dengan semangat kemerdekaan atau semangat perjuangan, Aida.
3: Baik.
4: Okay, yang pertama, api nan tak kunjung padam. Apa maksudnya, Aida?
3: Maksudnya semangat yang hidup selama-lamanya.
4: Ya, itulah semangat yang perlu ada pada setiap generasi kita, Aida, kan? Walaupun Aida muda daripada awak ni, orang kata. tapi semangat tu tetap menyala-nyala selama-lamanya. Yeah. Cuba cik Aida.
3: Semangat kemerdekaan hendaklah terus menjadi api nan tak kunjung padam dalam jiwa setiap rakyat Malaysia.
4: Ya, sebenarnya kemerdekaan ini kita harap semangat itulah akan sentiasa membara di hati kita, Aida.
3: Seperti api nan tak kunjung padam.
4: Ya. Okay, yang kedua, Aida. Apa tu?
3: Tidakkah gajah dapat ke tangan manusia?
4: Macam mana besar gajah tu, Aida, kan?
3: Macam mana gajah nak masuk dalam tangan manusia ni?
4: Ya, kecuali gajah plastik. Apa maksudnya, Aida?
3: Tiada apa yang mustahil bagi orang yang mempunyai tekad ataupun semangat untuk berjaya.
4: Sama macam semangat kemerdekaan, Aida, ya?
3: Betul.
4: Jika kita bersemangat wajar dan bersungguh-sungguh membentuk perpaduan, sudah pasti tidakkan gajah dapat ke tangan manusia.
3: Baik. Okay.

0: konsep tidak mudah menyerah dalam perjuangan.
1: Okey, kita baca ayat, baca ayatnya Aida.
0: Okey. Tentera yang dipimpin oleh Lieutenant Adnan terus berjuang bermati-matian menentang Jepun di Singapura kerana pantang berundur sebelum kalah.
1: Ini juga seorang pahlawan negara kita ya Aida, semasa peperangan Jepun di negara kita dulu. Lieutenant Adnan ini antara salah seorang pemimpin tentera ya, yang telah berjaya telah walaupun dia tidak berjaya ataupun tewas di tangan Jepun, tapi semangat itu yang dibawa bersama-samanya.
0: Dia usianya yang masih muda.
1: Betul. Ya, dia juga seorang orang kata yang perlu diingati oleh generasi muda kita hari ini. Okay, yang keempatnya Aida, biar mati berjuang daripada menanggung malu, menyerah kalah. Maksudnya apa Aida?
0: Maksudnya seseorang hendaklah terus berjuang dengan berani dan juga bersungguh-sungguh serta tidak mudah menyerah kalah. Walaupun terpaksa menghadapi kesukaran ataupun pengorbanan yang besar.
1: Besar artinya Aida ya, kita kata walaupun biarlah mati berjuang. Betul. Daripada menanggung malu, menyerah kalah, ataupun bahasa mudahnya biar putih
0: mata.
1: Biar putih
0: biar
1: tulang.
0: Biar putih tulang, Aida. Jangan putih mata.
1: Bahaya ni Aida kan? Maksudnya dah kita sentiasa berusaha bersungguh-sungguh. Cuba Aida baca ayatnya Aida. Para pejuang.
0: Para pejuang sanggup menghadapi segala rintangan dan berkorban demi mempertahankan maruah, kebebasan dan tanah air daripada tunduk kepada penjajah atas pegangan. Biar mati berjuang daripada menanggung malu, menyerah kalah.
1: Okey, terima kasih Aida. Yang terakhir Aida, saya baca ya. Okay, barang siapa berani mengamang. Mengamang ni Aida. Tidak dapat tidak melawan juga. Maksudnya sesiapanya berani mencetuskan atau menghadapi suatu cabaran, dia hendaklah berani pula menghadapinya sehingga selesai dan tidak boleh mengelak daripada perjuangan tersebut. Jadi maknanya mengamang ni ada macam kita mencabarlah. Kita mencabar seseorang, kita patut ambillah cabaran tu.
0: Baik.
1: Tapi biarlah yang baik ada, yang positif ya. Janganlah orang kata cabaran yang tidak membawa kebaikan. Sebab anak-anak muda kita ni
0: pantang dicabar.
1: Pantang dicabar kan. Tak kira baik atau buruk, dia langgar je ada kan. Jadi maksud ayat ni apa ada? Cuba baca. Contoh
0: semangat
1: ayat.
0: Pejuang terdahulu selaras dengan ungkapan barang siapa berani mengamang tidak dapat tidak melawan juga. Kerana keberanian mereka menentang penjajahan menuntut keteguhan hati untuk terus berjuang demi membebaskan tanah air.
1: Jadi mengamang ni iaitu menyahut cabaran. Siapa yang mencabar, dialah yang akan membawanya, orang kata. Okay, jadi itulah lima peribahasa yang saya rasa cukup sinonim ataupun cukup signifikan untuk kita gunakan di bulan Ogos ini.
0: Bulan kemerdekaan.
1: Bulan
0: kita.
1: Kemerdekaan. Merdeka, Aina.
0: Merdeka.
1: Merdeka, ya. Okey,
0: insyaAllah. Juga, Khairi Roslan, di ruangan TikTok ada perkongsian peribahasanya juga.
1: Yang mana tu?
0: Biar pecah hati, jangan pecah tertib.
1: Biar pecah ini ataupun maksudnya apa ni? Biar pecah di perut kan?
0: Jangan pecah di mulut.
1: Jangan pecah di perut.
0: Baik, selepas ini kita nak menjawab kuis. Jadi korang kena bersedia dengan talian kita 0554585559. Kita berhibur dahulu dengan Wani Hasrita, Canggung.

0: bahasa bersama dengan saya Aida Sezali dan Munshi petang ini Tuan Haji Zulkifli, dan kita berada di segmen yang terakhir iaitu kuis untuk kita membuka ruang kepada para pendengar Perak FM yang bersama-sama dengan kita mengikuti rancangan Atma Bahasa dari jam 3 petang tadi.
1: Ya, betul.
0: Dan sehinggalah kita selesai petang ini dan ramai sebenarnya dah kongsikan dengan kita. Saya dah dapat dah hadiah. Saya dah dapat dah hadiah. Orang kata orang generasi Z ni kata flex. Baik Munshi, soalan kita petang ini.
1: Okey, tapi sebelum tu boleh tak kita recap balik lima apa perkataan yang kita pilih dulu ya?
0: Baik.
1: Okey, pertamanya leso ataupun so, yang bermaksud lengang, sunyi dan tidak berorang ataupun tidak bising ya Aida ya.
0: Baik.
1: Okay, yang kedua leto.
0: Leto.
1: Okey, maksud jenuh.
0: Jenuh.
1: Jemu ataupun bosan.
0: Baik.
1: Okey, harap Aida tidak leto dengan awak. Okey. Yang ketiganya liun.
0: Liun.
1: Liun berkenaan dengan makanan ubi kayu yang lembut dan senang dikunyah. Okey, yang keempatnya longgok. Ini juga beza dengan longgok yang kita kata nampak di mata kita, bukan longgok.
0: Betul.
1: Longgok di sini maksudnya temberang.
0: Temberang.
1: Bercakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk. Muluk-muluk ini maksudnya tidak,
0: tidak
1: betul.
0: Benar.
1: Yes, tidak benar. Ya.
0: Baik.
1: Dan terakhirnya luru, iaitu menggosok barang-barang perak, tembaga atau lain-lainnya supaya berkilat atau bercahaya.
0: Baik.
1: Itu lima orang kata unitnya dialek Perak untuk kita kongsikan pada petang ini. Dan adakah Aida nak mengambil soalan?
0: Ya, baik. Okay. Soalan untuk kuis kita, Munshi, dan juga pendengar setia Perak FM.
1: Okay, semua bersedia ya?
0: Ready. Stand by. Nombor kita 0554585559. Soalannya, selepas selesai kenduri di rumah opah, semua tetamu sudah pulang. Rumah yang tadi riuh rendah, kini sunyi dan tidak berorang. Opah kata, lepas kenduri ni, rumah ni tek je.
1: Apa tu ada ya?
0: Apakah perkataan dialek Perak yang paling tepat menggantikan tet Aida tadi?
1: Semua dekat-dekat tu Aida. Apa dia tu?
0: A. Leto.
1: Leto.
0: B. Lion. Bukan lion.
1: Bukan lion.
0: C. Leso.
1: Leso.
0: D. Lemah. Jadi apakah jawapan anda? Sila dial 0554585559. Kita masih lagi menantikan jawapan dan panggilan daripada pendengar kita.
1: Ya, saya.
0: Dan mungkin kita boleh kongsikan sekali. Oh, baik. Kita dah ada pemanggilnya.
1: Okay.
0: Baik, siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa tu?
2: Mak Ha.
1: Mak Ha lagi ya.
0: Mak Ha dah menang.
2: Tak boleh ke?
0: Kita
2: boleh ke tak boleh?
0: Munshi macam mana? Ataupun kita cuba bagi peluang kepada orang lain? Ataupun kita boleh saja kepada Mak Ha kan?
2: Boleh ke?
1: Boleh, silakan. Boleh. Tak apa. Maknanya Mak Ha ni peminat setia.
0: Halal lah Mak Ha. Peminat setia. Demi.
2: Ya.
1: Apa jawapannya?
2: Lesuh ataupun
1: suh. Okey, hebat Mak Ha ya. Memang sentiasa berada di Perak FM agaknya ya.
2: Okey. Insya-Allah.
0: Jadi jawapan Mak Ha.
2: Walaupun duduk kat Kedah. Insya-Allah.
1: Tahniah. Betul jawapannya Mak Ha. Jawapannya lesuh.
2: Okay. Terima kasih.
1: Tahniah
0: Mak Ha. Nanti kongsikan dengan Aida butiran Mak Ha nama, alamat dan nombor telefon di WhatsApp Perak FM ya.
2: Sebab Mak Ha minggu sudah pun ada menang tapi belum lagi hadiahnya.
1: Belum dapat lagi. Tak apa.
2: Jadi dah ada lah dah. Mak Ha punya butir-butir.
0: Okey, baik. Terima kasih Mak Ha.
2: Okey, sama.
0: Assalamualaikum.
2: Tak maaf dah.
0: Mak Ha tak sihat ya suaranya. Macam Ella dah. Baik, terima kasih Mak. Assalamualaikum. Itu dia pemenang untuk kuis kita petang ini di ruangan Atma Bahasa. Sekali lagi ada kongsikan. Bila opah kata, lepas kenduri tadi rumah ni, jawapannya lesuh. Menandakan rumah ini sunyi.
1: Sunyi, tidak ada orang dan lengang orang kata. Itulah juga sumber kerinduan agaknya Aida ya. Kalau dah lesuh ni pun orang kata.
0: Betul.
1: Ada juga kerinduan yang ada di situ.
0: Tapi
1: kan?
0: Memang orang kata satu suasana bila kita dah berhari-hari kemeriahannya. Bila, mungkin waktu hari raya.
1: Betul.
0: Bila tiba-tiba sekelip mata saja semua dah pulang ke.
1: Orang kata soh orang kata tu kan.
0: Soh rasanya. Masya Allah. Kita boleh teroyok juga.
1: Kita yang balik kerja dia pun kadang-kadang kan. Maksud saya pun sebab dah lama alhamdulillah lah tidak merantau dulu ya. Bila kita balik merantau tu, wajur air mata.
0: Mengenangkan. Tadi ada lah budak-budak belakang
1: kan,
0: sini.
1: Ha, kan. Ini dah tua-tua ni pun dah bercucu ni pun bahaya juga dah. Kan?
0: Baik.
1: Okay.
0: Mar Idin kata awak tak ada nak menipul lagi. Tunggu kencing tahun
1: depan.
0: Jangan, jangan tunggu tahun depan. Minggu depan lah.
1: Ada bersama dengan di, abang kata munshi yang lain pula. Ya? Tugasnya masih sama iaitu baik. Mengangkat bahasa kita, bahasa ibunda kita atau bahasa yeah. Melayu kita yang menjadi yang sebahagiannya daripada bangsa kita. Betul. Ya, bahasa jiwa bangsa.
0: Baik, yeah? Sebelum kita mengakhiri program Atma Bahasa kita yeah. petang ini, mungkin Munshi Tuan Haji Zulkifli ada kata-kata terakhir untuk dikongsi dan disampaikan kepada para pendengar. Silakan.
1: Okay, terima kasih Aida. Hmm. Sebenarnya rancangan Atma Bahasa ini satu rancangan cukup sinonim dengan bangsa kita. Betul. Dan untuk sedia, untuk sebenarnya untuk pengetahuan Aida juga kan, rancangan ini bukan saya diminati oleh orang tua. Hmm. Juga anak-anak murid juga. Yeah. Eh, sebab ada dalam kata segmen-segmen yang cukup khusus kepada mereka untuk mengenali bahasa kita. Sesungguhnya bahasa jua bangsa ini patut kita angkat dan juga sempena bulan kemerdekaan ini ada ya. Jangan kita sesekali lupakan pejuang bangsa kita yang telah berjuang bermati-matian untuk kita. Betul. Kembali kepada Aida.
0: Baik, terima kasih Tuan Haji Zulkifli sekali lagi yang bersama-sama dengan kita di rancangan Atma Bahasa 3 petang hingga 4 petang. Dan terima kasih ada ucapkan buat Koma yang bersama-sama memeriahkan ruangan TikTok Perak FM yang ketika ini bersiaran langsung. Dan sehingga kita berjumpa lagi minggu depan di waktu yang sama dan hari yang sama, okay. Khamis 3 petang hingga 4 petang. Terus kekal mendengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk Koma aja.
3: Mula Koma dengan rancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka sehari Khamis 3 hingga 4 petang di Perak FM lah.
4: Jadi hari ini saya terpanggil nak pilih 5 dialek Perak berhubung dengan rasa. Sangat manis dalam dialek Perak, manis meletin, sangat tawa, tawa lesho ataupun tawa besho.
3: Daripada kata enak ni boleh berubah menjadi 7 kata, iaitu yang pertama enak bermaksud sedap rasanya, enak. Golongan kata adjektif. Yang kedua seenak, maksudnya sama sedapnya. Dan imbuhkan awalan ber, berenak-enak. Ini dah berubah, ya, daripada kata adjektif kepada kata kerja tak transitif. Maksudnya berenak-enak tu bersenang-senang.
5: Kita ada uniknya dialek Perak. Yang pertama ialah beradu. Tapi kalau kita nak menyebut dalam logat kita, beradu. Dalam bahasa kita ialah berhenti sebentar atau berehat. Yang kedua pula longgok. Maksudnya ialah temberang. Cakap yang bukan-bukan atau bercakap yang muluk-muluk tidak benar. Yang ketiga ialah bahut. Bahut ialah kedekut. Atau dalam bahasa kita adalah cika. Dan ada yang menyebutnya teme'eh.
6: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM.

0: Mogebang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Jam yang pertama kita dah bersama-sama mengikuti perkongsian berkenaan dengan Pavilion di Maha 2026. Jam yang kedua kita bersama-sama dalam rancangan Atma Bahasa. Jadi jam yang ketiga ini Aida seorang-seorang lah pula. Tapi jangan biarkan Aida keseorangan, kamu kena teman Aida petang ini ya. Di ruangan WhatsApp Pera FM 0102-0070-55 terbuka untuk perkongsian kamu. Kalau ada ucapan, ada perkongsian, ada informasi terkini untuk dikongsikan bersama dengan pendengar-pendengar yang lain, hantarkan sahaja, nanti Aida bacakan kiriman koma. Salam dari Pak Angah Lenggong buat warga Perak FM dan warga Lenggong Perak FM untuk koma aja. Yang marhamah ajak Aida 2 hingga 3 hari bulan September ni, kita planning pergi Maha tahun ni katanya. Jom moh kita ramai-ramai. Ini juga kami peladang Nita Tambun Bandaraya Ipoh akan pergi ke Maha pada 2 September. 2 biji bas insyaAllah dari Kak Shima Wafa Kembala Ulu Kuang Cemua. Ada tempat lagi tak untuk Aida ke dah penuh dah seatnya, full house orang kata. Ini juga Abang Fendi nak ucapkan terima kasih kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, hadiah telah pun diterima. Jadi koma yang mana mengikuti Atma Bahasa dari jam yang pertama, minit yang pertama, koma kena terus kekal sampai ke minit yang terakhir, sebab di hujung rancangan Atma Bahasa kita ada kuis untuk koma. Dan jangan risau, kamu bukan sahaja boleh menjawab, kamu juga akan dapat hadiah yang ditaja oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Ada kongsikan selepas ini, kita akan ikuti Warta Perak 4.30 petang disampaikan Zulika Zainuddin, dan seterusnya ada kongsikan juga info solat sebagai panduan muslimin dan muslimat. Sebentar nanti, tepat jam 4.34 minit petang akan berkumandanglah azan merdeka, maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi Aida mengucapkan selamat menunaikan ibadah solat buat muslimin dan muslimat. Terus kekal mendengarkan Pera FM semestinya untuk koma aja. Baik, pembetulan maafkan saya. Maksudnya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 4.35 minit petang. Di Perak FM ada hiburan, ada informasi yang terbaik semestinya untuk koma je.
1: Yo, apa kena buat tu? Moh ya bersama Moh Kebang.
2: Untuk koma je.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yah Senario ataupun Pak Yah Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah semoga Malaysia dalam keadaan aman, Malaysia dalam keadaan makmur.

0: saya orang kat, orang Kuala.
1: Orang Kuala? Kuala lerah mana, Mika?
0: Garek. Depan kotak kereta api, jambatan Victoria Bridge.
2: Awak Intan dari kampung pada tangkap botol kanan. Awak projek petang ni dekat parit, he.
1: Ikram tadi, ya?
0: Ya.
1: Itulah, bila teman on kan aja, udah lembut.
3: Udah senyap.
0: Udah lain tak manda.
1: Kita tengok ni, siapa gamuknya? Halo, Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum. Ini bagi dari Jena Tola. Jena Tola, kopi.
1: Oh, Copenhagen, ya?
5: Tukoma je.
6: Perkembangan terkini, warga Perak sebentar lagi di Perak.

0: bukan sekadar scroll handphone. Ha, ini isu yang sangat berleluasa dalam kalangan kita, rakyat Malaysia, netizen Malaysia, Al-Fadil, Al-Mafdul. Iaitu kita ni ketagihan media sosial ni. Kan, bermacam-macam media sosial dalam aplikasi handphone kita. Tak cukup 1, 2, 3, 4, 5, kan, jari kita ni laju scroll, scroll, scroll. Tapi kita tak sedar sebenarnya kita juga sedang scroll menuju hari akhir hidup kita. Kan, setiap kali kita scroll, 1 jam hilang. Kadang-kadang daripada 5 minit jadi 1 jam, jadi 2 jam kan. Kan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilussalihati wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bis-sabr. Sadaqallahu azim. Maksudnya demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali mereka yang berpesan-pesan kepada kebenaran dan berpesan-pesan kepada kesabaran. Kita ni kadang-kadang contoh-contoh kan, bangun pagi terus buka handphone dulu, baru baca doa. Ha, ni ada yang baca doa dulu baru buka handphone, baik sikit lah. Tetapi buka handphone dulu, terus buka WhatsApp, buka, kurang-kurang ada orang tu buka WhatsApp. Ni tidak, buka TikTok dulu. Allahu Akbar. And then sebelum tidur buka handphone lagi. Sekarang ni trend dah berubah. Sepatutnya bangun pagi dengan zikrullah, sebelum tidur dengan zikrullah. Tetapi handphone lah menjadi zikir kita. Bukan hanya tidur, makan pun tuan-puan. Sebelum makan, sebelum baca doa, ambil gambar dulu. Salah ke? Tak salah. Cuma sekarang ni kita kena tahu, hidup kita ni bukan hanya sekadar di media sosial, bukan hanya di handphone. Tetapi hidup kita ni lebih bermakna daripada itu. Fokus kepada hakikat sebenar yang ada berada di depan mata kita, mereka-mereka yang berada di kiri kanan kita kan, bukan hanya yang ada di sosial media kan. Kita tak sedar bila kita scroll, scroll tanpa sedar, ibarat air bocor sedikit demi sedikit, kita tak nampak hilang air tu, tapi sedar-sedar tangki dah kosong. Kan? Jadi itulah dia tuan-tuan dan perempuan, demi masa manusia itu dalam kerugian. Jadi kalau kita nak jadi orang yang kaya, untung, berjaya, jagalah masa kita, insya-Allah Allah akan jaga kita dan masa kita itu akan lebih diberkati, insya-Allah. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyaranjakim.
2: Untuk apa aja?

Terima kasih orang-orang Ipoh yang mendengarkan kami menerusi frekuensi 95.6 dan juga buat koma yang terus stream Perak FM menerusi aplikasi RTM Klik yang dimuat turun secara percuma. Dan ada nak bacakan ucapan-ucapan sahabat pendengar lagi petang ini yang bersama dengan Aida. Katanya dari Kak Zaseron rasanya ni. Selamat petang dan salam bersiaran tengah tunggu cinta akak balik Roger ni Aida. Ish, jealous lah kita suka dengarkan cerita-cerita begini. Dan juga bersama dengan Aida petang ini, Liza dari kampung Cik Zana Cemu hadir mendengarkan radio Perak FM. Katanya tengah nak buat cucur jagung. Sedapnya Aida, memang kegemaran nombor satu adalah jagung. Tak kisahlah buat bubur ke, buat puding ke, dapat je jagung, memang Aida rembat semua. Dan juga Cuintan katanya sibuk sikit beli barangan dapur dan barangan basah. Apa gamuknya menu yang nak diberasapkan dapur tu petang ini, gamuknya Cuintan. Dan juga buat koma kalau nak kongsikan ucapan petang ini, 010-200-7055 membuka ruang untuk kita berkongsi cerita petang ini. Dan seketika nanti jam 5 petang kita akan ikuti berita utama. Terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk koma je.

0: bila-bila di mana-mana anda sedang mendengar Perak FM untuk kau mengajar.
1: Teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
2: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Kerajaan akan melaksanakan jualan Ihsan Rahmah 99 secara dalam talian pada 9 September 2026 ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada seluruh rakyat Malaysia bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026 bagi memberi peluang kepada rakyat Malaysia mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut, dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online, dan kita akan luncurkan khas, jadi kena ingat semua boleh gunakan itu, dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian Titak Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur serta melindungi hak peniaga dan pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang, khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni, saya bagi arahan cepatkan peraturan itu, kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam berita itu, Perdana Menteri memberitahu kerajaan tidak berhasrat melaksanakan prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST secara menyeluruh. Sebaliknya, terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Beliau menegaskan prinsip teras kerajaan madani bukan untuk meningkatkan beban cukai ke atas segmen penduduk termiskin. Isu kegiatan penipuan dalam talian, Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil mahu syarikat telekomunikasi segera memberikan penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon yang didaftarkan telah disalahgunakan bagi kegiatan tersebut. Datuk Sri Fahmi berkata syarikat berkenaan akan dipanggil untuk memberikan penjelasan penuh selewat-lewatnya hari ini.
2: Saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Hujung hari ini juga. Jadi saya minta nanti Tok Ki bagikan saya beberapa maklumat, dan saya akan panggil syarikat telco. Dan sebelum penghujung hari ini, saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan telah mengenakan beberapa sekatan termasuk mewajibkan pengesahan menggunakan My Digital ID bagi pendaftaran talian prabayar. Beliau berkata langkah itu penting susulan terdapat nombor telefon yang didaftarkan sebelum disalahgunakan bagi tujuan tidak baik. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Fahmi berkata kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian perlu diperluas ke kawasan terpencil bagi melindungi komuniti luar bandar daripada ancaman siber yang semakin membimbangkan. Beliau menegaskan usaha itu wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi, terutamanya Persatuan Ibu Bapa dan Guru, Persatuan Penduduk dan Komuniti Setempat.
2: Kita perlu laksanakan satu proses engagement termasuk dengan PIBG, termasuk dengan Persatuan Penduduk, Rukun Tetangga sampai ke peringkat akar umbi. Bukan semua yang dapat datang ke hotel. Jadi kita kena bawa program ni ke balai-balai raya, jumpa dekat kampung-kampung. Bila kita sediakan internet sampai ke kampung-kampung yang terpencil, maksudnya skamer pun dah boleh pergi ke kampung-kampung terpencil tanpa meninggalkan tempat kerja mereka.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Kadar kebergantungan terhadap tenaga buruh asing disasar dikurangkan kepada 10% daripada keseluruhan tenaga kerja negara menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata, ketika ini kerajaan menetapkan had tenaga buruh asing kepada 13%. Katanya, kerajaan tidak bercadang meningkatkan jumlah pekerja asing. Sebaliknya, mahu sektor industri beralih kepada penggunaan teknologi, automasi dan memperbaikkan proses bagi meningkatkan produktiviti. Bekalan ayam dan sayur tempatan ketika ini masih mencukupi untuk menampung keperluan pasaran meskipun negara berdepan fenomena El Nino. Menurut pengarah Institut Pertanian Tropika dan Sekuriti Makanan UPM, Profesor Dr. Anjas Asmara Samsudin, data kadar sardini 2024 menunjukkan 8 jenis sayur mencatat tahap pengeluaran melebihi 100%.
3: Saya rasa tidak ada perlu panic buying. Kalau kita lihat dari segi kadar penghasilan negara, bagi komoditi sayur, hampir kebanyakan sayuran tempatan yang dihasilkan dalam negara dapat memenuhi permintaan. Dan kalau untuk ternakan ayam pula, untuk daging ayam dalam negara pada ketika ini, saya pasti cukup untuk menampung keperluan sehingga kita dapat menghadapi supaya ini dijangka tamat.
0: Bagaimanapun, beliau berkata langkah mitigasi perlu dipertingkatkan jika cuaca panas ekstrim berlarutan. Pemandu lori Jabatan Imigresen Muhammad Akbar Zainal mengaku tidak bersalah di mahkamah hari ini atas 5 pertuduhan berkaitan kemalangan maut di Jalan Sultan Ismail semalam. Tertuduh membuat pengakuan itu selepas kesemua kertas pertuduhan dibacakan di hadapan Majistret Alia Anwar. 3 pertuduhan membabitkan pemanduan berbahaya sehingga menyebabkan kematian 3 sekeluarga. Manakala 1 pertuduhan lagi berkaitan menyebabkan kecederaan kepada seorang pejalan kaki. Pertuduhan kelima pula membabitkan dakwaan gagal mematuhi insyarat lampu merah. Mahkamah menetapkan jaminan RM12,000 bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhan RM60,000 dengan seorang penjamin. Lesen memandu tertuduh turut digantung sehingga kes selesai. Proceeding seterusnya ditetapkan pada 27 Oktober 2026.
4: Kita bertahan bersama. Tanah air tercinta.

berita seterusnya. Prestasi perdagangan Malaysia terus mengukuh pada Julai lalu. Jumlah dagangan meningkat 37.3% tahun ke tahun kepada RM364.74 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan ekspor sebanyak 38% kepada RM193.60 bilion, manakala import meningkat kepada RM171.14 bilion. Lebihan dagangan turut melonjak kepada RM22.5 bilion, sekaligus merekodkan lebihan dagangan bagi bulan ke-75 berturut-turut sejak Mei 2020. Luar negara. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menolak pelan hukuman ekonomi Presiden Amerika Syarikat Donald Trump terhadap Tehran. Beliau menyifatkan tindakan itu sebagai kesinambungan dasar yang gagal dan hanya membawa kekalahan lebih besar kepada Washington. Araghchi menekankan dasar Sekatan Ekonomi Amerika turut mengancam ekonomi dan kedaulatan negara di seluruh dunia. Terdahulu, Trump mengumumkan operasi ekonomi besar-besaran ke atas Iran. Negara yang membantu negara itu turut diancam kesan ekonomi yang amat berat. China membantah sekerasnya tarif sehingga 100% Amerika ke atas import drone tanpa pemandu biliknya. Jurucakap Kementerian Perdagangan China, He Yadong, menggesa Washington menarik balik tarif berkenaan serta-merta. Ia dijangka berkat kuasa pada 3 September depan. Sukma Selangor 2026 pemanah perak Puteri Khaira Hairul Sufian cemerlang meraih pingat emas acara akhir kompaun 50 meter wanita. Beliau menewaskan pemanah Sabah Catherine Louis Meki Abdullah 143-142. Sementara itu, atlet Terengganu Muhammad Akmal Daniel Baharudin meraih emas bagi acara kompaun individu lelaki. Muhammad Akmal menewaskan wakil Pulau Pinang Lee Meng Ji. Dalam aksi akuatik, atlet tuan rumah Uzli Fatul Jannah Ashraf merangkul pingat emas dalam acara 1 meter papan anjal wanita. Atlet berusia 17 tahun itu mengungguli saingan selepas mengumpul 216.30 mata. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jualan Ihsan Rahmah dalam talian bersempena Hari Malaysia. Kerajaan percepat pindaan RU e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ana.
1: Kamu cakap mana? Belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja. Layang-layang kiri dan kanan. Tuah Petir, Buta dan Kampung Gajah. Koma dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
3: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
4: Untuk kamu aja.
3: Aja menang.

0: Selamat petang Yop Yong, pendengar setia Perak FM. Bertemankan saya di sini Aida Sezali di ruangan Moh Gebang untuk kita santai-santai petang ini. Mungkin buat kamu yang baru sahaja pulang dari tempat kerja ataupun yang sudah pun berada di rumah, santai-santai je petang-petang ni sambil orang kata layan angin-angin petang ketika ini. Dapat pula mangga muda cicah dengan kuah kicap tu. Surong kata sedapnya layan angin petang kan. Dan juga nanti ada nak kongsikan dengan koma berkenaan dengan ada duit kita yang disimpan oleh kerajaan, cuma kita yang tak tahu, iaitu wang yang tak dituntut, WTD. Nanti ada kongsikan dengan koma apa itu wang tak dituntut dan macam mana nak semak juga tuntut semula duit kita yang disimpan. Kalau koma nak tahu apa perkongsiannya, kenalah dengarkan Perak FM 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Strong, cangkat jering, matang, selama dan batu kurau di Perak Utara. Dengar Radio Malaysia Perak FM menerusi 104.1 MHz.

dan Gebera berumur 18 hingga 35 tahun. Sertai program latihan TVET percuma tajaan MAIB di KHDP Skill Center, Kulim Hightech Park. Penginapan, makan minum, elam bulanan serta jaminan penempatan pekerjaan disediakan. Hubungi 017-499-0481 atau cari KHDP Skill Center di media.

0: Pera FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, kalau kamu buka Radio Pera FM malam pula petang ini, kamu akan bersama dengan saya Aida Sazali sehingga jam 7 malam nanti untuk ruangan Moge Bang. Dan tadi ada nak kongsi, ada dah janji dengan kamu. Aida kata nak kongsikan apa itu wang yang tak dituntut, yang mana itu adalah hak kita. Baik, ada yang tak faham apa itu wang yang tak dituntut itu, Aida. Wang tak dituntut itu adalah wang yang sah milik kita tetapi tak dituntut atau tak berurus untuk tempoh yang ditetapkan di bawah Akta Wang Tak Dituntut 1965. Contohnya, gaji lama yang tak dikutip, baki akaun simpanan yang tak diusik, deposit ataupun dividen yang tak dituntut. Okey, ada bagi contoh lagi, macam akaun bank yang tak aktif 7 tahun, dividen yang tak dituntut, gaji lama, refund, semua ni diserahkan kepada Jabatan Akaunten Negara Malaysia, JANM. Tapi kamu jangan risau, duit itu tidak hilang, cuma menunggu untuk kita tuntut sahaja. Macam mana nak semak, Aida? Mana tahu ada duit saya? Cara semak dengan hanya 2 minit sahaja, layari egumis.anm.gov.my, egumis.anm.gov.my, klik menu semakan dan carian WTD, masukkan nombor kad pengenalan, tandakan kotak saya bukan robot dan klik cari. Tiada charge langsung, cuba semak nama ahli keluarga juga, waris yang sah, boleh menuntut bagi pihak si mati. Kalau dah jumpa rekod, ini cara tuntutnya ada kongsikan. Klik semakan, lepas tu pergi kepada pendaftaran, daftar akaun pengguna, semak email untuk kata laluan sementara, kemudian log masuk. Isi borang tuntutan ya. Isi borang tuntutan UMA7, muat naik dokumen dan hantar. Dokumen individu, borang UMA7, salinan kad pengenalan depan dan belakang dan juga salinan muka depan buku akaun dan juga penyata bank aktif. Bagi pihak si mati pula, borang yang ditandatangani waris ataupun pentadbir harta berserta dokumen sokongan. Duit biasanya akan masuk akaun dalam lebih kurang sebulan. Cuba kita semak malam ini. Dapat sesuatu, kongsikan juga dengan rakan-rakan dan juga saudara mara. Semestinya di Perak FM ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Biz on Air.
1: Hai, Assalamualaikum Yop Yong. Biz on Air hari ni ada nak ajak koma ke nasi lemak Kak T?
2: Okay, Assalamualaikum. Saya Kak T daripada bisnes untuk nasi lemak utara lah Kak T. Saya berpasi dari dekat Taman Perpaduan dari pukul 4:30 petang sampai sampai habis lah. Kalau ke malam lah, kalau malam kan. Lepas tu saya buat bisnes nasi lemak bungkus lah, siap berlauk lah. Ada nasi lemak biasa RM2, yang berlauk RM4. Ada sambal terang, rendang kerang. Menu saya ada buat nasi lemak bilis telur, telur separuh lah kan. Lepas tu rendang kerang, sambal udang, rendang ayam. Lepas tu untuk ayam berempah pun kita ada buat juga. Panas-panas, goreng-goreng panas lah kan. Lepas tu adalah kalau yang nak request, boleh request lah untuk menu kan, tambahan. Boleh je. Saya pun pasti lah hari Rabu sampai Isnin untuk ditambah perpaduan lah. Selasa cuti. Itulah kalau untuk di sini lah. Hari Selasa saya akan duduk di stesen 18. Tu siapa yang minat nak rasa masakan utara kita, boleh main sini lah dekat Taman Perpaduan sini depan Mandiri Gadget. Okey, kita memang ada pukul 4:30 sampai malam lah. Kalau habis awal tu awal lah. Sampai habis.
0: Beef on Air setiap hari di Perak FM.
3: Untuk awak datang Perak FM. Semua ni Mama Halim dari Subang Perak. Perak FM. Untuk komen aje.
4: Selamat petang Perak FM. Teman CPE dari Gopeng. Perak FM. Untuk komen aje.
5: Teman Azmi Maksudin ataupun Yombo daripada Gombak. Untuk komen aje Perak FM. Terbaik.

Media sosial ada manfaat tapi ada juga risikonya. Bawah 16 tahun, gunakan dengan kawalan dan utamakan keselamatan diri. Ibu bapa yang ada anak bawah 16 tahun, jangan lupa pantau penggunaan media sosial mereka. Tetapkan had masa skrin dan sentiasa bimbing anak-anak guna teknologi dengan bijak dan selamat. Didik, pantau dan lindungi mereka sebelum terlambat. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada kami, TPRFM.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Eh, dah habis ke kerja tu? Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: FM untuk komen aja.
2: Dan bersabar juga ya, abang-abang, sayang-sayang, kakak-kakak, ketika memandu di waktu-waktu yang sedang peak ini, di keadaan kereta yang semakin padat di atas jalan raya, jangan terlalu terburu-buru dan tergesa-gesa. Walaupun kita tak sabar dah nak jumpa dengan sayang-sayang kita tu. Jadi sambil-sambil abang-abang, sayang-sayang, kakak-kakak, adik-adik yang sedang memandu pulang ke rumah ataupun beristirahat petang ini, ada nak kongsikan, ada satu perkongsian di ruangan thread oleh Julia Najiha. Katanya masa tengah nak bayar dekat kedai tadi, tiba-tiba dapat notifikasi ni, tapi dekat card number tu bukan card I pun, and my card bank saya tu memang ada dengan saya, dan message itu adalah berbunyi di mana ada 1.073 dicharge-kan di dalam kad yang dipegang oleh Julia Najiha, dan katanya please call nombor ini jika anda tidak membuat sebarang belian. Katanya inilah pertama kali saya dapat mesej yang begini. Dan ini juga ada tips yang dikongsikan oleh komen-komen yang ada reply ataupun reply bahasa Melayu apa ya, koma, yang menjawab akaun Julia Najiha. Pertanyaan Julia Najiha ini, katanya yang penting jangan telefon nombor dekat SMS tu. Kalau ragu-ragu, telefon je hotline number yang selalunya ada di belakang kad bank. Itu yang lebih betul. Sebab kebiasaannya sebetulnya kalau bank menghantarkan mesej kepada kita, biasanya kita akan yakin kan kalau kita nampak ada satu kod pendek dari bank, contohnya lah 68833 macam tu. Kita percaya itulah bank, satu kod ataupun mesej yang official daripada bank. Tapi macam mana kita nak bezakan? Ini tips daripada Siti Suryani. Apa bezanya yang official dan yang scam? Message yang official, mereka akan suruh telefon nombor di belakang kad kita. Kalau yang scam, dia suruh telefon nombor yang diberikan walaupun kod SMS yang digunakan adalah sama. Jadi korang perlu berhati-hati, kita perlu sentiasa mengambil langkah berjaga-jaga. Jangan cepat tertipu, semak dahulu sebelum membuat tindakan lanjut. PFM ada hiburan, ada informasi untuk korang aja.
3: Tanya Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
4: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
5: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
4: Betul tu, Iman. Zaman sekarang ni, susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
6: Mujur saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih Cik Fatimah, Ina. Kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
3: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM.

0: pula. Mesti fokus dalam pemanduan koma. Yang paling penting, dengarlah Perak FM. Daripada saya, Bagio Damasutra.
1: Untuk koma aja ya.

0: Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong yang masih lagi bertemankan Pera FM ketika ini. Terima kasih Haida ucapkan atas kesetiaan koma bersama dan menemani bertemankan Pera FM. Terima kasih Kak Ros sambil-sambil berkebun. Sibuk dengan berkebun tu sambil layan lagu-lagu yang Haida putarkan katanya. Wan dari Kelang, Selangor pun mendengarkan Pera FM ketika ini dan berpesan supaya semua yang mandu ketika ini berhati-hati. Yong marhamah on the way home. Singgah minum petang, merangkap makan malam. Azhar dari Batu Gajah pun hadir menemani. Dan ramai lagi yang menemani Haida di ruangan WhatsApp Pera FM. Terima kasih banyak-banyak. Tugasan Haida menemani koma petang ini pun berakhir di sini. InsyaAllah esok kita akan bersua lagi untuk ruangan Gegar Pagi pula. Haida temankan koma dari jam 6 pagi sehingga 10 pagi esok. Jadi Haida undur diri dahulu. Terima kasih sekali lagi. Salam hormat. Assalamualaikum. Bye-bye.
1: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
2: Kalau kita sudah melemah pelecih orang lain buat baik, ada masalah pada hati.
3: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
1: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
4: Tausiah.
5: Kita ikuti rancangan Tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga Bahagian Akhir.
6: Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, "Pergilah kamu dan kamu ambil barang-barang kat rumah kamu itu, campaklah ke tengah jalan." Oh, Nabi suruh. Kamu masuk rumah kamu ni, ambil barang kamu campak tengah. Ini Nabi suruh kepada ada seorang lelaki ini datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'ala an-nas yas'alunahu fa yukhbiruhum khabrahu. Kemudian bila dah campak tengah jalan ni, orang ramai lalu lalang. Campak tengah jalan, kemudian orang ramai ni tanya kepada lelaki ni, "Kenapa campak barang dari seumpama ini?" Barang tak pakai ni, barang kan elok lagi kursi ni, elok lagi meja kot, elok lagi baju-baju dalam beg ni contoh. Tapi Nabi kata campak barang tengah jalan. Sebab Nabi kata dah 2-3 kali datang lalu tak ambil barang, campak tengah jalan. Kemudian datangnya para sahabat mereka ini jalan-jalan, fajalanna yaslunahu faqulu khabarahu fajalanna yal'unahu, dan lelaki tersebut menceritakan. Dia kata, "Hak kenapa ni?" Dan dia cerita kepada orang-orang yang lalu ini. Dan dia kata, "Aku duduk gaduh dengan jiran aku. Aku melaknat jiran aku ini dan aku campak barang ni." Maknanya bila nampak dekat situ, macam duduk bergaduh. Ini hak yang Nabi kata, "Dah jalan, campaklah barang kamu tu." Nabi kata, "Itu nak jalan penyelesaian." Yang akhirnya, yang itu, apabilanya, fa'alallahu bihi wa fa'ala, fa'ajalahu faja'ahu ilahi jaru. Hak jiran sebelah tadi pun nampak dia baling barang. Dah gaduh dah. Baling barang dan didatangi jiran yang hak dia gaduh tu. Yang mengadu kepada Nabi SAW, dia tengah duduk jiran tu. Jiran tu nampak hak, kenapa baling barang ni. Aku baru lepas gaduh dengan dia baling pula barang dan seumpamanya. Dan apabila dia dapati jirannya itu baling barang, dia kata, "Tak apa, kamu ambil barang kamu, kemas balik, simpan balik dalam rumah." Kan? Dan inilah hadis Nabi SAW yang mana kamu, yang dalam hadis ini disebut, faqala lahu arji' la tara minni shay'an taqrahu, yang mana baliklah kamu, ambillah barang kamu ini dan kamu akan tidak akan mendapati yang sesuatu yang kamu benci ini takkan berlaku lagi lah. Mana jiran itu tengok hak ini dah merampuh lah contoh pamannya. Yang akhirnya itu jalan cara nak ngajar. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ambil barang ni campak. Inilah hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahawa petunjuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila berlakunya sesuatu yang disakiti oleh seseorangnya ini, maka hendak bersabar yang pertama. Yang kedua, janganlah kamu menyakiti orang lain. Hak tadi dia tak pukul orang tu pun. Dia tak celah pun, Nabi kata kamu baik barang kamu campak di tengah jalan. Maknanya tak melibatkan orang lain. Cuma bila nampak kat situ, hak jiran nampak, dia kata, "Pasal apa ni, ni sampai teruk ni, maknanya sebab aku ni." Ha, jadi dia kata ambil bakal siapa simpan, aku tak kacau hang dah. Ambil itulah perumpamaannya, itulah yang dilakukan. Ciri ini selalu dilakukan kata para ulama, hal ini selalu berlaku dalam kalangan bangsa Arab. Tapi kalau buat zaman sekarang ni tak boleh lah. Kalau barat tak boleh lah zaman sekarang ni, dia campak barang lagi bergaduh dia kan. Kadang-kadang dia tak ambil kisah pun. Jadi ini sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan pengajaran supaya meninggalkan perbuatan menyakiti hati jiran sama, jiran tetangga. Karena itulah nasihat menseri-seri dan sebagainya perlulah kita mengambil jakna sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah jiran ini dia ada hak. Ada hak masing-masing. Antaranya sebagaimana jiran ini ada tiga hak. Yang pertama ialah jiran, hak jiran yang Muslim yang dekatnya. Jiran tetapi sesama agama, yang ini sesama Muslim. Apa hak mereka ini? Mereka ada tiga hak dekat situ. Jiran, sebelah jiran kita ini, sepanjang rumah itu ada 40 buah rumah, kiri kanan 40 rumah, separuhnya Muslim, jadi tiga hak kata para ulama. Apa hak dia bagi jiran sesama Muslim? Iaitu mereka yang pertama, mereka memiliki hak berjiran. Hak berjiran bagaimana? Hak dari sudut tidak disakiti hatinya. Hak dari sudut perlulah melayani dengan baik. Hak dari sudut sekiranya nak buat sesuatu, sampaikan dalam agama, nak buat renovation rumah pun, pergi tu jiran. Saya nak naik atap ni, bagi tahu je lah. Takut-takut naik atap itu menghalang cahaya matahari kepada rumah dah. Contoh. Jadi sampai begitu, maklum pun dah madai dah. Itu hak bagi sesama Muslim, hak memiliki sesama jiran. Hak dia yang kedua lah hak Islam, hak sesama agama. Sama agama yang Muslim tu, dia ada hak Islam, agama. Dari sudut nasihatnya, dari sudut ibadahnya, dari sudut sembahyangnya dan seumpamanya. Hak berjiran sesama Muslim, dia ada hak sesama agama. Dari sudut jika berlaku kematian, jika kalau nak raya tu, kadang-kadang buat takbir rumah ke rumah. Kalau kat tempat tamu ni selalu tak tahu buat kan. Mereka ada hak Islam dan agama dan seumpamanya. Yang ketiga, hak saudara sesama Muslim. Ini tiga hak bagi jiran yang beragama Islam. Bagi jiran yang kafir, yang bukan Muslim, iaitu mereka mempunyai hak kejiranan sahaja. Hak kejiranan. Hak agama tak ada. Hak dari sudut saudara seagama pun tidak ada. Hak jiran sajalah. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolong dalam mendekatkan diri ketakwaan kepada Allah SWT. Hak jiran. Hak jiran macam mana? Hak dari sudut tidak menyakiti. Sebagaimana kata Imam Ghazali, hak sesama orang kafir, jiran kafir pun dia ada hak juga. Hak jiran saja. Hak agama tak boleh. Tak boleh masuk campur. Saya dulu 5 tahun lepas ada sahabat saya, dia tanya saya, jiran dia Cina nak pindah rumah. Ini soalan orang penjerai, soalan jarang lah orang bertanya, tapi dia tanya. Apa dia? Dia kata, ustaz, apa hukum dia tolong jiran dia pindah rumah, tapi jiran dia ajak dia angkat sini bahala-bahala? Faham kan? Ada tanya tu. Ini mula saya ingat lagi sebelum PKP, dia tanya saya dulu. Kita nak fikir juga, betul juga. Jarang orang tanya. Kadang-kadang kita buat tu hak dah jiran, dia dah hak jiran, kita tolong semua. Angkat dia punya patung dia tu, dia punya samir tu angkat sekali. Kadang-kadang orang Cina, orang Hindu kan, mayang kat rumah letak. Lepas tu, tolong angkat sekali. Tolong bersih-bersih lap-lap. Apa hukumnya, Ustaz? Sampai ada para ulama mengatakan dua hukum. Yang pertama haram, yang kedua makruh. Dua tu je. Dia tak ada harus. Kalau boleh, biar dia angkat sendiri. Dia seolah-olah kita meredoi. Tak boleh. Dia dah hak jiran, tak buat. Dia ni kafir, takut aku boleh maki. Tak boleh. Itu hak jiran. Kata Imam Al-Ghazali, hak sama kafir pun kena jaga hati juga. Tapi dari sudut agama, no kompromi. Takkan lah. Nak tunjuk kita punya Islam baiknya tu, tolong semua tu. Bahala sat cuci tu. Pakai water jet. Kan contohnya kan. Tak ada. Dalam agama tidak dianjurkan. Kita tidak memuliakan agama penyembahan mereka. Hak jiran sahaja yang kita perlu jaga. Itu supaya para ulama sampai begini sekali mengasingkan antara hak jiran sesama di jiran, iaitu bagi golongan kafir. Jadi ini sama juga dengan hak jiran yang muslimnya, yang jiran hak muslim yang jauhnya hak Islam, dan juga hak jiran muslim yang bersaudara. Jiran kita dan juga jiran kita itulah saudara kita, kerabat kita. Para ulama bahagi, beza lain pula. Dia kena jaga hak Islamnya, hak mereka kaum kerabat. Kerabat maknanya keluarga. Sebelah rumah kita abang, sebelah rumah kita pak saudara. Lagilah kena jaga dari sudut kejiranannya itu, dan juga dia ada hak kekeluargaan. Kalau berlaku kesusahan dan seumpamanya, kita yang pertama kena pergi, bukan jiran sebelah kanan, kita belah kiri. Sebab apa? Kita keluarga yang paling dekat. Itu kata para ulama, hak jirannya ini perlu dijaga untuk kepentingan bersama. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini berkenaan dengan hak jiran. Karena itulah menjaga jirannya ini mestilah dengan cara-cara yang betul, yang baik dan semuanya, menunjukkan yang kita punya syahsiah yang baik dan seumpamanya. Tetapi dalam kita disebut jiran yang jahat sudah pasti akan banyak mengganggu keselesaan jirannya sehingga menggelisahkan jiran dan menjadikan mereka kehilangan segala nilai kecenderungan kebahagiaan. Ada sampai nak pindah rumah lah. Sebab apa? Hari-hari bergaduh sebab apa? Ada dua minggu lepas driver kampus dia cerita kat saya, kami pergi polisian, saya ada kursus dua minggu lepas tu, dia bawa kereta kami, saya ada sekali tiga orang. Dia cerita, hidup je dah susah Ustaz, kadang-kadang sebab tong sampah je bergaduh sebulan, tong sampah je. Dia cerita sendiri, sebab tong sampah je bergaduh. Maksudnya apa? Kadang-kadang tak tenteram hidup. Sebab apa? Sebab hal itu sikit je. Mana ini bagi kadang-kadang hilang ketenangan. La tatma'innul qulub, lah hati tak ada ketenangan. Hak tengok muka dah gaduh saja. Padahal sikit je punya pasal. Jadi ini, oleh kerana itu Islam menyuruh kita berbuat baik kepada jiran walaupun terhadap mereka yang bukan seagama dengan kita. Apatah lagi yang seagama dan yang ada dalam talian kekeluargaan. Ada tiga tadi. Saya nak syarah dia. Maknanya yang seagama, yang kafir, yang seagama dan kekeluargaan. Bagi yang kafir dan ada kekeluargaan dalam kekeluargaan, maka dia ada dua hak. Hak kejiranan dan kekeluargaan. Ada yang convert tu Muslim seorang je. Hak adik-beradik tak. Masih kafir lagi. Tapi jiran. Maka dia ada hak dari sudut kekeluargaan dan juga hak kejiranan. Hak agama tak ada. Jadi ini dalam berkenaan dengan hak kejiranan sesama manusia. Kerana itulah Islam telah menjadikan berbuat baik kepada jiran ini sebagai bukti keimanan seseorang dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat. Ini berbuat baik sesama manusia. Hadirin muslimin muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah dalam hak berjirannya ini, kata para ulama, tuntutan hidup hak berjiran ini terbahagi kepada tiga juga. Hak berjiran ini tadi, hak berjiran sesama jiran kita. Ada tiga hak, mana jenis-jenis jiran. Jenis jiran ini, jadi jiran yang kafir, jiran yang muslim, yang ketiga jiran yang seagama dan juga saudara kita yang ada kekeluargaan. Tiga hak ini. Masing-masing ada hak masing-masing, cuma haknya tidaklah seperinci dengan hak yang seagama dan mempunyai kaum kerabat. Dalam hidup berjirannya ini ada tingkatan-tingkatan, maknanya pembahagian hak jiran ini juga terbahagi kepada tiga. Yang pertama, bagi mereka yang ada hak kejiranan, hak yang paling rendah sekali. Ini yang paling rendah. Kalau iman tu dari tingkat-tingkatan dia, kalau hak kejiranan dari tiga, hak yang paling rendah sekali ialah dia mampu mencegah dirinya daripada tidak menyakiti hati jiran. Dia mampu mencegah dirinya dari sudut menyakiti hati jiran. Maka ini hak dalam diri ini yang paling rendah sekali. Itu hak yang paling adna, yang paling rendah. Maknanya dia tidak menyakiti hati jiran, dia tidak memaki dari sudut perbuatan, dari sudut ataupun percakapan dan seumpamanya. Contohnya bawa kereta, parking kereta tak ada kan dalam viral kan, parking kereta 2-3 hari parking kereta kat situ sampai nak call tak angkat, panggil majlis turun towing kereta dia, contoh ini menyakiti hati jiran. Kalau dia dapat jaga dari sudut itu, maka itulah hak jiran yang mana yang paling rendah sekali. Masuk yang kedua, pertengahan, ialah mereka yang bersabar apabila disakiti jiran. Ini hak jiran datang. Kalau tengok kadang-kadang ada yang rumah pasang TV, kadang ada je, kadang dia tulis tajuk besar, jiran dari neraka. Oh, dahsyat tu. Sebab apa? Tengok CCTV, duk sampah-sampah campak rumah sebelah. Ada dalam video, kena tengok. Campak sampah. Kan sampah berpokok punya jiran sebelah yang mana. Tapi dia sabar. Sebab kadang kata Nabi SAW, fasbil pada hak sahabat tadi tu. Arjah, izhab, fasbil. Baliklah kamu sabar. Itu Nabi sebut tu, mana para ulama kata itu tingkatan yang kedua. Dia sabar apabila dia disakiti, inilah sabar yang kedua. Hak jiran, hak yang kedua yang pertengahan. Yang paling tinggi sekali kata para ulama dan hidup berjiran ini ialah mereka yang menghormati dan berbuat baik sesama jiran. Ini yang ketiga. Menghormati dan berbuat baik. Kata menghormati dan berbuat baik macam mana? Kata para ulama, berbuat baik dari sudut tengok dalam mufti wilayah punya ada syarah sebelum ni, dalam al-fatawi ke fatwa dia sebut itu, hidup berjiran ini kadang-kadang tengok kepada status jiran tu. Kalau kita status ni B40 N40 T20 tu lah. Kalau tengok dia miskin, maka kita, dia ada hak kepada kita untuk kita membantu dia. Dia kata mantan mufti wilayah Masjid Agama Dr. Zulkifli Abakri kata apa, dari sudut membantu golongan al-fuqara wal masakin, berbuat baik, maka kita buat baik dengannya, menghormati, hidup berjiran, tidak berbuat bising dan seumpamanya, maka inilah yang terbaik dalam hidup berkomuniti, sama ada datang dalam sesebuah masyarakat maupun sesama dalam sesebuah daerah ataupun berjiran sesama zon daerah dan semua. Alhamdulillah, terima kasih, saya pun nak sebut Sabtu baru-baru ni kemarin kami bawa pelajar Kabupaten Ipoh ke 44 buah tempat komuniti, antara yang terpilih ialah Masjid Syakirin di sini baru-baru ni kemarin, masuk Malaysia Book of Record, 44 program khidmat sosial bersama masyarakat komuniti rumah ibadat terbesar di Malaysia kita baru-baru ini, termasuklah Masjid Syakirin. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, ada jantan kuasa, pengerusi boleh masuk.

0: memerlukan putus tasik, tasik ini dan juga di apa nama Jelapang. Termasuk ada 24 buah masjid dan surau kita buat serentak dan diiktiraf Malaysia buat rekod baru-baru ini. Ha, itu pengiktirafan yang terbaru yang kita dapat baru-baru ini di di apa nama antaranya di Masjid Asy-Syakirin Kota Tasik ini, dan itu menunjukkan satu hidup komuniti yang bagus kepada kita, kenapa menunjukkan bahawa semangat perpaduan dan seumpamanya untuk sama-sama kita menaikkan bukan sahaja dari sudut komuniti itu sendiri dan menunjukkan dari sudut agama kita itu, agama Islam itu sangat menitik beratkan dalam bab kenangan silaturahim dan juga bantu-membantu sesama kita ini, sesama agama. Agama apa insya-Allah tuan-tuan hadirin muslimin muslimat Allah SWT. Nah, itu sahaja dalam bab hadis ini, dalam kesyarahan hari ini, hadis yang ke-17 menghormati jiran, yang mana berkait rapat dengan hadis yang ke-16 iaitu menghormati tetamu sebagaimana yang kita bincang pada malam ini dan pada kuliah pada bulan yang lalu. Apa yang baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk itu datang kepada aku. Qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al ya maulana fi hadha makan syaqiyyan wa la matrudan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan rahmati dan berkati, dan jadikanlah perpisahan kami ini terhapus dosa-dosa di antara kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Demikian tadi rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Khairul Azhar bin Abdul Aziz dengan tajuk Kitab Pengajian 40 Hadis Akhlak Mulia Jiran Tetangga Bahagian Akhir.
2: Tausiah. Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama kegemaran ramai di Perak FM.

Pilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM. Ikutilah Perak FM menerusi Perak Utara 104.1, Perak Selatan 97.3 dan 89.6, Kinta, Manjung dan Hilir Perak 95.6, Cameron Highland 94.7, Grey 96.2, Lenggong 94.2, Cakat Rembiat 97.3, Gunung Bincang dan Cameron Highland 94.7, Perak FM, bila-bila, di mana-mana, untuk koma aja. Semoga terhibur bersama Perak FM.

0: Super FM.
1: Ya, Bel FM ini beramai informasi semestinya untuk koma. Assalamualaikum. Selamat malam kepada anda yang mendengarkan Per FM ketika ini bertemankan saya Ros dalam segmen Atau Koma dari jam 7 malam hingga 12 tengah malam nanti. Diharapkan anda semua dalam keadaan sihat, sejahtera, baik-baik hendaknya. Dan untuk malam kita bersama juga, masuknya waktu solat fardu maghrib pada malam ini ialah pada pukul 7.28 minit malam nanti. Yang pastinya kepada anda semua kena terus kekal setia bersama dengan Per FM. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa taala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu taubat sentiasa terbuka.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 196 hingga 200.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.

dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Maka sekiranya kamu dikepung dan dihalang daripada menyempurnakannya ketika kamu sudah berihram, maka kamu bolehlah bertahallul serta sembelihlah dam yang mudah didapati. Dan janganlah kamu mencukur kepala kamu untuk bertahallul sebelum binatang dam itu sampai dan disembelih di tempatnya. Maka sesiapa di antara kamu sakit atau terdapat sesuatu yang menyakiti di kepalanya, lalu ia mencukur rambutnya, hendaklah ia membayar fidyah, iaitu berpuasa atau bersedekah atau menyembelih dam. Kemudian apabila kamu berada kembali dalam keadaan aman, maka sesiapa yang mahu menikmati kemudahan dengan mengerjakan umrah dan terus menikmati kemudahan itu hingga masa mengerjakan ibadah haji, bolehlah ia melakukannya. Kemudian wajiblah ia menyembelih dam yang mudah didapati. Kalau ia tidak dapat mengadakan dam, maka hendaklah ia berpuasa 3 hari dalam masa mengerjakan haji dan 7 hari lagi apabila kamu kembali ke tempat masing-masing. Semuanya itu 10 hari cukup sempurna. Hukum ini ialah bagi orang yang tidak tinggal menetap di sekitar Masjid Al-Haram Mekah. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah. Dan ketahuilah bahawasanya Allah maha berat balasan siksanya terhadap orang-orang yang melanggar perintahnya. Al-Hajj

Itu ialah beberapa bulan yang termaklum. Oleh yang demikian, sesiapa yang telah mewajibkan dirinya dengan niat mengerjakan ibadah haji itu, maka tidak boleh mencampuri isteri dan tidak boleh membuat maksiat dan tidak boleh bertengkar dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa jua kebaikan yang kamu kerjakan adalah diketahui oleh Allah. Dan hendaklah kamu membawa bekal dengan cukupnya. Kerana sesungguhnya sebaik-baik bekal itu ialah memelihara diri dari keaiban meminta sedekah. Dan bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal, yang dapat memikir dan memahaminya.

Tidaklah menjadi salah kamu mencari limpah kurnia dari Tuhan kamu, yakni dengan meneruskan perniagaan ketika mengerjakan haji. Kemudian apabila kamu bertolak turun dari padang Arafah menuju ke Muzdalifah, maka sebutlah nama Allah dengan doa talbiyah dan tasbih di tempat Mahsyar Al-Haram di Muzdalifah, dan ingatlah kepada Allah dengan menyebutnya sebagaimana Ia telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah dari golongan orang-orang yang salah jalan ibadatnya. Sum

Selain dari itu, hendaklah kamu bertolak turun dari Arafah, tempat bertolaknya orang ramai, dan beristighfarlah kamu kepada Allah dengan memohon ampun. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

0: Dan apabila kamu telah selesai mengerjakan amalan ibadat haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingat Allah dengan membesarkannya sebagaimana kamu dahulu menyebut-nyebut datuk nenek kamu, bahkan dengan sebutan yang lebih baik. Dalam pada itu, ada di antara manusia yang berdoa dengan berkata, "Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Orang-orang ini diberikan kebaikan di dunia dan tidak ada baginya sedikit pun kebaikan di akhirat.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 7.48 minit malam. Selamat malam kepada anda yang mendengarkan Vera FM ketika ini bertemankan saya Ros dalam segmen atau koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Dan juga untuk makluman kita bersama tepat jam 7.28 minit malam tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Jadi selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada anda semua pendengar kita di luar sana, dan juga kepada anda semua yang mungkin ketika ini ada yang dah tunaikan solat fardu maghrib kan, ada yang nak keluar pergi cari makan tu, ataupun mungkin ada yang tengah bekerja lagi ketika ini. Selamat bekerja kita ucapkan. Apa jua yang korang tengah lakukan, selalu kita doakan, selalu kita harapkan semoga dipermudahkan, dan pastikan korang sentiasa menjaga kesihatan diri dan juga keselamatan diri korang tak kira di mana jua korang berada. Dan sambil-sambil tu saya nak kongsikan juga dengan anda semua antara mutiara kata kita nak kongsikan dengan anda sedikit malam ni, di mana kita nak kongsikan ikhlas itu seperti surah Al-Ikhlas yang tidak ada kata ikhlas di dalamnya. Selama ikhlas masih terucap, itu bererti belum ikhlas, kerana hanya dia yang ikhlas yang sentiasa berbuat tanpa pernah menyebut keikhlasannya. Jadi ikhlas adalah merupakan pujian daripada manusia dan hanya terus mencari reda dari sang pencipta. Jadi barang siapa menghiasi dirinya di hadapan manusia dengan sesuatu yang tidak dimilikinya, maka ia telah jauh dari rahmat Allah. Jadi bahagia itu sangat sederhana, kita hanya perlu bersyukur dengan nikmat yang telah Allah berikan. Jadi apa je yang kita ada hari ini, kita kena sentiasa bersyukur dan gunakan dengan sebaik-baiknya. Jadi kalau ada kemampuan lebih tu, apa yang kita ada pun, walaupun orang cakap cukup-cukup makan je, mungkin kalau kita boleh bersedekah juga kepada orang lain, itu pun orang kata satu benda yang baik juga kan. Sebab tak semestinya apa yang kita ada milik kita seorang, kita kena kongsi juga dengan yang lain kan. Walaupun sekecil-kecil apa pemberian kita bagi, yang kita terima tu ataupun orang kata beri seikhlas hati tu, dikira ikhlas juga. Jadi kalau ada kesempatan untuk buat baik walaupun satu perkara ini, cubalah kita buat, okey. Dan kepada anda semua, kalau ada yang nak hantar ucapan, boleh hantarkan di WhatsApp FM, nombornya 010-2007-055. Jom kita beri buat dengan lagu daripada Izwan Pilus, Kembali Senyum, FM untuk koma je.

0: semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Di mana? Di mana?
4: Koma kat mana? Koma kat mana? Cikabu, cikabu.

0: Hello Intan.
1: Saya dekat Percam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
3: Informasi semestinya untuk koma aja pukul 8.15 minit malam. Selamat malam kepada anda yang mungkin baru saja dengarkan Perak FM ketika ini yang berada di Ipoh frekuensi kami 95.6. Jadi anda juga boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik tu boleh muat turun segera. Dan juga kepada anda semua, kalau ada nak hantar ucapan boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM. Nombornya macam biasa 0102-007-055. Dan juga kita nak ingatkan kepada anda, nak kongsikan dengan anda, jangan lupa untuk saksikan Forum Perdana Ehwal Islam malam ini dengan tajuknya Seindah Akhlak Rasulullah pada pukul 9 malam nanti di saluran TV 1 RTM ataupun anda boleh stream di RTM Klik. Jadi yang ada kat rumah tu bolehlah tonton Forum Perdana Ehwal Islam. Dan juga terus dengarkan Perak FM, kami akan temankan anda dengan lagu-lagu terbaik dan juga info-info terkini. Sekali lagi, kalau ada nak hantarkan ucapan boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM, nanti kita akan bacakan ucapan anda semua. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Kita nak ucapkan selamat malam kepada pendengar kita yang dengarkan kami ketika ini, antaranya Wan dari Kelang. Katanya tetap layan Vera FM, cuaca dekat Kelang katanya okey je malam ni. Jadi nak ucapkan selamat malam untuk semua pendengar setia Vera FM. Juga kita ada Cici Ayam dari Kampung Pisang, juga nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Vera FM. Kita ada juga yang ini daripada Mokta, juga nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Vera FM. Kita ada juga yang ini daripada Pak Cik Bahari. Juga nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM, kepada Emma, Ida dan Ikin katanya yang berada di Rumah Awam 2 Malim Nawar Perak. Dia kata nak ucapkan selamat malam katanya. Juga kalau ada nak hantarkan ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp Perak FM. Dan untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu Isyak ialah pada pukul 8.39 malam nanti. Jadi terus kekal di Perak FM untuk koma aja.

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala 5. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa itaiz zakah wal hajj wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas 5 perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang. Tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap tahniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok.

0: terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
1: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tindakan rejim Zionis Israel melepaskan anggota tenteranya daripada tindakan jenayah berhubung serangan udara pada 2024 yang mengorbankan seorang pekerja bantuan kemanusiaan warga Australia, Zomi Frankham, menimbulkan rasa tidak puas hati Canberra. Menteri Luar Australia Penny Wong berkata, Australia berang dengan keputusan Tel Aviv tersebut dan menegaskan ia tidak memenuhi tahap accountability yang diharapkan negara itu. Wong turut menyifatkan keputusan itu amat menghina keluarga Frankham, petugas kesihatan dan seluruh rakyat Australia kerana ia diumumkan pada Hari Kemanusiaan Sedunia. Korea Utara melancarkan kira-kira 10 peluru berpandu balistik jarak dekat dari kawasan Pyongyang beberapa jam selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan untuk bertemu pemimpin negara itu, Kim Jong-un. Ketua Terus Bersama Korea Selatan memaklumkan pelancaran peluru berpandu itu berlaku ketika Korea Selatan dan Amerika sedang menjalankan latihan ketenteraan bersama Ulchi Freedom Shield. Empat pekerja pembersihan sekitar landasan kereta api maut selepas dirempuh kenderaan berkenaan. Kejadian berlaku di stesen Shinkanuma Utara Tokyo. Pasukan menyelamat memaklumkan ketika tiba di lokasi, tiga mangsa didapati terperangkap di bawah kereta api manakala seorang lagi berada di platform. Menurut Nippon TV, ketika kejadian, kesemua mangsa sedang menjalankan kerja-kerja pembersihan rumput di sekitar landasan berkenaan. Sukan pengalaman menjalani latihan di Universiti Beijing Sport, China membantu atlet wushu Pulau Pinang Tang Koh Ming memperbaiki kelemahan sekaligus meraih pingat emas acara Changkuan Wanita pada Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 hari ini. Koh Ming, 21 tahun, berkata latihan bersama jurulatih di universiti berkenaan menggunakan pendekatan berbeza dalam memperincikan aspek teknikal yang merupakan input paling berharga yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Beijing. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan kekal SST pertimbang komponen GST. Siren dan lampu amaran bukan lesen abai undang-undang jalan raya. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: dirinya atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Tak tahu mana dia.

0: Dengar je tak cukup. Jom sertai kami dengan hantarkan ucapan anda di WhatsApp Perak FM.
1: Nombornya 010-2007-055 ataupun kamu boleh hubungi kami di 05-545-8559. Jom hantarkan ucapan anda untuk kami kongsikan bersama dengan pendengar lain di Perak FM.
0: Perak FM, betul koma aja.

0: sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Hentikan buli cyber kerana setiap kata membawa makna.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kamu.
2: Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
3: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Eh, kau ni dari tadi asyik main handphone je. Hormatlah sikit. Ha, memanglah handphone ni mendekatkan yang jauh. Tapi janganlah yang dekat ni berasa jauh pula bila kurangnya komunikasi antara kita. Mana taknya menghadap handphone aja. Lagipun bukan selalu kita jumpa ni. Lebih baik kita fokus kepada orang yang berada di depan kita. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Kai Bahar, untuk pendengar setia Perak FM. Untuk

0: Prinsip asas GST tidak akan dilaksana secara menyeluruh. Pelajar di penjara berpeluang peroleh 10% merit untuk ke universiti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Prinsip asas cukai barang dan perkhidmatan GST tidak akan dilaksanakan secara menyeluruh. Sebaliknya, kerajaan terbuka untuk mempertimbangkan beberapa cirinya bagi menambah baik sistem cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan Madani tidak akan meningkatkan beban cukai ke atas penduduk termiskin dalam negara. Dato' Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ehsan Rahmah 99 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersempena sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
1: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ehsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ehsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian dalam ucap tama di Majlis Perasmian TikTok Shop Summit 2026 di Ibu Negara. Pada majlis sama, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata langkah itu penting bagi memenuhi keperluan peniaga digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
1: Dan Mizan, depan semua anak-anak ribuan ni saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Setujulah, he's a good minister, he will do it fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Setiap ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu, ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebahagian peraturan harus ada.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar akan mengadakan lawatan kerja ke Brunei selama 2 hari bermula esok bagi menghadiri rundingan pemimpin tahunan kali ke-27 antara Malaysia dan Brunei. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Brunei, Datuk Muhammad Aini Atan berkata, siri rundingan pemimpin tahunan itu merupakan mekanisme duhala peringkat tertinggi antara Malaysia dan Brunei. Jelas beliau, Datuk Seri Anwar dan Sultan Brunei, Sultan Hassan Al-Bolkiah akan menilai kemajuan hubungan dan kerjasama duhala antara kedua-dua negara. Pelajar yang mengikuti pendidikan di penjara kini berpeluang memperoleh markah 10% merit melalui pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan kokurikulum apabila memohon kemasukan ke institusi pengajian tinggi menerusi UPU selepas dibebaskan. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata pihaknya akan meneroka peluang bagi membolehkan pelajar di penjara memperoleh sijil kemahiran dan mengiktiraf pencapaian cemerlang dalam sukan sebagai persediaan melanjutkan pelajaran atau membina kejayaan selepas tamat hukuman.
2: Bantuan anak-anak yang berada di kriminal

0: Fadlina Siddiq. Bakat muzik baharu perlu mempunyai pengetahuan asas mengenai aspek perundangan sebelum memeterai sebarang kontrak dengan syarikat rakaman. Demikian dinyatakan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kefahaman mengenai kontrak penting bagi memastikan mereka mengetahui hak masing-masing jika berdepan sebarang isu pada masa hadapan. Datuk Seri Fahmi turut berpandangan pembangunan bakat muzik tidak seharusnya hanya tertumpu kepada pencarian bakat baharu semata-mata. Sebaliknya, elemen pendidikan perlu diterapkan supaya golongan berkenaan lebih bersedia menghadapi cabaran dalam industri dan bidang yang ingin diceburi.
1: Kemerdekaan adalah pemilihan hati memilih untuk terus bersatu.

untuk kau mengajar. Riko Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behram, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: Help Yong semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.

0: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 11.47 minit malam, kita di penghujung zone muzik kita untuk malam ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang setia mendengarkan Vera FM. Jam 12.30 malam nanti kita akan sambung siarkan Nasional FM, dan jangan lupa untuk ikuti rancangan ataupun segmen Gegar Pagi esok Vera FM jam 6 pagi. Jadi kepada anda semua, jangan lupa untuk ikuti rancangan Gegar Pagi ataupun segmen Gegar Pagi Vera FM esok jam 6 pagi bersama dengan DJ Faizal, ada DJ Aida, dan juga kita ada Abang Ilya. Jadi kepada anda semua, terus kekal di Vera FM untuk koma aja.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.
1: Yuk, yuk semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen aja.
0: Terus dengarkan Radio Malaysia Perak FM untuk komen aja. Info Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1. Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7. Greek 96.2, Lenggong 94.2. Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja.

Hari Seri Watan dengan Anak Malaysia memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM, tak kira di mana jua anda berada ya. Terima kasih kerana terus kekal setia. Terima kasih juga untuk Aizat untuk 4 jam yang lalu, 8 malam hingga 12 malam. Dan kini tibalah masanya untuk kita sama-sama menerusi Nasional Game Buruh Hantu, pertemuan Jumaat 21 Ogos 2026, 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Ada baik, sihat. Kalau sihat bagus, syukur selalu. Yang tak sihat makan ubat. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruh Hantu, anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi nanti di semua frekuensi yang ada, termasuklah di MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia menerusi RTM Klik. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya, Geng Burung Hantu. Di manakah anda semua? Jangan lupa laporkan diri anda bersama-sama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM, di Instagram dan juga di live TikTok seketika nanti. Semua okey, semua dah bersiap sedia. Sediakan kopi O, kau-kau, biskut-biskut yang ada. Sambil-sambil kita mengunyah tu, sambil kita layan lagu-lagu terbaik 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Jadi 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Lucas dengan Rhythm Si Jantung Hati. 12.23 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional FM. Selamat tengah malam semua. Terus kekal setia lah. Banyak lagi lagu-lagu terbaik yang bakal saya putarkan. Saya berdengarkan kepada anda sampai pukul 6 pagi nanti. Oh iya, kita nak tengok keadaan cuaca dahulu. Ada beberapa hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Terengganu di daerah Dungun dan juga Kemaman, Sarawak di Kapit sehingga jam 4 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Sukma 2026 sedang berlangsung di negeri Selangor sehingga 25 Ogos nanti. Dan pada ketika ini, Selangor, kontingen Selangor sedang mendahului dengan 43 emas, Terengganu pula 31 emas. Di tempat ketiga, Kuala Lumpur ataupun wilayah persekutuan dengan 29 emas, Johor di tangga keempat 22 emas. Manakala Sarawak di tangga kelima 21 emas. Pahang juga 21 emas, Pulau Pinang 20 emas. Perlis di tangga ke-8 dengan 14 emas. Perak di tangga ke-9 dengan 13 emas. Sabah di tangga ke-10, 13 emas. Hanya memisahkan Perak, tingkat Perak dengan negeri Perak. Melaka pula 12 emas. Kedah 9, Kelantan 8, negeri 9, 4. Manakala Brunei masih lagi mencari emas yang pertama. Itu kedudukan yang melibatkan kontinjen-kontinjen yang bertanding pada Sukma 2026. Mana dia geng-geng buruhan tu? Mana dia geng-geng saya? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika, seketika nanti. Juga bagi mereka yang sedang bekerja, sedang mencari rezeki pada waktu ini, selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Seperti biasa, ikhlaskan diri kita dalam kita mencari rezeki. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat tu adalah rezeki yang sangat-sangat berkat. Ikhlas buat kerja, dedikasi, penuh amanah. Dan amanah yang diberikan kepada kita, pastikan kita jalankan sebaik-baiknya. InsyaAllah keberkatan akan ada pada rezeki kita. Juga mereka yang sedang mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bus semua, jangan laju-laju. Saya sering ingatkan pada diri saya dan juga anda, jangan laju-laju. Sebab di atas jalan raya bukan tempat untuk berlumba. Di atas jalan raya kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga keselamatan pengguna-pengguna yang lain. Jadi kalau mengantuk, seperti biasa, cari kawasan rehat dan rawat, berehat seketika, hilangkan mengantuk. Dia ubat paling mujarab adalah mengantuk ini adalah bukan kopi O. Ada yang kata dengan saya, bang, kopi O kau-kau. Tak, kopi O itu sampingan. Selepas kita bangun tidur, kita kena kopi O. Itu tambah segar. Jadi kalau ubatnya adalah tidur sebenarnya, ubat mengantuk yang paling mujarab. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Ini dia Peronda Jaket Biru kepada peronda-peronda se-Malaysia, geng-geng MPV seluruh Malaysia. Selamat meronda, meronda keselamatan. Tapi pastikan anda juga selamat, ya. Selamat bertugas peronda-peronda, selamat bertugas pejuang-pejuang tanah air, selamat bertugas mereka yang berada di sempadan-sempadan negara. Terima kasih banyak-banyak kerana terus menjaga keselamatan dan juga keamanan untuk Malaysia yang kita cintai.

Puan, Abang, Kakak. Puan, Puan, Abang dan Kakak yang tengah dengar tu nak iklankan produk tapi tak tahu di mana. Di mana lagi? Di sinilah Nasional FM. Pasti jualan akan meningkat naik dan dikenali ramai. Macam-macam pakej disediakan. Nak tahu lebih lanjut? Hubungi 019-940-3920 atau 017-929-7851. Nak WhatsApp pun boleh. Pastilah laris. Jimat tu bukan kedekut, tapi tandanya anda seorang yang bijak. Hai, saya Aida Chia. Terus setia dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Rusty Blade dengan Semangat Perjuangan. Kita terus bersemangat lah dalam hidup ni, jangan menyerah kalah. Jangan pernah kita lelah untuk memperbaiki diri, kerana tidak ada yang mampu merubah kita kecuali diri kita sendiri. Jadi jangan kata orang tu hilang semangat. Yang paling penting, jangan hilang semangat. Hilang semangat, hilang segala-galanya. Selalu kalau kita pergi hospital, kita cakap dengan orang yang sakit, apa dia? Kuatkan semangat, kan? Kita tak kata kuatkan tangan, kuatkan kaki. Yang paling penting, kuatkan semangat. Kerana semangat itulah yang akan memberikan kekuatan kepada segala-galanya. 12.40 minit tengah malam. Ramai ke yang dah bersama-sama dengan saya? Oh, ramai. Ramai yang melaporkan diri. Ramai yang tak tidur lagi. Biana Rosiliana dari Kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. UPS dari Kuala Terengganu. Fazia G. Kita ada Ita Chok dari Ipoh Ramli Lee, Himau Selatan. Ataupun Cik Burger dan juga rakan-rakan Api Jali Ajib dari Kelapa Sawit, Kulai Johor. Ada juga Haji Jah Sabli, Muhammad Yusof Terengganu, Biar-Biar Sadong Jaya, Semarang, Sarawak. Kita ada Anok Felda dari MSCSM, Syekh 10 Taman Selaman, Bangi. Miku Sinar juga turut bersama-sama, Syah Putra, Mesin Johor, Intan Hamid. Kita ada Razak Balangi, Abang Jaji Gemas, Juria Jaafar, Tantari dan juga Mas Merah, Nini Ani, Nani Ani. Juga ada Layan Malam dengan lagu-lagu santai dan juga kenangan. Bidadari Salju, Iskandar Putri, Anak Anton, Kudak Sabah, Lin Roslinda, Jordan, Jimmy Tangai dari Singapura. Okay, kita ada Rosalina Francis dari Sarawak, Muhammad Jasni Mon, hadir dari Kuching, Cik Alin, hadir dari Ipoh. Dia kata Layan lagu-lagu best, enjoy. Nur Akila, Melson and Request. Kita ada Nida Wahida juga hadir, Masni Hassan Nawi, Aina Sofia, PK Amin. Kita ada Raj Zarina juga. Lagi siapa lagi? Siapa lagi? Princess Su, Matari Bersina, Dark Red, Jamaah Aloha, Cik Ma dari Perlis, Budak Lawa yang Mistik, Raja Tenutup Filip Malik, Jihad Bakar, Masnah Lusu, Saudi Ahmed. Salam kenal dari wilayah Persekutuan Labuan katanya. Okey, Amdan Arifin, Pak Su Omar, Abdul Jalil Tahir, Nordiana Nordin, Miri Sarawak, Mawar Putih, Agnes Emma juga turut hadir, Miri Sarawak, Izzah KBI Kuantan, Pak Su Omar, Dayang Heda juga turut bersama-sama. Jadi terima kasihlah untuk anda yang melaporkan diri bersama-sama dengan saya. Jangan lupa di live TikTok seketika nanti. Terus layan lagi lagu-lagu terbaik, lagu yang rancak hiburan berbagai rentak sehingga 1.30 minit pagi, sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Konspirasi dengan Selendang Merdeka. Membuat kita ke 1.3 minit pagi. Berada di jam yang kedua Nasional Game Berhantu. Pertemuan Jumaat penghulu segala hari, 21 Ogos 2026. Jangan lupa untuk terus kibarkan. Kibarkan apa? Jalur gemilang kita. Satu rumah, satu jalur gemilang. Untuk kita semarakkan lagi semangat kemerdekaan. Kemerdekaan untuk yang ke-69 tahun untuk Malaysia. Dekat lori pun boleh letak, dekat bas pun boleh letak, dekat kereta pun sama, di mana-mana pun, di permis perniagaan. Saya sempatlah meronda-ronda di ibu negara. Ramai-ramai yang dah sahut cabaran ataupun dah sahut seruan untuk kibarkan jalur gemilang. Di tempat anda pula bagaimana? Kita tunjukkan bahawa kita cintakan Malaysia. Kita tunjukkan bahawa Malaysia bumi yang berdaulat. Kita tunjukkan bahawa tanda terima kasih kita kepada pejuang-pejuang bangsa, pejuang-pejuang kemerdekaan yang terdahulu. Baik, semalam sebanyak 591 buah sekolah di bawah seliaan 10 pejabat pendidikan daerah PBD di Sarawak ditutup semalam . Dan untuk hari ini masih lagi ditutup. Jadi bagi mereka yang tinggal di 10 pejabat pendidikan daerah PBD itu, hari ini tak sekolah tau, kerana Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak telah pun memaklumkan penutupan itu melibatkan 509 sekolah rendah dengan keseluruhan 107,590 murid dan juga 82 buah sekolah menengah melibatkan 89,733 pelajar. Jadi sekolah berkenaan di bawah seliaan PBD Kuching, PBD Padawan, Bau, Lundu, Samarahan, Simunjan, Serian, Seri Aman, Lubuk Antu dan juga Betong. Penutupan itu berikutan dengan bacaan IPU lah. Ini dia sebut bacaan IPU yang tidak, kata orang tu, yang melebihi tahap tidak sihat. Indek pencemaran udara tahap tidak sihat. Kalau semalam kita tengok Kuching pun dah 191 bacaannya, Samarahan 175, Serian 195, hampir-hampir memasuki ke 200. Amat-amatlah tidak sihat tu. Jadi sementara itu juga Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan pemantauan rapi terhadap perkembangan cuaca, kualiti udara, titik panas, risiko kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta status sumber bekalan air negeri terus dilaksanakan bersama-sama dengan agensi berkaitan. Jangan lakukan pembakaran terbuka. Jadi kala cuaca yang panas, kita memasuki El Nino dan dijangka sampai ke hujung tahun ini. Jadi jangan lakukan pembakaran terbuka, okey? Kadang-kadang pembakaran terbuka yang tidak terkawal juga boleh menyebabkan kebakaran hutan, kebakaran yang lebih besar. Jadi kalau siapa yang melakukan pembakaran terbuka ditangkap, akan dikenakan denda dan juga boleh dipenjarakan. Black Ants, selamat pagi Black Ants KZ dari JB. Mama Mirah melaporkan diri bersama dengan saya, Kara Azli Nizam, Fairuz Ahmad. Kita ada Junaida Ilyas juga, Hayati Ahmad, Pengawal Api, Nur Cahaya, Ajib 8189, Botak Bahau, Lin 79, Bunga, Kasut Daburo, Izzy Haikal, saya Datina Ajira, Asmalini juga ada, Idah Khairi dari Gold Sand, Emma Yusof, Lara Sofi, Mato, Muhammad Fikri, Fikri 92, siapa lagi, Pija 2910, Ismi Pal, Ayai PHY, Azlina Mansur, kita ada YMC, luncur terus katanya, Ati 80, Fauzi Lazim, Puteri Lilin, Restoran Syafiq, Kak Na Rohani, dan 6979, Brother Hisham, Ita Chot, Marina, Nizam, Kargun, Puteri Farisha, Joe, Mawar Putih, Lavender Girl, Puteri, Putera XS, Mina RR, Mina dari JB, Syahrin 65 hadir bang, okey mantap. Alan Burger Gani Drive Pulau Pinang, Rosila Ramli, Adrian Amin, terima kasihlah banyak-banyak lah yang dilatih tu. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, kasih padu. Saya kalau nampak tepi like tinggi, tepi like banyak tau, jadi saya terus bersemangat sampai pukul 6 pagi. Saya mahu menyerap semangat anda untuk saya terus kekal menemani anda sampai pukul 6 pagi dengan lagu-lagu yang terbaik. Lagu-lagu yang menjadi pilihan anda semua. Abdul Muiz,
Zabidah Yahya, Mak Bedah juga turut hadir bersama dengan saya. Terus beribu lagi, ini dia. Mana yang sedang berangan-angan sebenarnya. Saya tahu, saya nampak dalam mangkuk ajaib termenung jauh. Terutamanya anak-anak dara kita. Berangan je, mana pasangan saya? Carilah pasangan yang, kata orang tu, yang boleh bersama-sama dengan anda. Mudah-mudahan bertemu dengan pasangan yang didambarkan. Terus layan, yang berhantu.

lagu ciptaan Jatin Latif, lirik oleh Andan. Datang Magiska bersama dengan Udit Narayan menerusi lagu Mehdi Laga Kira Kena. Lagu ini membawa kita ke 1.26 minit pagi. Selamat pagi yang baru bertemankan Nasional Gembrohan Hantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, adakah anak-anak kita telah pun membuat tebusan ataupun penebusan buku, baca buku? Banyak, ramai lagi yang belum buat penebusan baca buku. Dalam talian je, bukan susah pun, yang dibuka sehingga 31 Oktober ini. Dan penebusan baucer buku Madani 2026 mencapai 68.56% setakat pagi Khamis, melibatkan peruntukan sebanyak RM220 juta untuk manfaat lebih 2.2 juta pelajar sekolah menengah dan juga ke atas. Jadi Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wong memaklumkan penebusan secara dalam talian, dalam talian itu dibuka sehingga 31 Oktober ini dengan kadar penebusan dijangka terus meningkat dalam tempoh berkenaan. Dan setakat pukul 7 pagi semalam, jumlah penebusan telah pun mencapai 68.56%. Jadi siapa yang sesiapa anak-anak kita yang belum membuat penebusan baucer buku Madani, sila lakukan sebelum 31 Oktober ini ya. Nanti selepas 31 Oktober dah tak boleh nak buat lagi dah. Lepas tu sibuk pula, kata tak boleh nak tebus baucer buku. Jelah masa yang diberikan telah pun melepasi yang ditetapkan lah masanya kan. Jadi tolonglah untuk anak-anak kita, ingatkan anak-anak kita ataupun kita sendiri bantu anak-anak kita untuk buat penebusan baucer buku tu. Rugi tak ambil tau, benda percuma. Percuma pun tak nak. Kalau minta bayar lagi teruk kan. Ini percuma je yang diberikan kepada anda. Okey, geng-geng berhati semua okey lagi ke? Yang berada dekat Facebook, live TikTok, melaporkan diri bersama dengan saya, Miss Bongsu, Emma Erina juga hadir, Linda Kitchen, Abdul Razak Ramli, Haji Genton, Bunga Kebangsaan, Abang Seringgit 2, ada Wiley, Colek Pau, Double Shark, Jumai Gromok, Abu Bakar, Ben, Rohani, Pain Burger, Seven Ibaling, lagi siapa? Syaril, Abang Lori ni, Syaril ni. Wajan Vanessa, Remy 78, Nulizawati, Muhammad Zaki, Umi 81, Omel juga terus bersama-sama, Zam Pilot Darat, Awi dari Singapura, terima kasih mendengar kita di Singapura, Rohaya, kita ada Wiranti, Zaidah, Mesara, Rahmat, Taman Sukun, Kero Anwar, Azasno, Zawati, White Butterfly, Anga, Ila 20, ada Umi 81 juga, ya. Izir Muhammad Nasir, Hamidah dari Tanah Merah, kita ada Fatin Has, Jajah 83, Hadi Muhammad, Zarina Ina, Jenal Kabir, ada Farhan, ada Rinova, Dina Yusof, Yus, Hati J dari Brunei, kita juga ada Aina, ada kelas TikTok, kasih luncur dengan tepi-tepi lightnya, kasih padu boleh tak eh? Pak Lang hadir juga. Tiger Aini GBS tadi melaporkan diri, terima kasih banyak-banyak melaporkan diri. Abang Jali gerai sate, okey, sate ayam 5 cocok, kambing 10 untuk Abang Manis. Kita ada Nana juga hadir bang. Okey, siapa lagi, siapa lagi yang hadir? Ramai-ramai betul yang hadir ni. Pak Lang kata menghala ke pagu, hati-hati memandu. Katak Langkawi, Katak pun hadir tau. Katak, kejap lagi ada Tenggiling pula yang hadir, Beruang, oh macam-macam okay. Black Ants itu semua hitam pun hadir. Okey, Rafiq hadir juga, Konda, kita GBH September 82, Fiza Riza. Okay, nah, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak sehingga lagu Hindustan tadi kan. Dan berlepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan anda, lagu-lagu sing along lah eh, lagu-lagu yang biasa anda nyanyikan, lagu-lagu karaoke, nak melayan di awal pagi, melayan perasaan. Kita terkenangkan masa lalu. Memang banyak kenangan pahit, memang banyak kenangan manis yang kita lalui. Tapi walaupun apa pun, kita tetap cerita lama.
kita tutup cerita masa lalu, kita buka lembaran baru agar kita lebih, kata orang tu, mantap untuk melangkah ke hadapan. Ya betul, kata orang tu, tak mudah untuk kita melupakan masa yang lalu ketika kenangannya selalu dalam ingatan. Tapi kalau difikirkan balik kan, akan terasa indah sebenarnya kalau kita menyedari pengalaman yang yang kita lalui dijadikan pelajaran yang sangat berharga untuk masa depan yang lebih baik. Lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil dengan hashtagnya Seharum Mawar. Dahulu saya nak mulakan dengan lagu ini, persembahan daripada Fiza, Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sampai pukul 6 pagi.

0: merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Kini tiba masanya Zone

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Aki. Strategi dengan Kau Mutiara Segalanya. 1.55 minit pagi. Ada yang dah terimbau kenangan? Oh, pastinya ada yang dah terimbau kenangan. Ada yang kata dah lupa dah lah kenangan tu. Tapi Abang Manis punca teringat kenangan tu. Tak adalah. Saya mahu anda kenangkan kenangan itu bukan untuk kembali kepadanya. Tidak. Tetapi untuk kita belajar tentang sesuatu. Belajar menjadikan kita lebih tersenyum pada hari ini. Belajar untuk kita lebih menghargai apa yang pernah kita lalui, kan? Jadi jangan kita kesali dengan apa yang berlaku sebelum-sebelum ini. Semua yang berlaku adalah takdir hidup kita. Jangan kita kesali. Mudah-mudahan langkah pada hari yang baru, semangat yang baru, kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Okey, semua okey lagi, geng-geng berhantu? Ada yang nak tidur ke? Alah, relax ah. Kata dah janji dengan saya nak teman sampai pukul 6 pagi. Ini nak tidur awal. Ya, mana dia pilot-pilot darat se-Malaysia? Ramai yang belum lagi melaporkan diri bersama-sama dengan saya tau. Betul. Ramai lagi yang tak laporkan diri. Baik, di kala kita mengalami jerebu di beberapa kawasan kan, jadi pelan tindakan pembakaran terbuka kebangsaan dan juga pelan tindakan jerebu kebangsaan juga diaktifkan bagi menyelaras tindakan agensi kerajaan dalam menangani pembakaran terbuka serta situasi jerebu negara. Timbal lagi tu pengarah pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah memaklumkan, katanya tindakan agensi berkaitan akan dilaksanakan berdasarkan tahap bacaan indeks pencemaran udara IPU dan agensi pengurusan bencana negara NADMA juga mengaktifkan jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah, negeri ataupun pusat apabila bacaan IPU melebihi 150 bagi tempoh lebih 24 jam. Itu sebab saya cakap dengan anda semua, jangan melakukan pembakaran terbuka, jangan kita tambah derita yang ada. Jangan. Kadang-kadang bila kita cakap jangan lakukan pembakaran terbuka, dia buat juga, dia tak peduli pun. Lantaklah situ kan. Jangan, anda sedang diperhatikan oleh Jabatan Alam Sekitar. Dapat tangkap, anda didenda. Jangan salahkan saya, saya dah ingatkan anda. Bila dapat tangkap, didenda, juga boleh dipenjarakan. Jadi jangan main-main tau. Jangan saya ingat saya cakap ni main-main ke. Saya cakap perkara yang betul. Kamal Osman dah melaporkan diri. Pak Yop katanya menghala ke utara Abang Lori. Pam-pam-pam. Kasih hon satu kali lah. Faizal Ramlin, Ramlan Amy, Tengku Jali, Nur Pining, Zajab Fah. Kita ada Lina Syahrul.

Cik Andy Ismail Abdul, Syahril Amirul, Nazri Raja Yahya, Bakri 82, Hani Rohani, Hidayu 15, ada Apple, Siti Fatima, Rina, Hana, Aini, Ahmad, Zaketin, Fainiza, Yayang, Cik Mome, Anissa Muhammad katanya menyambut ulang tahun perkahwinan yang ke-34 tahun. Wah, tahniah. Dah 34 tahun kan, pasti banyak pengalaman yang dilalui bersama Anis Sarbini. Siapa lagi, siapa lagi? Normal Ahmad melaporkan diri Jalan Kuala Kerai. Akak Tul Bentong, ada Miza 82. Okey, sambung lagi, nak sambung lagi menangis tapi bujuk hati tentunya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu ciptaan Sari Amri, lirik oleh Luqman S, Ziana Zin ataupun Kak G, menerusi lagunya Kemeludi Muru Kasih. Ini lagu tahun 1997. Terus dengarkan Nasional Gemburuh Hantu di Nasional FM.

lagu ciptaan Wan Zul, Sera dengan Di Badai Asmara. 2:21 minit pagi. Yang baru bertemankan National FM, selamat pagi. Baru bangun tidur, dibuat mimpi yang indah, tiba-tiba terjaga mendengarkan pemilik suara ini. Jadi jangan salahkan saya, ya. Betul, jangan salahkan saya. Saya tak ada niat untuk mengganggu tidur anda, percayalah. Saya ikhlas untuk ke udara bersama-sama dengan anda, menemani mereka yang memang tak boleh nak tidur. Tak boleh nak tidur sebab bekerja, sebab bertugas. Tak boleh nak tidur sebab macam-macam lagi, mencari rezeki, buat kuih, macam-macam lagi untuk jualan awal pagi, kan. Jadi selamat berniaga kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga yang buka warung tom yam, kedai-kedai makan, restoran-restoran yang bersama-sama dengan National FM pada waktu ini, menemani anda dan juga pelanggan-pelanggan anda. Juga sama berniaga, peniaga-peniaga burger se-Malaysia, okey ke? Macam mana burger hari ini? Berapa banyak yang laku? Mudah-mudahan perniagaan anda bertambah-tambah maju, ya. Saya doakan, saya sering doakan yang baik-baik untuk anda. Percayalah. Yang paling penting, saya doakan kesihatan-kesihatan yang terbaik untuk semua pendengar National FM, juga geng-geng berhantu. Ada yang bertanya, di kala kita mengalami El Nino ni, kan, cuaca panas yang ekstrim ni, bekalan ayam, bekalan sayuran macam mana? Apakah ianya akan terjejas? Dan bekalan ayam dan juga kebanyakan sayur tempatan ketika ini masih lagi mencukupi sebenarnya untuk menampung keperluan pasaran semasa, meskipun negara kita berdepan dengan fenomena El Nino yang mencetus cuaca panas yang ekstrim. 8 jenis sayur mencatat SSR lah, melebihi 100%, termasuklah tomato, bayam, kacang panjang dan juga timun, manakala pengeluaran daging ayam mencapai SSR sekitar 92.9%. Jadi untuk bahan-bahan yang menjadi pilihan ramai seperti sayur, sayuran dan juga ayam sebagai makanan rakyat buat masa sekarang ini, saya rasa tidak perlu pembelian panik lah, ya. Jangan beli secara panik lah. Kalau kita lihatkan di pasar-pasar pun banyak lagi sayur-sayuran, ayam. Dari segi kadar penghasilan negara ataupun SSR bagi komuniti sayur, hampir kebanyakan sayur tempatan juga yang dihasilkan dalam negara kita dapat memenuhi permintaan. Tapi ramai yang tak suka makan sayur. Betul. Tak percaya kita tengok anak-anak kita, kan. Anak-anak kita ada juga yang tak makan sayur. Penat je kita masak sayur, tapi ada yang tak suka makan sayur. Jadi kita kena ajar anak-anak kita makan sayur. Makan sayur yang menyihatkan. Lagi, Cik Dah, selamat pagi Cik Dah. Diamond 85 Lutz Corner katanya demam beberapa hari ini. Okey, makan ubat, ya. Lutz, Along X Comot, Din Taiping, Wan Laser, Ikram, Su Azizan, Azmi Rina, Jessica Chan, Miss Kayoy, Syahrul Norma, Zul Honda. Ni abang lori ni, Zul Honda ni. Kasih hon, kasih hon. Pan, pan, pan. Su Adam, Mrs. Vario, Lady Heda, Abang Zai dari Brunei. Terima kasih pendengar di Brunei. Aminah Ahmad, ada Wani, Kubu-kubu Beracun, Aid Zamani juga terus bersama-sama. Okey, mantap semua. Ini semua geng-geng tak boleh tidur ni. Iqmal Osman, siapa lagi? Bad SB masuk, pam-pam-pam. Abang Maluri kalau masuk mesti bagi horn dekat saya. Encik Bongsu, Faiz, salam dari Proton, Cempaka dari Selayang, Nahar Hazimal, berikan assalamualaikum, salam warahmatullahi wabarakatuh. Ina-ina juga turut hadir. Lagi, jom terus senayan lagi. Lagu-lagu terbaik menerusi Menangis Tepi Bujur Katil. Ini lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Hasrina Halim, Sepanjang Malam Keresahan. Persembahan Shima. Ada yang resah ke? Kalau resah, terus senayan dan nasional game buruan tu. InsyaAllah mudah-mudahan.

komposernya adalah Kamal Halim. Iwayi dengan Izinkan Selamanya Nama Mu Di Hati. Izinkan pemilik suara ini terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Izinkanlah saya ya. 2.54 minit pagi waktu ini. Ada yang tanya dengan saya, bang, tak ada permintaan lagu ke? Nasional Gen Burhan tu tak ada permintaan lagu. Minta maaf ya. Ada yang minta lagu macam-macam. Tak ada permintaan lagu. Permintaan lagu kami eksklusifkan untuk Nasional Malam. Anda boleh minta lagu menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di waktu tengah hari dan di waktu malam akan disiarkan lagu-lagu anda jika lagu-lagu anda terpilih menerusi Nasional Malam 9 malam hingga 12 malam sahaja. Jadi 3 jam itu kami eksklusifkan untuk permintaan lagu. Jadi anda boleh minta mintalah apa saja lagu yang anda mahu dengarkan menerusi Facebook rasmi Nasional FM untuk kami siarkan di Nasional Malam 9 hingga 12 malam. Baik, hari ini pembukaan sebenarnya. Pembukaan untuk Liga Super 2026-2027. Mampukah Johor Darul Takzim mempertahankan Piala Sumbangsi dan juga bakal mencipta rekod dunia baharu tanpa kalah terpanjang dalam saingan Liga apabila turun mempertahankan kejohanan Piala Sumbangsi menentang Kuching City FC hari ini? Jadi Ketua Jurulatih JDT Sisko Munos menyatakan biarpun misi memburu satu lagi trofi menjadi sasaran utama, peluang mencipta sejarah pada peringkat dunia juga satu pencapaian penting buat kelab dan juga penyokong. Jadi hari ini adalah hari penentunya sama ada JDT mampu mencipta rekod itu dan juga mempertahan sekaligus mempertahankan Piala Sumbangsi. Tapi laluan bukan mudah. Kuching City FC juga bukan mudah. Tahun lalu Kuching City FC merupakan naib juara Liga Super dan juga layak untuk bertanding di ACL 2 ya. Jadi ramai yang dah beli tiket. Jadi kalau tengok bola tu nak pergi ke stadium, berhati-hati di jalan raya. Ada yang tak turun, sanggup turun daripada Kuala Lumpur. Ada yang sanggup turun dari sebelah utara nak menuju ke selatan. Saya percaya anda semua dalam perjalanan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi. Zirafira, selamat pagi. Zirafira, Imanina, Iridina, Suhairi. Kita ada Abang Long Awang juga hadir. Hadi Hamdan, Din Pondok, Mael, Jun JR, Abdul Rahim, Syarif, Atok Trakers. Mantap Atok. Bem Bem, Carol Anwar, Ainina Putuja, Mat Yusri, Mat Suna, Zana Lowa, Heriudin Abdul Rashid, La Pendos. Ini pun Trakers juga ni eh. La Pendos, maksud singkatan dia La Pendos, maksud panjang dia lelaki pendosa. Awang Damit, Mo'iti, Fauzia Osman, Putri Nora Kaliza, Saiful, Bob Janggut, Yasmin Denny, Zarul Taiping. Bob Janggut kata, saya tak nak minta lagu bang, tapi nak minta doa nak kahwin lagi satu. Mantap Bob Janggut. Saya sering doakanlah perkara-perkara yang baik kan. Kalau anda nak buat perkara baik, apa salahnya saya doakan? Jangan risau. Doa yang baik-baik mengiringi perjalanan anda semua. Di Apai Corner ada Izan, Mat Din, Lan Ganu, Alif Zaya. Ini MCG dari JB. MCG tu apa? Bukan injection BCG tu, bukan. Malaysia Coast Guard ataupun Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dari JB. Siapa lagi yang hadir? Terima kasihlah banyak-banyak yang hadir. Saya kadang-kadang komen terlalu laju dekat live TikTok ni kan. Kadang-kadang kita tak perasan siapa yang hadir. Kalau tak tersebut tu jangan risau. Saya sentiasa mengingati diri anda. Adi Pontian juga turut bersama-sama. Bian Safirul, pom-pom-pom. Mantap pilot darat. Saya suka dengan pilot-pilot darat. Nampak saya je terus bagi horn. Horn satu kali. Astagnya teruntuk cinta hati boleh menerusi lagu ini. Sebuah lagu dari persembahan Haida dengan Hajat

Kadang-kadang hajat dalam hidup kita tak kesampaian. Tapi percayalah, setiap perjalanan hidup kita ini adalah sebuah takdir yang perlu kita lalui dengan hati yang tenang dan juga tabah.

0: pembuka tirai bola sepak tanah air kembali menggegar. Juara bertahan Harimau Selatan dicabar semangat membara skuad The Cats. Siapakah yang bakal menjulang trofi perlawanan sumbangsih tahun ini? Saksikan pertembungan epik Johor Darul Takzim lawan Kuching City FC. Jumaat 21 Ogos 8.15 minit malam di TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Selepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu dan lirik ciptaan Adinda Amirul Rashid Samantri diklaim dengan Bukan Aku Tak Cinta. Syahdu lagu ni kan. Mungkin ada yang dah menangis, tapi bujuk hati, maafkanlah saya kalau anda menangis. Saya tak bermaksud untuk membuatkan anda menangis. Tapi lagu-lagu tu lah, dalam lagu ada cerita, dalam cerita ada kenangannya, dalam kenangan pasti ada memori yang membuatkan kita teringatkan sesuatu. Kadang-kadang bila kita teringatkan sesuatu tu, boleh kita meneteskan air mata tanpa kita sedar tau. Sungguh. 3.25 minit pagi. Berbagai platform media sosial pada zaman sekarang ni, macam-macam media sosial yang tumbuh. Tapi kita kena berhati-hatilah dalam kita melayari media sosial. Sebab penipuan dalam talian, dalam media sosial, dalam talian atau scam ni semakin berluasa sebenarnya. Betul, ramai yang mudah tertipu. Dan kita mengharapkanlah sesuatu dari anda semua. Jangan dilayan benda-benda yang tak masuk akal. Termasuklah pelaburan-pelaburan yang tak masuk akal. Ada yang kata labur 300 dalam masa 3 jam dapat 20,000. Itu memang lagi lah tak masuk akal. Dan kempen kesedaran mengenai penipuan dalam talian ataupun scam perlu diperluaskan ke kawasan terpencil juga bagi memendung peningkatan jenayah yang semakin membimbangkan. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menyatakan usaha itu sebenarnya wajar dibawa hingga ke peringkat akar umbi dengan melibatkan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG, Persatuan Penduduk dan juga komuniti setempat. Walaupun kita tahu internet sekarang ni dah 5G kan, internet ada yang murah, internet meluas, tetapi internet juga belum tentu selamat untuk kita gunakan. Sebab apa? Sebab kita suka-suka je paut ataupun klik mana-mana pautan yang dihantar kepada kita. Jadi tolonglah ya. Belum tentu selamat kita gunakannya. Ya, tapi kalau kita gunakan secara yang positif, kita gunakan benda-benda yang positif, insyaAllah hasilnya juga turut positif. Dan Kementerian Komunikasi memang menyediakan infrastruktur digital 5G, liputan meluas. Tapi jangan disalahgunakan, termasuklah penjenayah ataupun scam ataupun kita scam orang. Jadi tolonglah ya. Geng-geng berhantu dengar. Pendengar-pendengar Nasional FM dapat gunakanlah secara yang baik. Macam saya kan, saya gunakan live TikTok untuk menghiburkan anda. Jadi tolong tepi-tepi like-nya. Rosita Zita, selamat pagi. Wan ni kata dengar boh. Bereh boh. Juliana Zaliana Tasib, kita ada Sazila Ila Yung Iza Hanafi Napi Ita Rozaya Sumandak Sabah ya. Hati Azriati Asna Idrus Ina 1075 Jamila Ahmad Siti Khalijah Hazli Zabaha Rosana Rahim, ada Nora Fariza Kwan, ada H dari Pekan, Zuumi Matahari, Cik Na, Cik Mawar Hitam, Zulaika Azurin, Iris Comer. Selamat pagi semua. Okey, tadi kita dah layan lagu-lagu koleksi 90-an dengan lagu-lagu Menangis Tapi Bujuk Katil kan. Kita hentikan seketika Menangis Tapi Bujuk Katil, boleh tak ya? Sebab kita nak berikan laluan untuk lagu-lagu koleksi 80-an dahulu. Untuk setengah jam ini sehingga jam 4 pagi. Dan koleksi lagu 80-an, saya nak mulakan dengan lagu ini. Saya nak mulakan dengan lagu ini sebab ianya sinonim dengan anda semua, sinonim dengan saya. Persembahan daripada Nora Liza Yusof dengan lagunya Juruhebah Pujaan. Siapa juruhebah pujaan anda? Terpulang kepada anda. Tepuk dada, tanya selera. Terus layan Game Burhantu di Nasional FM.

Putra, tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 6.3 minit pagi, azan akan berkumandang. Menandakan masanya waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda, muslimin dan muslimat.

القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam penuh kemesraan daripada kami Pira FM. Hiburan berinformasi untuk koma aja.
1: Saya Aida Sazali dan
0: saya Faizal Zainabidin. Pertemuan kita di edisi
1: 21 Ogos 2026, hari Jumaat, bertarikh Islam, kalender Islam hari ini 8 Rabiul Awal 1448 Hijri.
0: Baik, Aida dan juga saya Faizal, pertemuan kita dalam Gegar Pagi, segmen Gegar Pagi 6.10. Bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini, Zuraini Osman
1: dan juga Azlina.
0: Ya, Nur Azlina Sulaiman. Sebagai panduan, waktu solat fardu subuh telah pun masuk bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 6.03 minit pagi.
1: Dan juga syuruk masuknya pada jam 7.09 minit pagi seketika nanti.
0: Oleh itu, tunaikanlah solat fardu subuh sesegera mungkin kerana waktunya begitu singkat. Tiang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan.
1: Dan selepas ini juga kita akan ikuti perkongsian ilmu Nidaul Islam bertajuk
0: Bertajuk Diam Tak Selalunya Tajuk je tak Diam Tak Selalunya Hikmah.
1: Diam Tak Selalunya Hikmah.
0: Ya, untuk pertemuan ini kita teruskan Pera FM, hiburan berinformasi
1: untuk koma aja. Pera
2: FM. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progress pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis, Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni, ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Tu dua tiga, itu yang terbaik, kan. Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari ni lah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, Ada orang tag kita kat grup WhatsApp. Man, ni macam mana pekerjaan? Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok. Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana? Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana. Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi, dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam #PenyaranJakim.
4: Dengarlah alunan lagu-lagu nasyid di Perak FM.

0: remaja. Iku Manjung, Gilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Creek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behram, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja. Perak
1: Tak tahu mana je.
2: Tak tahu mana je.

0: 6.39 minit pagi, pertemuan kita di edisi Jumaat 21 Ogos 2026 bersama 8 Rabiul Awal 1448 Hijrah.
1: Ya, pertemuan kita kembali bersama dengan Aida dan Faizal yang akan menggegorkan pagi koma selama 4 jam ini.
0: InsyaAllah.
1: Kita nak bersama-sama dengan sahabat-sahabat pendengar di ruangan WhatsApp.
0: Okey, siapa kita di WhatsApp kita ni dah?
1: Cok Ali dari Alright. Taman Seri Ara Parit Perak. Salam subuh, salam jemaat. Terima kasih kepada penduduk Taman Seri Ara, Taman Seri Sayang, Kampung Tersusun telah memasang jalur gemilang dengan bersemangat kental mereka di hati rakyat Malaysia.
0: Alhamdulillah, tahniah kepada yang telah pun mengibarkan jalur gemilang.
1: Kita boleh gambarkan semangat satu kampung ni rasanya, kemeriahan menyambut bulan kemerdekaan ni.
0: Ya, itu yang sepatutnya dalam bulan kemerdekaan ni, betul seperti mana kata Aida tadi. Okey, kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami.
1: Amin.
0: Dan dosa kedua ibu bapa kami.
1: Amin.
0: Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Permudah, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini, ya Allah.
1: Amin.
0: Allahumma amin ya rabbal alamin. Ini kiriman daripada Cik Zaifuzil. Kiriman pada pukul 5.59 minit pagi. Aha. Seterusnya, siapa ada?
1: Cik Angah dari Puncak Jelapang. Okay. Nak mengucapkan selamat pagi, juga dititipkan doa semoga di pagi Jumaat yang berkah ini diampunkan segala dosa-dosa kita, diterima segala amalan kita serta dipermudahkan segala urusan. Sebab mandulah katanya kepada yang memandu. Moh, kita hantar budak SMK JJ.
0: Jadi anak-anak dengar cakap Cik Angah ya, jangan bising, jangan gaduh dalam kenderaan tu ya.
1: Jangan lupa untuk pasang cailok juga. Kadang-kadang anak-anak ni buah.
0: Tapi yang penting nanti turun nanti ucap terima kasih kepada Cik Angah. Aida dulu pergi sekolah naik apa?
1: Masa Aida naik
0: sekolah rendah tu.
1: Aida waktu kecil Aida naik beskal.
0: Masa kecil?
1: Kecil dah independen.
0: Jadi satu tu mak ayah hantar lah.
1: Ya betul. Tak Aida naik bas.
0: Naik bas. Bas besar tu?
1: Bas sekolah.
0: Macam mana langkah tangga tu, tinggi tangga tu?
1: Kita boleh buat dia. Tapi sebenarnya makin Aida naik darjah yang lebih besar, darjah berapa ya, darjah 3 macam tu, kita dah tak naik bas dah.
0: Naik bas
1: jalan kaki.
0: Jalan sekolah dekat.
1: Sebab apa? Rumah depan sekolah.
0: Oh, itu kisah. Habis yang awal tu naik,
1: yang awal tu rumah lain. Dah pindah.
0: Alhamdulillah lah.
1: Itu orang kata kalau ponting lagi tak tahulah. Mudah nak cari.
0: Tapi kalau duduk dekat dengan sekolah, lama-lama jadi cikgu ke?
1: saya undur diri.
0: Aida tak minat jadi guru ?
1: Saya tidak ada bakat lah untuk jadi cikgu.
0: Tapi Aida juga pandai mengajar.
1: Saya
0: juga
1: memang pandai.
0: Pandai. Boleh mengajar juga maksud saya tu.
1: Ya ke? Ada bakat ke?
0: Ada bakat ajar saya. Komputer ni.
1: Dengar semua. Saya boleh jadi cikgu.
0: Okey, kiriman seterusnya. Assalamualaikum Faizal dan Ida. Selamat pagi. Kak Sal ni, ucapan selamat hari lahir kepada anaknya, Nur Shalini Muhammad Nizamri, berusia 18 tahun.
1: Dah nak darah.
0: Alhamdulillah. Semoga dipanjangkan umur, sihat tubuh badan. Pada 21 Ogos katanya. Tadi hari inilah. Juga tak lupa kepada presiden kita, Presiden Tap Screen, Cik Intan sayang.
1: Selamat ulang tahun
0: pelahiran. Betul, sama tarikh juga ya dengan anak Kak Sal tadi ya.
1: Boleh sambut dua orang sekali. Boleh lah. Besarlah keknya ya.
0: Betul ya. Kek kena lebih daripada satu lah. Daripada Kak Sal Aijada Lawin Green.
1: Boleh lah, dua tingkat. Satu tingkat untuk anak, satu tingkat lagi untuk
0: kek kahwin. Baik dah. Bertingkat-tingkat.
1: Okey, itu.
0: Okey. Bagaimana yang seterusnya?
1: Yang ini dari Haji Syahrudin, Taman Keledang Jaya. Ucapkan selamat pagi di pagi Jumaat yang mulia lagi barakah ini. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat dengan berkat doa dari kalian dan juga izin Allah semestinya.
0: Amin ya rabbal alamin. Tiba-tiba suara saya tak keluar. Amin ya rabbal alamin. Abang Fendi Jelapang. Assalamualaikum Aida, Faizal.
1: Salam.
0: Selamat pagi dan salam Jumaat yang barakah. Moga Allah mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita, dosa keluarga kita dan dosa muslimin dan muslimat Moga dipermudahkan segala urusan yang kita lakukan di sepanjang hari ini. InsyaAllah. Kita nak baca habis ke? Habislah eh.
1: Boleh
0: pasal
1: juga.
0: Sejak hari kita nak ke Angkasa Puri dah.
1: Yep.
0: Ni motor kuning ni. Siapa
1: motor
0: dia ni?
1: Motor kuning siapa lagi? Tidak lain tidak bukan Ami. Ami ke Amy?
0: Amy.
1: Amy roti canai warung manjur kampung manjur. Sedapnya dapat roti canai dua keping pagi ni. Semoga Allah memudahkan segala urusan.
0: Aida kata macam ni dua keping eh. Saya semalam tu. Lepas malam saya balik pukul 4:30.
1: Mm-hmm.
0: Lepas tu singgah solat asal.
1: Mm-hmm.
0: Tiba-tiba lapar.
1: Kenalah roti canai.
0: Kenal canai kedai momok. Tahu berapa biji? Dua biji je. Dua biji roti telur saya makan tau. Malam, petang malam.
1: Amy, stand by Amy. Kami kelaparan.
0: Okay. Ini siapa ni?
1: Yong Marhamah kita hadir pagi ini. Selamat berkonti katanya. DJ berdua. DJ Faiza dan DJ Aida Susali. Terima kasih.
0: Dia titipkan doa juga ni. Katanya. Salam Jumaat, penghulu segala hari, selamat pagi. Semoga sentiasa sihat. Semoga sentiasa sihat. Ceria.
1: Dimudahkan segala urusan, dilimpahi rezeki mewah dan dirahmati Allah SWT. Yang penting kita semakin lawa, Yung.
0: Betul. Saya amat bertuah lah dengan orang lawa-lawa ni kan.
1: Alamak.
0: Ni Cik Hashim, awang Cik Hashim Wang Batas Raja. Hadir dengan suara ceria di JPR FM. Faiza dan juga Aida. Alhamdulillah, terima kasih. Cik Hashim, salam untuk semua sahabat. Semoga sihat dirahmati Allah. Kemarin hari lahir Cik Hashim. Alhamdulillah lah. Yang keberapa Cik Hashim tak nyatakan?
1: Rahsia.
0: Tapi puas hati lah tengok Cik Hashim dengan keadaan tubuh badan yang sihat.
1: Ya? Sihat kan? Steady je orang kata.
0: Itulah.
1: August baby. Ramai juga pagi ni ya.
0: Kalau boleh nak macam Cik Hashim juga lah. Sihat
1: kan? Steady je. Kacak steady. Bergaya. Ini kita dah baca tadi.
0: Dah baca ke?
1: Kak Sal tadi.
0: Oh, Kak Sal. Okey.
1: Ini pula Nur Aminah Muhammad Saleh dari Taman Temara Ipoh. Nak ucapkan selamat pagi, selamat berkonti DJ bertugas layan Radio Pera FM saat membuka pagi. Mantap. Tapi banyak lagi dia punya thumbs up tu.
0: Ini nak baca yang mana satu ni ya dah.
1: Kita baca. Tengok je lah gambar kita.
0: Kita tengok gambar kita ya. Ini kiriman daripada Kak Nur Azila ni.
1: Macam comel je gambar kita tu.
0: Kak Nur Azila ni dia hantar gambar ni. Selamat pagi, salam ceria selalu. Lepas tu ada gambar DJ bertugas pagi ni lah. Siapa lagi kita lah kan. Dan kiriman salam. Ni gambar.
1: Ada screenshot lagi Abang Faizal buat
0: ni gambar bila TikTok. Ni gambar minggu lepas. Bukan gambar lama ni dah. Gambar lama ni. Okey, tak bila
1: awet muda lah, masih sama.
0: Ada gambar tahun ni juga ni. Ada jangan nanti saya melambung tinggi nanti. Okey. Seperti mana yang kita katakan, kita akan terbang ke Kota Media Angkasa Puri seketika nanti untuk ikuti berita dalam utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah.
1: Dan selepas itu di jam yang berikutnya kita akan ikuti laporan bomba, cuaca di Perak dan juga semestinya banyak lagi perkongsian-perkongsian menarik untuk semua pendengar setiap Perak FM.
0: 6:47 minit pagi, terus bersama kami di
1: Perak FM.
0: Hiburan berinformasi.
1: Untuk komen aja.
2: Wow. Perak FM, hiburan berinformasi. Untuk komen aja.
1: Untuk komen aja.
3: Untuk komen aja.
2: Untuk komen aja.

0: keputusan saya? Saya kata tak kira. Walaupun pengurusi sekarang itu Perdana Menteri, saya kata kalau ada pelanggaran tata kelola siasat, ini barulah kita tegas. Jadi sekarang keputusan kita mesyuarat di bangunan UEM, mesyuarat lembaga khazanah, memutuskan untuk siasat apa-apa aspek supaya kita bersih.
1: Beliau menjawab soalan mahasiswa pada sesi temu anuar dan majlis perasmian Himpunan Anak Muda Kebangsaan Antarabangsa 2026. Perdana Menteri turut menyentuh isu pemulihan institusi utama negara seperti Lembaga Tabung Haji dan Felda yang disifatkan kini berada pada landasan tepat hasil pembersihan tata kelola yang tegas. Datuk Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian akan dimulakan 9 September ini. Perdana Menteri berkata, inisiatif berkenaan sebagai tanda dukungan kepada orang ramai bersepeda sambutan Hari Malaysia 2026. Usaha itu juga bagi membolehkan orang ramai mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih berpatutan.
0: Jadi semangat kemerdekaan Hari Malaysia dan juga inisiatif yang diambil oleh TikTok Shop, saya sambut. Dan untuk meneruskan inisiatif untuk ikhtiar ini, saya nak selarikan peringkat awal dengan jualan Ihsan Rahmah 9.9 secara dalam talian online. Jualan Ihsan Rahmah online dan kita akan luncurkan khas. Jadi kena ingat semua boleh gunakan itu dan kita akan hebahkan sepenuhnya.
1: Dalam pada itu, Perdana Menteri memberi jaminan akan mempercepat proses pindaan rang undang-undang e-dagang bagi memastikan ekosistem perniagaan digital negara lebih selamat, teratur dan melindungi hak peniaga serta pengguna secara menyeluruh. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memenuhi keperluan perniaga digital yang semakin berkembang khususnya dalam kalangan usahawan muda.
0: Saya bagi arahan cepatkan peraturan itu kerana anak-anak mahu satu peraturan cepat. So make sure it's done fast. Sebab apa? Sebab ini penting bagi anak-anak. You nak juga security, protection. Ikhtiar baru atau inisiatif baru, dia juga ada beberapa kekangan dan cabaran. Kita nak galakkan legitimate bona fide businesses. Tapi kita tahu ruang ini juga terbuka bagi kalangan yang mungkin menyalahgunakan kedudukan dan pengaruh. Oleh itu, sebagai peraturan harus ada.
1: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Syarikat telekomunikasi Telco diminta segera memberi penjelasan berhubung dakwaan sejumlah besar talian telefon berdaftar disalahgunakan untuk kegiatan penipuan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, perkara itu akan diteliti dengan mendapatkan maklumat lanjut sebelum tindakan diambil.
2: Jadi perkara ini saya akan teliti, saya minta beberapa maklumat untuk kita ambil tindakan. Jika benar, maka syarikat-syarikat telco ini payahlah dia nak jawab. Dan saya akan panggil untuk mereka datang jumpa saya dan bagi penjelasan penuh tentang perkara ini. Bagikan saya beberapa maklumat dan saya akan panggil syarikat telco. Saya nak CEO kepada syarikat telco tersebut memberi penjelasan.
1: Datuk Sri Fahmi Fadil. Jemaah Nazir, Pejabat Pendidikan Daerah dan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur telah diarah untuk menyelesaikan siasatan dalaman dengan segera berhubung kes kematian seorang pelajar sekolah menengah baru-baru ini. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, segala perkara yang menjadi kebimbangan awam termasuk berkaitan isu buli dan unsur perkauman perlu dipandang serius serta ditangani segera berasaskan fakta dan proses sewajarnya. Jelas beliau, pihaknya memberi kerjasama penuh kepada pihak polis serta bekerjasama dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Kementerian Kesihatan bagi memastikan perkara itu ditangani secara menyeluruh. Penggunaan lampu amaran khas atau siren bukan lesen untuk kenderaan kecemasan atau penguatkuasa melanggar lampu isyarat merah. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali menegaskan, keselamatan pengguna jalan raya tetap menjadi keutamaan meskipun dalam situasi kecemasan.
3: Sesiapa saja tak boleh melebihi daripada undang-undang. Malah dalam sisi libat urus, kita telah menyatakan dengan clear, dengan jelas, mana-mana kenderaan maklumat kecemasan macam mana sekalipun, apabila sampai di lampu isyarat, kita kena pastikan pengguna-pengguna jalan raya yang lain tu dalam keadaan selamat dulu, then baru kita boleh cross.
1: Datuk Sri Muhammad Hasbullah Ali. Sebanyak 591 sekolah di Sarawak ditutup sementara berkat kuasa semalam dan hari ini susulan cuaca panas dan keadaan jerebu. Ia membabitkan 509 sekolah rendah dan 82 sekolah menengah melibatkan lebih 197,000 murid. Menurut Jabatan Pendidikan Negeri, Penetapan itu melibatkan sekolah di bawah 10 pejabat pendidikan daerah di bahagian Kuching, Semerahan, Serian, Sri Aman dan Betong. Jumlah murid terjejas masing-masing 107,590 murid sekolah rendah dan 89,733 murid sekolah menengah. Langkah itu diambil bagi mengutamakan kebajikan, kesihatan dan keselamatan murid.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Parlimen Bangladesh memilih calon parti pemerintah Parti Nasionalis Bangladesh Mirza Fakhrul Islam Alamgir sebagai presiden ke-23 negara itu. Beliau memperoleh 255 undi berbanding 88 undi yang diterima Pesara Kolonel Oli Ahmad, calon Pakatan Pembangkang yang diterajui Parti Jemaat E-Islami. Mirza Fakhrul, 78 tahun, menggantikan Muhammad Shahabuddin, 76 tahun, yang meletak jawatan pada Julai atas faktor kesihatan, 2 tahun sebelum tamat tempoh penggal 5 tahunnya. Beberapa negara rakan dagang utama Iran termasuk China, Turki, Rusia dan Iraq berdepan risiko tekanan ekonomi selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk mengenakan tindakan terhadap mana-mana negara yang terus menjalankan perdagangan dengan Republik Islam itu. Setiausaha Perbandaran Amerika Scott Benson berkata, Washington akan mengenakan sekatan paling keras dalam sejarah terhadap Iran dalam usaha meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Tehran dan mengurangkan keperluan untuk operasi ketenteraan baharu. Ratusan rakyat Tunisia mengadakan demonstrasi di ibu negara bagi membantah Presiden Kais Saied serta isu termasuk gangguan bekalan elektrik dan kekurangan air minuman. Menurut bekas anggota parlimen Samir Ben Amo, penunjuk perasaan membawa spanduk bertulis dahaga dan kegelapan merujuk kepada kekurangan bekalan air minuman yang berterusan serta gangguan elektrik besar-besaran ketika negara itu berdepan cuaca panas melampau. Sukma Selangor 2026, kontijen tuan rumah Selangor merangkul lebih separuh daripada 80 pingat emas disasarkan bagi mencapai misi juara keseluruhan selepas hari kelima Temasya Sukan Dwi Tahunan berlangsung. Berdasarkan carta setakat pukul 6 pagi tadi, Selangor di tangga teratas dengan 43 emas, 43 perak dan 30 gangsa bagi mengatasi pencapaian terdekat dan juara 5 kali Terengganu di tempat kedua dengan 31 emas, 29 perak dan 24 gangsa. Badminton Kejohanan Dunia 2026 bergulir lelaki negara Aaron Chell Soh Wu Yik mara ke suku akhir selepas lawan mereka yang juga rakan senegara Man Wei Chong Tikai Wun menarik diri akibat masalah kesihatan sebelum perlawanan berlangsung di New Delhi, India semalam. Demikian disahkan Persatuan Badminton Malaysia BAM menerusi hantaran di laman Facebook. Aaron Wu Yik dijadual bertemu antara pasangan China Hu Qiyuan, Lim Chiang Yi dan Daniel Langgaard dan Mats Vestergaard dari Denmark. Bekas bintang Brazil Ronaldinho yang bersara pada 2015 mengumumkan beliau akan kembali beraksi bersama klub division ketiga Itali, Rovana dengan hasrat menjaringkan gol ke-300. Pemain berusia 46 tahun itu yang membantu Brazil menjuarai Piala Dunia 2002 dan memenangi Ballon d'Or pada 2005. Rovana menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan B musim lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM arah siasatan menyeluruh anak syarikat Khazana. Lampu amaran siren bukan alasan langgar lampu merah. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lenggong 94.2 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Gunung Rincang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Gerik 96.2 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kau meraja.
1: Gegar pagi 6 pagi hingga 10 pagi bertemankan Faizal dan Aida di sini.
2: Okey, setelah kita ikuti utama 7 pagi dan juga hari ini dalam sejarah, kembali bersedia di Perak FM tepat pukul 7.18 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Seperti mana biasa Aida, kita nak ke mana?
1: Kita nak ikuti cuaca Perak.
2: Dan kita akan bersama dengan Puan Sherry. Program tugas dari Pejabat Meteorologi Batua. Silakan Puan Sherry.
3: Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya, Sherry, pegawai tugas dari Pejabat Meteorologi Batua, akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Jumaat 21 Ogos 2026. Untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca baik bagi semua daerah. Pada sebelah petang pula hujan beserta ribut petir di beberapa tempat diramalkan berlaku melibatkan daerah pedalaman di negeri Perak. Dan pada sebelah malam pula hujan di beberapa tempat melibatkan daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar, Kinta dan Sampar. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca dan rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: 7.23 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Masih lagi bersama saya Faizal
1: dan Aida Suzali.
0: Untuk seketika ini kita akan bersama untuk laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat.
2: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya Zulkifli bin Harun. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya itu penguasa bomba Faizal bin Muhammadiyah.
3: Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya PB Muhammad Fazli bin Ahmad Sadiq selaku pegawai-pegawai di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak.
4: Laporan dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak setiap pagi hanya di Perak FM untuk koma aja.
0: Baik, Aida, kita nak bersama dengan pegawai bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
1: Tuan Halik bin Mazin selaku penolong kanan penguasa bomba pagi ini. Assalamualaikum.
0: Silakan tuan.
5: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi cepat dan mesra. Pada pagi ini anda pada pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomba, Halid bin Mazin selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 20 Ogos 2026 adalah sebanyak 33 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 15 kes dan bagi kes kebakaran adalah seperti berikut. Berlaku kebakaran melibatkan sebuah lori kontena di alamat kilometer 336.3 Lebuh Raya Plus arah selatan Tapah Perak. Kebakaran melibatkan sebuah lori jenis Hino yang membawa alat ganti kenderaan terbakar 80% di bahagian kontena dan tidak melibatkan mangsa. Tindakan operasi adalah ketua operasi menekan saizab dan mengaplikasikan konsep ratio, seterusnya mengarahkan anggota memakai PPE lengkap melakukan kerja-kerja pemadaman menggunakan satu aliran hos 100 kaki dan dua aliran salur bantu mula, bekalan air dari tangki jentera dan water tanker sehingga kebakaran dapat dipadamkan sepenuhnya. Manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 7 kes dan bagi kes penyelamatan adalah seperti berikut. Seorang lelaki berbangsa Melayu berusia 30 tahun yang merupakan kakitangan Jabatan Pertahanan Perak mengalami kecederaan akibat dipatuk ular di atas puncak Gunung Yong Yap. Mangsa masih sedar dan mengadu sakit di bahagian kaki akibat patukan ular tersebut dan telah dibawa turun dari puncak Gunung Yong Yap menggunakan helikopter bomber AW-139 ke PGU Polis Ipoh Perak. Mangsa kebenarnya dihantar ke HRPB bagi menerima rawatan lanjut dengan menggunakan jentera EMRS. Tindakan operasi adalah PGO Perak telah cuba berhubung dengan pemanggil namun talian telefon terbatas. Ketua operasi bersama anggota Balai Bomba dan Penyelamat Sungai Siput turut bersedia di Padang Bola Bawong Sungai Siput di sepanjang operasi yang dijalankan. Hasil perbincangan PGO dan PGOU, Jabatan akan menurunkan anggota PASKUP untuk mengambil mangsa di puncak gunung dan terus menghantar mangsa ke PGU Polis Ipoh. Sebenarnya di PGU Polis Ipoh, mangsa kemudian diberikan rawatan awal dan terus dihantar ke hospital dengan menggunakan jentera EMRS bagi menerima rawatan lanjut. Bantuan daripada Balai Bomba Penyelamat Tambun dan Unit Udara Bomba. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga selama dalam keadaan cuaca yang tidak menentu sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi Talian Kecemasan Negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, Nolong Kanan Kuasa Bomba, Halim Mazin dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Assalamualaikum.

0: Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, babe?
0: Rahsia? Kamu kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pun dengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena pit. Kalau orang pit tu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun. WhatsApp ke nama 010-200-7055. Hai!
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Perak FM, untuk koma aja.
4: To the P, to the O, to the H. Di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

0: Melalui sana di Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja Faizal dan juga
1: Aida Sezali.
0: Pertemuan kita di Gegor Pagi, 7.34 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Sebelum kita kongsikan utama di akhbar dan juga pukul 8 pagi nanti
1: Warta Perak, kita nak bersama dengan sahabat-sahabat pendengar dahulu yang akan menggegorkan pagi koma juga. Kita ada Mama Fifi.
0: Yes, apa kata Mama Fifi?
1: Salam Jumaat yang penuh barakah buat semua pendengar setia Perak FM. Rakan-rakan DEM, rakan-rakan DEMSEC.
0: DEM tu nama nama unit dia ni rasanya ni.
1: SEC tu pun sama. Tapi biasa
0: sekolah, sekolah ni kot.
1: Ya, sekolah SM,
0: SMMS
1: Batch 7882.
0: Oi, lama ni.
1: Dan grup CJU, semoga dipermudahkan segala urusan selalu.
0: Oh, senior sangatlah Mama Fifi ni. Memang patut kita panggil Mama pun. Okey, Assalamualaikum. MIZ Tanjung Tualang hadir di pagi Jumaat pengulu segala hari. Terima kasih. Kak Zah ni pun tebal. Okey, orang ni pun tebal. Apa kata Ada?
1: Ni kawan-kawan Abang Faizal lah ni.
0: Iya ke? Betul-betul.
1: Selamat pagi DJ bertugas pagi ni Faizal dan Aida. Tak lupa juga buat semua pendengar setia Perak FM. Semoga kita semua berada dalam rahmat. Dijauhkan kita daripada segala penyakit yang berbahaya dan diampunkan segala dosa-dosa kita. Dosa kedua ibu bapa kita, baik yang masih hidup maupun yang sudah pergi selamanya. Doakan semoga roh mereka dicucuri rahmat dan ditempatkan bersama sama dengan orang-orang yang soleh dan solihin.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin. Kak Mona Rahim, Kampung Ulu Cemoh. Okey, salam Jumaat buat family tersayang. Tak lupa juga pada warga Kampung Ulu Cemoh, sahabat CJU, sahabat Perak FM dan juga semua pendengar setiap Perak FM. Tak kira di mana saja kamu berada, Perak FM untuk kamu aja ya. Tahu, tak mandang yang lain. Semoga kita semuanya sentiasa berada dalam lindungan Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Ini baru sampai. Ucapannya
0: Tadi gambar kan?
1: Tadi gambar je. Ini ucapan daripada Kak Nur Azilawati. Selamat pagi, selamat bertugas DJ Korea Faizal dan DJ Aida yang comel. Selamat pagi Jumaat yang barakah, semoga ceria selalu. Itu doa daripada Kak Nur Azila.
0: Seperti DJ biasa. Faizal Korea. DJ Aida Norway.
1: No way.
0: Okay. Kak Mua Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi hari Jumaat Faizal, Aida. Semoga sihat ceria selalu. Kampar pagi ni nampak muram je. Aida, dekat luar pun dah cerah tapi redup je. Tak tahulah mendung ke tidak.
1: Walaupun
0: macam mana.
1: Walaupun mungkin pagi ni dah semuram, diharapkan suara kami berdua akan menceriakan apa yang koma, sebab nanti jam yang ketiga dan keempat kita tak berdua dah.
0: Tak berdua.
1: Sibuklah yang ketiga.
0: Janganlah macam tu. Tersedak kawan kita tu. Tapi itulah warna-warni kita. Ni siapa pula ni?
1: Kak Mi dan juga Abang Magno.
0: Okay.
1: Dari Kelebang Selatan. DJ Faizal, selamat berkongsi. DJ Aida mana? Semoga
0: ada tu. Ada, patutnya type tu tapi dia tergamam kot.
1: Kak Mi rutin hari Jumaat ni ziarah kubur lah katanya.
0: Itulah. Kita mendoakan yang telah pergi kan. Semoga ditempatkan bersama para solehin lah. InsyaAllah. Jom on the way to work. Cuaca
1: ini
0: cantik.
1: Ini pula cuaca cantik.
0: Cuaca cantik. Mentari macam-macam. Mancur ke kat luar tu? Ni siapa ni? Yong Marhamah ni.
1: Terlalu ceria mendengarkan kita kot.
0: Yang kata suara mentari mancur-mancur tu. Pintu kereta tak kapat. Lampu atas kepala tu menyala.
1: Jangan lupa kunci pintu, Goma.
0: Mana kata lampu dalam kereta tu menyala. Dia tak tahu. Dia ingatkan mentari kat luar. Rupanya lampu atas kepala tu.
1: Pintu tak
0: kata. Gurau aja. Okeylah, seketika nanti kita akan kongsikan utama at Perak FM, utama di Perak. Dan Water Perak nanti
1: 8 pagi. Bersama dengan Zulika Zainuddin.
0: Yes, betul, tepat sekali. Untuk itu kita teruskan hiburan pagi bersama dengan Hakim Rosli, Sangkar Derita.
1: Kenapa derita buat pagi ni?
0: Aduh, sekadar lagu hiburan. Aida tak derita ya.
1: Dengarkan kami.
0: Okey, Perak FM.
1: Untuk kamu aja.
2: Jangan tak dengar. Yo.
3: Radio Malaysia Perak FM. Untuk kamu aja.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum aja.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Pera FM. Dan untuk

0: kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
0: Melapor dan menyampaikan informasi.

0: Inilah berita dari Radio Oz. Berita ini dibaca oleh Oz, ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
1: Baru dia tahu tak ada pilih kasih.
0: Menteri Pertanian telah menyeru masyarakat meningkatkan produktiviti. Teruk mana nyebut ini. Kerajaan telah menjalankan kempen minum air kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran deroyan berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, halo, itu dia panggilan pertama. Halo,
2: halo.
0: Halo, siapa cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike ke Mike? Mike itu Mike kata orang kata.
2: Ya, ini Mike lah.
0: Ya, ya. Kita ni sedang di udara.
2: Saya sedang buat panggilan ni, bukan di udara.
0: Tak apalah. Panggilan bergelar. Apa pandangan tuan tentang makan tempoyak ni?
2: Bagi saya, makan tempoyak memang bagus.
0: Bagus ke? Apa saya apa tu?
2: Sebab ada air.
0: Oh, sebab dia ada. Okey, okey. Bye-bye, bye-bye, bye-bye, bye-bye. Terima kasih panggilan itu, terima kasih. Itu dia, Tomboya ada. Tomboya ada. Berita sukan selepas ramalan keadaan cuaca. Suhu? Taklah panas sangat. Taklah sejuk sangat. Cuma suar. Laut? Banyak ikan. Sebab ada tukun tiruan. Ribut? Tak ada rasanya ribut. Cuma membaca berita aja yang ribut. Kelakabut. Berita sukan bersama Oz. Salam bahagia kepada peminat-peminat sukan bola sepak tanah air. Petang hari di Stadium Merdeka tak jadi lawan kerana hari hujan. Sekian berita dari TV Radio Oz.

0: Koma je.
1: Tepat pukul 8 pagi.
2: Warta Perak, 8 pagi.
3: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 8 pagi. Kerajaan akan terus mengutamakan pendekatan pencerahan dan pendidikan berbanding hukuman serta sekatan keterlaluan dalam menetapkan garis panduan hiburan dan aktiviti sosial melibatkan golongan muda. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu penting bagi memastikan anak muda mendapat ruang berhibur yang berlandaskan syariat di samping menerapkan nilai kasih sayang dan hikmah dalam dakwah. Katanya, kerajaan tidak akan berkompromi terhadap pelanggaran syarak, namun tindakan kawalan akan dilaksanakan secara berhemah serta disokong dengan usaha memperkukuh pendidikan dan kesedaran agama dalam kalangan generasi muda. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Perak mengesan 247 kesalahan menerusi operasi motosikal ekstrim yang dilaksanakan dari 1 Januari hingga semalam. Pengarah JPJ Perak Muhammad Yusof Abustan berkata sebanyak 146 motosikal diperiksa dengan 79 daripadanya dikenakan tindakan. Daripada jumlah itu, 37 motosikal disita termasuk 21 buah yang didapati melakukan pengubahsuaian ekstrim sehingga melanggar spesifikasi ditetapkan. Menurut beliau, antara kesalahan utama yang dikesan ialah penggunaan tayar sotong, eksos diubah suai serta pengubahsuaian sistem brek yang membahayakan pengguna. Bagi membendung kegiatan itu, JPJ Perak akan bekerjasama dengan KPDN bagi mengenal pasti premis yang menjual alat ganti motosikal yang berpotensi disalahguna.